0: berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Kontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priya Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang itu sama dengan dia tadi di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra Hindia. Kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Rut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu di Rut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus nih ya. Itu apa namanya, keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua sekolahnya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Dino sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Belajar ini kan sekarang kelompok keliling Indonesia ini moda transportasi masih dengan negara. Belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa ini soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasra, antara budaya kita, kuliner dan sebagainya, melalui kita Nusantara Explorer. Jadi nanti pak segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September, termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Shandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya, dan pagi dari tadi pagi kita IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik, dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga khususnya Pontianak Timur. Ini kan di Parit Mayor Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1000 meter kubik atau 1000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil, jadi tidak perlu nyebrang ke.
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Khatulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parimayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parimayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu kisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.400-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabag Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
15: Gampang kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
14: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
14: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa. Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
1: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tadz Yassin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tadz Yassin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Tadz Yassin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
2: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas, Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,0 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kita update dulu yuk untuk perakiran cuaca Provinsi Lampung pada hari ini. Seperti apakah? Tentunya kita mau tahu dulu yuk. Kita update bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung dengan Kakak Andriko. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Kak Andriko.
2: Halo, waalaikumsalam Kak Dian. Gimana kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah sehat, baik, dan cukup cerah untuk Pahoman dan sekitarnya. Kayaknya lagi rame banget nih akhir pekan dengan cuaca begini ya Kak. Nah, kita pengen tahu juga nih perakiraan cuaca untuk seharian ke depan di Provinsi Lampung. Silahkan untuk informasinya Kak.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Kali akhir pekan di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Minggu 20 September 2020. Andriko, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, kami perakirakan secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung cerah hingga cerah berawan. Terpantau telah terjadinya hujan ringan di wilayah Metro dan Lampung Timur. Untuk potensi hujan pada pagi hari ini, kami perakirakan hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Wai Kanan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum cerah berawan hingga berawan, adanya potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara, Wai Kanan, dan Tulang Bawang. Lalu pada malam hari, kondisi cuaca secara umum berawan dengan potensi di wilayah Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Wai Kanan. Kemudian untuk dini hari, kondisi cuaca enggak berawan. Untuk angin secara umum pada hari ini bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini hingga 35 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pada pagi hari ini berkisar di antara 50 hingga 95%. Untuk peringatan dini, kami menghimbau untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada siang, sore hingga malam hari di wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Informasi yang kami berikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Terus ikuti update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store. Atau dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Kak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Andriko untuk ada informasi perakiran cuacanya. Dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini bersama Dian Octavia.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Mendingan untuk Anda yang suka banget nontonin teater, kayaknya ini jadi rekomendasi ya untuk Anda kunjungi dan saksikan. Karena akan ada pementasan tunggal teater dengan judul Barabah. Ini adalah sebuah pementasan pertunjukan teater yang menghadirkan kisah, konflik, emosi, dan kekuatan karakter dalam sebuah pengalaman panggung yang tak terlupakan. Pementasan tunggal karya Mothinggo Bisha ini sendiri dipersembahkan oleh komunitas Kata Kita dan akan berlangsung di tanggal 24 September 2026 di Taman Budaya Lampung. Ada dua sesi, sesi pertamanya itu di jam 4 sore dan sesi keduanya di jam 7 malam. Harga tiketnya ini variatif banget ya, untuk pelajar dari Rp25.000, kemudian mahasiswa atau umum di Rp35.000 dan untuk VIP Rp60.000. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Banjaskara di 0831 7008 8848 atau langsung aja follow Instagramnya di @komunitas_katakita.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Kesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, setiap hari Minggu dari pukul 8 hingga 9 pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama. Dan pada saat ini kami akan hadirkan Mimbar Agama Hindu dengan mengangkat topik terkait generasi Hindu di era digital, bijak bermedia sosial, harmonis dalam Trihita Karana. Bersama dengan narasumber Ibu Wayan Kemenu selaku penyuluh agama Hindu Kemenag Kabupaten Lampung Utara. Selamat mengikuti.
2: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Hindu, sebuah ruang refleksi dan siraman rohani yang hadir di tengah-tengah kesibukan kita untuk bersama-sama merenungkan nilai-nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari, hanya di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Apa kabar Bapak dan Ibu dan Saudara-saudara Umat Dharma serta seluruh pendengar RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada di pagi hari ini? Saya berharap ketika suara ini menyapa melalui radio di ruang tamu Anda, di dalam kendaraan saat Anda sedang menempuh perjalanan, atau mungkin saat Anda sedang bersiap menuju kebun, sawah, di pelosokan Lampung, Anda semua dalam keadaan sehat, penuh kebahagiaan, dan senantiasa berada dalam lindungan ide Sang Yang Widiwase. Masyarakat Lampung yang saya cintai, dari pesisir Lampung Selatan hingga pegunungan di Lampung Barat, dari hiruk pikuk kota Bandar Lampung hingga ketenangan desa-desa transmigrasi yang rukun dan damai. Bertemu kembali dengan saya, Wayan Kemenu, selaku penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara, merupakan sebuah kebahagiaan dan kehormatan bagi saya dapat hadir di ruang dengar Anda menjadi teman bicara sekaligus berbagi sedikit lentera Dharma untuk menerangi langkah kita dalam menjalani kehidupan. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, bahkan mungkin saat ini sedang kita gunakan. Apa itu? Ya, handphone. Coba kita bayangkan, bangun tidur yang dicari handphone, mau makan lihat handphone, sedang santai buka media sosial, bahkan sebelum tidur pun masih sempat scrolling. Betul tidak? Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Ada WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan berbagai platform lainnya. Pertanyaannya, apakah media sosial hanya digunakan untuk hiburan? Tentu tidak. Media sosial sebenarnya bisa menjadi sarana untuk belajar, berbagi informasi, mempererat persaudaraan, bahkan menyebarkan nilai-nilai agama Hindu. Nah, bersama saya, Wayan Kemenu di RRI Bandar Lampung, selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan berbincang tentang generasi Hindu di era digital, bijak bermedia sosial, harmonis dalam Trihita Karana. Kita akan melihat bagaimana media sosial dapat digunakan untuk mendukung 3 hubungan harmonis dalam ajaran Hindu, yaitu prahyangan, pawongan, dan palemahan. Jadi, jangan beranjak dari siaran RRI Bandar Lampung, karena kita akan membahas bagaimana menjadi generasi Hindu yang tidak hanya pintar menggunakan teknologi, tetapi juga bijak dalam menggunakan teknologi. Umat Dharma dan para pendengar RRI Bandar Lampung yang berbahagia, kita mulai dari suatu yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba saya bertanya kepada para pendengar, berapa kali Anda membuka handphone dalam sehari? 5 kali? 10 kali? 20 kali? Atau jangan-jangan sudah tidak terhitung lagi? Hampir setiap aktivitas kita saat ini tidak lepas dari teknologi. Dan sebenarnya tidak ada salahnya dengan menggunakan teknologi. Teknologi bukan suatu yang harus kita jauhi. Justru, jika digunakan dengan bijak, teknologi dapat membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Dulu, ketika kita ingin menyampaikan pengumuman kepada warga, seseorang mungkin harus datang dari rumah ke rumah. Nah, kalau sekarang, cukup menulis pesan di WhatsApp grup, informasi sudah dapat diterima oleh banyak orang dalam waktu singkat. Dulu, ketika kita mencari informasi, kita harus membuka buku atau bertanya kepada orang lain. Nah, kalau untuk sekarang, kita dapat mencari berbagai informasi hanya dalam hitungan detik. Inilah salah satu manfaat teknologi yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada satu hal yang perlu kita ingat. Teknologi hanyalah sebuah alat. Baik atau buruknya manfaat teknologi tidak semata-mata ditentukan oleh teknologinya, tetapi juga oleh bagaimana manusia menggunakannya. Handphone bisa kita gunakan untuk belajar, tetapi handphone juga bisa membuat kita lupa belajar. Media sosial bisa kita gunakan untuk menyebarkan dharma, tetapi media sosial juga dapat digunakan untuk menyebar berita bohong, ujar yang menyakiti orang lain, atau informasi yang belum tentu benar. Maka pertanyaannya bukan sekedar apakah teknologi itu baik atau buruk. Tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut. Apakah kita menggunakannya untuk hal yang bermanfaat? Apakah kita menggunakannya untuk belajar? Apakah kita menggunakannya untuk mempererat hubungan dengan sesama? Atau justru kita membiarkan teknologi mengendalikan waktu, pikiran, dan kehidupan kita? Umat Dharma, disinilah ajaran Hindu memberikan pedoman yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Salah satunya melalui konsep Trihitakarana, yaitu tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan: prahyangan, pawongan, dan palemahan. Lalu bagaimana Trihitakarana dapat kita terapkan dalam penggunaan teknologi dan media sosial? Mari kita bahas bersama-sama para pendengar RRI Bandar Lampung yang saya cintai. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah Trihitakarana. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Umat Dharma, Trihitakarana berasal dari tiga kata, yaitu Tri, Hita, dan Karana. Tri berarti tiga, Hita berarti kebahagiaan, kesejahteraan, atau keharmonisan. Sedangkan Karana berarti penyebab. Dengan demikian, Trihitakarana dapat dimaknai sebagai tiga penyebab terciptanya kebahagiaan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam kehidupan. Ketiga unsur tersebut adalah, pertama, prahyangan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan ide sang yang widawase. Kedua, pawongan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Ketiga, palemahan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan. Tiga hubungan ini yang menjadi bagian penting dalam menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis. Mari kita bahas satu persatu dan kita lihat bagaimana ketiganya dapat kita terapkan dalam kehidupan di era digital. Umat Dharma, kita mulai dari yang pertama, yaitu prahyangan. Prahyangan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan ide sang yang dewasa, yaitu ya Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan ini kita wujudkan melalui serada dan bakti, melalui doa, persembahyangan, menjalankan ajaran agama, serta senantiasa mengingat dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu, bagaimana penerapan prahyangan di era digital? Disinilah teknologi sebenarnya hanya dapat memberikan banyak manfaat. Media sosial dapat kita gunakan untuk belajar sloka, mantra, doa, dan ajaran-ajaran agama Hindu. Kita juga dapat mengikuti berbagai kegiatan keagamaan secara digital dengan cara mendengarkan Dharma Wacana melalui media sosial, melalui YouTube, dan sebagainya. Mencari bahan pembelajaran agama hingga menyebarkan pesan-pesan Dharma kepada masyarakat yang lebih luas. Bayangkan, dulu untuk mendengarkan Dharma Wacana, kita harus datang langsung ke tempat kegiatan. Sekarang, melalui handphone kita dapat mendengarkan Dharma Wacana kapan saja dan di mana saja. Ini adalah kemudahan yang patut kita manfaatkan dengan baik. Namun, ada satu hal yang perlu kita renungkan. Jangan sampai kita lebih rajin membuka media sosial daripada membuka hati untuk ide Sang Yang Dewasa. Jangan sampai kita hafal berbagai tren terbaru di media sosial, tetapi lupa dengan doa-doa sehari. Jangan sampai kita tahu apa yang sedang viral di dunia maya, tapi lupa untuk meluangkan waktu untuk bersembahyang dan mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Dewasa. Karena itu, Umas Dharma, teknologi seharusnya membantu meningkatkan spiritualitas kita, bukan menggantikannya. Gunakan teknologi untuk menambah pengetahuan agama. Gunakan media sosial untuk menyebarkan Dharma. Tetapi, jangan pernah merupakan hubungan kita kepada ide Sang Yang Dewasa. Karena secanggih apapun teknologi yang kita miliki, tetap diperlukan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kedalaman spiritualitas. Inilah salah satu bentuk penerapan perayangan di era digital. Umat Dharma, sekarang kita masuk ke dalam bagian kedua dari Tri Takarana, yaitu pawongan. Pawongan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Dalam kehidupan sosial, kita diajarkan untuk saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membimbing. Saling asah, saling asih, dan saling asuh. Nah, apakah prinsip ini berlaku ketika kita menggunakan media sosial? Tentu saja sangat berlaku, karena meskipun kita berkomunikasi melalui layar handphone, yang kita ajak berkomunikasi tetaplah manusia. Ada hati yang tersinggung, ada perasaan yang bisa terluka, ada keluarga yang bisa bersedih, ada saudara yang bisa rusak hanya karena sebuah tulisan atau komentar. Karena itu, sebelum menulis atau membagikan sesuatu di media sosial, mari kita sejenak berpikir, apakah yang saya tulis ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah pantas untuk disampaikan? Dan yang tidak kalah penting, apakah tulisan ini akan menyakiti orang lain? Jangan sampai jari lebih cepat daripada pikiran kita. Umas Dharma, mari kita biasakan saring sebelum sharing. Jangan mudah percaya, jangan mudah menyebarkan, dan jangan mudah terpancing oleh komentar atau informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Sebagai generasi Hindu, mari kita hadir di media sosial dengan membawa kesejukan. Berikan komentar yang baik, bagikan informasi yang benar, sampaikan pesan yang positif, dan buatlah konten yang memberikan manfaat bagi orang lain. Karena sesungguhnya, pawongan bukan hanya tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain di dunia nyata, tapi juga bagaimana kita menjaga ucapan, tulisan, dan perilaku kita di ruang digital. Para pendengar RRI Bandar Lampung, Sekarang saya ingin mengajak kita semua membayangkan sebuah cerita. Ada seorang anak Hindu yang bernama Made. Made sangat aktif menggunakan media sosial. Setiap hari ia membuat video, mulai dari konten lucu hingga mengikuti berbagai tren yang sedang ramai. Suatu hari, Made melihat sebuah berita bahwa ada seorang umat Hindu di daerah lain yang sedang terkena musibah. Made kemudian berpikir, daripada saya membuat konten yang kurang bermanfaat, lebih baik saya membantu menyebarkan informasi ini. Ia pun membuat sebuah unggahan. Isinya informasi mengenai musibah tersebut, sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk membantu. Tidak lama kemudian, banyak orang melihat unggahan Made. Ada yang memberikan bantuan, ada yang memberikan informasinya, membagikan informasinya, ada pula yang mendoakan. Beberapa hari kemudian, bantuan berhasil terkumpul dan disalurkan kepada keluarga yang terkena musibah. Made pun berkata, ternyata media sosial juga bisa digunakan untuk berbuat baik. Benar, Mas Dharma. Inilah salah satu contoh sederhana penerapan pawongan. Teknologi tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan kepedulian, membantu sesama, dan mempererat persaudaraan. Sekarang, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah media sosial yang kita gunakan selama ini sudah memberikan manfaat bagi orang lain? Atau jangan-jangan kita sering menggunakannya hanya untuk melihat, mengomentari, dan membagikan sesuatu tanpa berpikir panjang. Mari kita renungkan sejenak bersama Umat Dharma dan para pendengar RRI Bandar Lampung yang berbahagia. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga dari Trihita Karana, yaitu palemahan. Palemahan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan. Alam bukan hanya tempat kita tinggal, tetapi juga sumber yang memberikan udara, air, makanan, dan ajaran Hindu. Dan kesimbangan hidup. Jika alam terjaga, maka kehidupan kita pun akan terjaga. Dalam ajaran Hindu, alam dipandang sebagai perwujudan ide Sang Yang Dewasa. Oleh karena itu, menjaga alam adalah bentuk bakti kita kepada Tuhan, sekaligus tanggung jawab moral kepada generasi yang akan datang. Mengapa palemahan penting di era digital? Di era digital sekarang, seperti sekarang, kita sering menghabiskan banyak waktu di dunia maya. Namun, media sosial juga bisa menjadi sarana yang sangat efektif untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Melalui media sosial, kita dapat menyebarkan informasi dan edukasi tentang pentingnya menjaga alam, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam aksi nyata, menginspirasi dengan contoh-contoh positif, membentuk komunitas peduli lingkungan secara daring, mendokumentasikan dan membagikan kegiatan lingkungan agar semakin banyak yang bergerak. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan dan kita bagikan di media sosial. Misalnya, menanam dan merawat pohon, membersihkan lingkungan sekitar rumah, kantor, sekolah, tempat ibadah, yaitu pura, dan tempat umum. Tidak membuang sampah sembarangan, baik di lingkungan maupun di lingkungan tempat suci. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Memilah sampah dan mendaur ulang. Menjaga kebersihan sungai, pantai, sumber air. Menyayangi hewan dan tidak melakukan kekerasan terhadap makhluk hidup. Mengikuti atau mengajak orang lain dalam kegiatan penghijauan, penanaman pohon, atau kerja bakti. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal konsep Tumpek Wariga, yaitu hari suci untuk memuliakan tumbuh-tumbuhan. Kita juga mengenal Tumpek Uduh, yaitu hari suci untuk menghormati hewan. Kedua hari suci ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga kelestarian alam, karena tumbuhan dan hewan adalah bagian dari keluarga besar kita di dunia ini. Selain itu, ajaran Trihita Karana mengingatkan kita bahwa keharmonisan hidup hanya dapat terwujud jika hubungan kita dengan alam atau palemahan juga terjaga dengan baik. Mungkin kita berpikir, hanya satu pohon saja tidak akan ada pengaruhnya. Namun sebenarnya satu unggahan sederhana bisa menjangkau ratusan bahkan ribuan orang. Satu foto kegiatan menanam pohon, satu video membersihkan lingkungan tempat suci atau lingkungan sekitar kita, atau satu pesan ajakan menjaga alam bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Satu orang melihat kemudian ikut melakukan. Orang lain melihat dan ikut membagikan. Dari situlah gerakan kecil kita menjadi gerakan besar. Inilah kekuatan media sosial. Satu pesan dapat menjangkau banyak orang. Mari bergerak bersama. Karena itu, mari kita gunakan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana mengajak masyarakat mencintai dan menjaga lingkungan. Mari kita tunjukkan bahwa menjadi pengguna media sosial yang bijak juga berarti menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap menjaga, berarti menjaga kehidupan berupa bagian terwujudan dari keharmonisan dalam ajaran Trihita Karana. Para pendengar RRI Bandar Lampung yang berbahagia, setelah tadi kita membicarakan bagaimana media sosial dapat memberikan manfaat khususnya dalam penerapan nilai palemahan, sekarang mari kita melihat sisi lainnya. Media sosial memang memberikan banyak kemudahan. Kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, berkomunikasi dengan keluarga, belajar berbagai hal, mempromosikan pekerjaan, bahkan menyebarkan pesan-pesan keagamaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Namun, seperti yang sudah kita bahas sejak awal, kehidupan yang harmonis dalam ajaran Hindu tidak hanya berbicara tentang hubungan kita dengan teknologi. Kita juga perlu menjaga keseimbangan hubungan kita dengan ide sang dewasa, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan. Inilah yang kita kenal dengan ajaran Trihita Karana. Ada prayangan, yaitu hubungan harmonis manusia dengan ide sang dewasa. Ada pawongan, yaitu hubungan harmonis manusia dengan sesama. Ada pelemahan, yaitu hubungan harmonis manusia dengan alam dan lingkungan. Lalu pertanyaannya, apakah penggunaan media sosial kita selama ini sudah mendukung ajaran Trihita Karana? Atau justru tanpa kita sadari, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu keharmonisan tersebut? Mari kita lihat bersama. Kita mulai dari prayangan. Prayangan mengajarkan kita untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan ide sang dewasa. Di era digital, media sosial sebenarnya dapat menjadi sarana untuk memperkuat nilai prayangan. Kita bisa membagikan informasi keagamaan. Kita bisa menyampaikan pesan dharma, yaitu membuat video dharma wacana, lalu kita bagikan ke media sosial kita. Kita juga bisa mengenal nilai-nilai Hindu kepada generasi muda. Kita bisa mendokumentasikan kegiatan persembahyangan, kegiatan pasraman, dharma wacana maupun kegiatan keagamaan lainnya. Tetapi di sisi lain, kita juga perlu berhati-hati. Jangan sampai penggunaan media sosial justru membuat kita terlalu sibuk dengan dunia digital, sehingga melupakan kewajiban spiritual. Misalnya, ketika waktu persembahyangan berlangsung, tetapi kita masih sibuk melihat notif. Ketika mengikuti kegiatan keagamaan, perhatian kita justru tertuju kepada handphone. Bahkan terkadang kita lebih sibuk membuat dokumentasi daripada mengikuti dan menghayati kegiatan itu sendiri. Dokumentasi tentu boleh, membagikan kegiatan keagamaan juga baik, tapi jangan sampai mengabadikan momen ibadah lebih penting daripada menghayati makna dari ibadah itu sendiri. Karena pada akhirnya, perhayangan bukan hanya tentang apa yang kita tampilkan di media sosial, tetapi tentang bagaimana hubungan dengan ide sang yang duasa dalam kehidupan sehari-hari.

Nah, Sobat Dharma, para pendengar RRI Bandar Lampung yang berbahagia, ternyata media sosial memiliki banyak manfaat, tetapi juga ada berbagai hal yang perlu kita waspadai. Lalu bagaimana agar kita dapat menggunakan teknologi dan media sosial dengan lebih bijaksana? Setelah ini kita akan membahas media sosial dan di era digital dengan hubungan Trihita Karana. Mari kita rehat sejenak dengan persembahan sebuah lagu. Tetap di Pro 1 RRI Bandar Lampung, Radio Permasatu Bangsa. Selamat menikmati.

Sobat Dharma dan para pendengar RRI Bandar Lampung yang berbahagia, selamat berjumpa kembali bersama saya, Wayan Kemenuh, dalam mimbar agama Hindu. Setelah tadi kita menikmati persembahan sebuah lagu, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Tadi kita telah membahas perayangan bukan hanya tentang apa yang kita tampilkan di media sosial, tetapi tentang bagaimana hubungan kita dengan ide Sang Yang Dewasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah pawongan, yaitu hubungan harmonis dengan sesama manusia. Nah, disinilah media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar. Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan. Kita bisa tetap berkomunikasi dengan keluarga yang jauh. Kita bisa menyapa teman lama. Kita bisa membangun komunitas. Kita bisa berbagi informasi yang bermanfaat. Namun, apabila kita digunakan dengan bijaksana, media sosial juga dapat menjadi sumber konflik. Misalnya, karena komentar yang kasar, perbedaan pendapat, salah memahami sebuah pesan, menyebarkan informasi yang belum tentu benar, bahkan sampai perundungan atau cyberbully. Kadang-kadang seseorang menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang, karena tidak bertatap muka secara langsung, kata-kata menjadi lebih mudah dituliskan. Padahal di balik layar itu adalah manusia yang memiliki perasaan. Karena itu, mari kita ingat kembali nilai pawongan. Kalau kita ingin hubungan dengan sesama tetap harmonis, maka gunakan media sosial dengan sopan, santun, dan penuh empati. Kalau berbeda pendapat, tidak harus saling menghina. Kalau menerima informasi, jangan langsung menyebarkannya. Kalau melihat sesuatu yang tidak kita sukai, tidak harus langsung memberikan komentar negatif. Mari kita bertanya kepada diri kita sebelum mengetik. Apakah kata-kata saya ini akan membawa kebaikan atau justru menyakiti orang lain? Karena satu komentar mungkin hanya membutuhkan waktu beberapa detik untuk ditulis, tetapi dampaknya bagi orang lain bisa jauh lebih lama. Kemudian yang ketiga, yaitu pelemahan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan. Seperti yang

Kemudian muncul keinginan untuk terus membeli, padahal belum tentu barang tersebut benar-benar kita butuhkan. Semakin banyak barang yang kita konsumsi, semakin banyak pula sampah yang dapat dihasilkan. Karena ini, nilai pelemahan mengajarkan kita untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan, bukan hanya menampilkan foto lingkungan yang indah di media sosial, tapi juga melakukan tindakan nyata untuk menjaganya. Para pendengar RRI Bandar Lampung, dampak lain yang sering kita alami adalah penggunaan gadget secara berlebihan. Kita berniat membuka handphone hanya 5 menit, ternyata 1 jam berlalu. Awalnya hanya ingin melihat satu pesan, kemudian membuka media sosial, melihat video, membaca komentar, melihat unggahan orang lain. Tidak terasa waktu terus berjalan. Yang perlu kita tanyakan adalah, apakah kita masih mampu mengendalikan dan mengendalikan penggunaan media sosial? Atau justru kita yang dikendalikan oleh kebiasaan membuka handphone? Ketika penggunaan media sosial membuat kita mengabaikan waktu untuk bersembahyang, mengabaikan keluarga, mengabaikan pekerjaan, bahkan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, maka keseimbangan hidup kita mulai terganggu. Padahal, inti dari trihitakarana adalah keharmonisan dan keseimbangan. Harmonis dengan Tuhan, harmonis dengan sesama, dan harmonis dengan alam. Para pendengar yang berbahagia, mari kita renungkan bersama-sama. Jangan sampai kita melihat banyak teman di media sosial, tetapi jarang menyapa tetangga. Jangan sampai kita sibuk memberikan komentar kepada orang lain, tetapi lupa berbicara dengan keluarga di rumah. Jangan sampai kita rajin membagikan konten keagamaan, tetapi lupa menjalankan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita membagikan foto tentang lingkungan yang bersih, tetapi masih membuang sampah sembarangan. Inilah pentingnya trihitakarana sebagai pedoman dalam menggunakan media sosial. Media sosial hanyalah alat yang menentukan apakah alat tersebut membawa manfaat atau masalah adalah cara kita menggunakannya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Pertama, untuk perayangan. Gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan dharma, pengetahuan keagamaan, dan hal-hal positif. Tetapi, tetap luangkan waktu untuk sembahyang, berdoa, dan mendekatkan diri kepada ide sang yang dewasa. Yang kedua, untuk pawongan. Gunakan media sosial untuk mempererat persaudaraan. Berkomunikasilah dengan santun. Jangan mudah menyebarkan fitnah, hoax, maupun ujaran yang dapat menyakiti orang lain. Ketiga, untuk pelemahan. Gunakan media sosial untuk mengajak masyarakat menjaga alam. Bagikan kegiatan penghijauan, kebersihan lingkungan, pengurangan sampah plastik, dan berbagai kegiatan nyata lainnya. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi tempat kita mencari hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk menerapkan trihitakarana dalam kehidupan modern. Sobat Dharma, para pendengar RRI Bandar Lampung, ternyata media sosial memiliki banyak manfaat, tetapi juga ada berbagai hal yang perlu diwaspadai. Lalu, bagaimana agar kita menggunakan teknologi media sosial dengan lebih bijaksana? Setelah ini, kita akan membahas tips menjadi generasi Hindu bijak digital. Nah, mari kita rehat sejenak dengan persembahan satu lagu. Tetap di Pro 1 RRI Bandar Lampung, Radio Permesatu Bangsa. Selamat menikmati.

Bandar Lampung yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali bersama saya Wayan Kemenu dalam mimbar agama Hindu. Setelah tadi kita menikmati persembahan sebuah lagu, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Tadi kita telah membahas berbagai dampak negatif media sosial, mulai dari kecanduan gadget, berkurangnya waktu bersama keluarga, hoax, cyber, hingga terganggunya kegiatan keagamaan. Karena itu, kita perlu memiliki kesadaran dan etika dalam menggunakan teknologi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana menjadi generasi Hindu yang tetap aktif di dunia digital, tetapi tetap bijak, santun, dan berpegangan pada nilai-nilai Dharma? Nah, Sobat Dharma, mari kita simak bersama-sama beberapa tips sederhana untuk menjadi generasi Hindu bijak digital. Umas Dharma, setelah kita memahami manfaat dan juga dampak media sosial, sekarang saya ingin membagikan beberapa tips sederhana untuk menjadi generasi Hindu yang bijak di dunia digital. Yang pertama, gunakan media sosial untuk belajar. Belajar agama, belajar budaya, belajar keterampilan. Belajar hal-hal baru yang bermanfaat. Jangan sampai handphone bisa hanya digunakan untuk hiburan, tetapi tidak pernah digunakan untuk menambah pengetahuan. Yang kedua, berpikir sebelum posting. Sebelum menekan tombol upload atau share, mari tanyakan kepada diri kita. Benar, baik, bermanfaatkah? Kalau belum yakin, lebih baik jangan diposting. Yang ketiga, jangan mudah menyebarkan hoax. Periksa sumbernya, baca informasinya secara lengkap. Jangan hanya membaca judul lalu langsung membagikannya. Karena satu informasi yang salah bisa menimbulkan banyak kesalahpahaman. Yang keempat, jaga etika. Gunakan bahasa yang sopan, hormati perbedaan. Jangan menghina, jangan merendahkan, dan jangan menyebarkan kebencian. Ingat, berbeda pendapat tidak berarti harus bermusuhan. Yang kelima, keseimbangan dunia digital dengan kehidupan nyata. Luangkan waktu untuk bersembahyang, luangkan waktu untuk keluarga, berolahraga, bermasyarakat, dan menjaga lingkungan. Jangan sampai kita begitu aktif di dunia digital, tetapi lupa hadir untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang keenam, jadikan media sosial sebagai sarana dharma. Tidak harus menggunakan kamera profesional, tidak harus memiliki jutaan follower, tidak harus menjadi seorang selebgram. Yang penting adalah pesannya benar, bermanfaat, dan membawa kebaikan. Karena menjadi generasi Hindu yang bijak di era digital bukan tentang berapa banyak kita dikenal, tetapi tentang berapa banyak kebaikan yang kita sebarkan. Umas Dharma, mari kita gunakan teknologi dengan kesadaran. Gunakan media sosial dengan etika dan jadikan sebuah aktivitas digital kita sebagai bagian dari penerapan Trihita Karana. Harmonis dengan Tuhan, harmonis dengan sesama, harmonis dengan alam. Para pendengar RRI yang berbahagia, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, mari kita lakukan refleksi singkat. Jawablah dalam hati. Apakah media sosial saya selama ini lebih banyak membawa manfaat atau justru lebih banyak membuang waktu? Apakah saya pernah menyebarkan informasi yang ternyata belum tentu benar? Apakah saya menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai Dharma? Dan yang terakhir, apakah penggunaan teknologi saya sudah mencerminkan Trihita Karana? Prahyangan, apakah teknologi membuat bakti kita semakin kuat? Untuk pawongan, apakah teknologi membuat hubungan kita dengan sesama semakin harmonis? Untuk palemahan, apakah teknologi membuat kita semakin peduli terhadap lingkungan? Mari kita jawab dengan jujur di dalam hati kita. Karena perubahan tidak selalu dimulai dari orang lain. Perubahan bisa dimulai dari diri kita sendiri. Dari cara kita menggunakan handphone, dari cara kita berkomentar di media sosial,
dari apa yang kita bagikan dan dari bagaimana kebaikan yang kita sebarkan melalui dunia digital. Para pendengar RRI Bandar Lampung yang berbahagia, Umas Dharma yang saya sayangi, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita dalam mimbar agama Hindu pada kesempatan hari ini. Kita telah bersama-sama membicarakan satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjadi generasi Hindu yang bijak di era digital dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai Trihita Karana. Teknologi digital telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Telepon genggam yang ada di tangan kita dapat menjadi sarana untuk belajar, bekerja, berkomunikasi, dan menyampaikan pesan-pesan Dharma, bahkan menjadi media untuk memperkenalkan nilai-nilai Hindu kepada masyarakat luas. Namun, teknologi hanyalah alat yang menekankan apakah teknologi membawa manfaat atau justru menimbulkan masalah adalah bagaimana kita menggunakannya. Karena itu, menjadi generasi Hindu di era digital bukan hanya tentang mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menggunakan teknologi dengan kesadaran, etika, dan tanggung jawab. Hendaknya kita hanya menjadi generasi yang cepat mendapatkan informasi, tetapi juga menjadi generasi yang mampu menyaring informasi. Tidak hanya cepat membagikan sesuatu, tetapi juga mampu bertanya, apakah informasi ini benar? Apakah informasi ini bermanfaat? Apakah informasi ini dapat menyakiti orang lain? Atau apakah informasi ini sesuai dengan nilai-nilai Dharma? Inilah pentingnya kesadaran dalam bermedia sosial. Jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran kita. Jangan sampai kita membagikan sesuatu hanya karena sedang viral. Jangan sampai kita memberikan komentar hanya terbawa emosi. Dan jangan sampai media sosial yang seharusnya menjadi sarana untuk menghubungkan manusia justru menjadi tempat munculnya permusuhan, fitnah, penghinaan, dan perpecahan. Umas Dharma, jika kita kembali kepada ajaran Trihita Karana, maka kehidupan dunia digital pun sebenarnya dapat kita arahkan agar tetap terciptanya keharmonisan. Perhayangan mengajarkan hubungan harmonis antara manusia dengan ide Sang Widiwasa. Nilai perhayangan dapat kita bawa ke ruang digital untuk menjadi media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai Dharma, berbagi pengetahuan keagamaan, mengingatkan kebaikan, dan memperkenalkan ajaran Hindu dengan cara yang santun. Kita dapat membagikan kegiatan persembahyangan, kegiatan pasraman, kegiatan mendharma wacana, kegiatan sosial umat, pelestarian budaya, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Namun, semua itu hendak dilakukan bukan untuk menunjukkan siapa yang paling baik dan atau yang paling suci, melainkan untuk bentuk serada dan bakti sekaligus sebagai upaya memberikan inspirasi dan manfaat kepada orang lain. Kemudian untuk pawongan, yaitu keharmonisan hubungan antara manusia dengan sesama. Inilah sangat penting dalam kita bermedia sosial. Di balik sebuah akun media sosial terdapat manusia yang memiliki perasaan. Karena itu, mari kita membangun komunikasi yang santun. Berbeda pendapat tidak harus bermusuhan, berbeda pandangan tidak harus saling merendahkan. Berbeda pilihan tidak harus saling menghujat, karena kita boleh tidak setuju terhadap pendapat seseorang, tetapi kita tetap harus menghormati orangnya. Inilah bentuk nyata dari nilai kemanusiaan dalam kehidupan digital. Kita gunakan media sosial untuk mempererat persaudaraan, membangun toleransi, memperkuat kerukunan, dan menghadirkan komunikasi yang menyejukkan. Dan menjadi yang ketiga, yaitu pelemahan, yaitu harmonis dengan manusia dengan alam lingkungan. Di era digital, kepedulian terhadap lingkungan juga dapat kita sampaikan melalui media sosial. Kita dapat mengajak masyarakat untuk membersihkan lingkungan pura maupun lingkungan tempat ibadah lainnya, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, menjaga kebersihan pura dan tempat ibadah lainnya, merawat sumber air, serta menerapkan pola hidup yang lebih ramah terhadap di alam. Dengan demikian, ruang digital tidak hanya dipenuhi dengan hiburan dan informasi, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk mengajak manusia kembali peduli terhadap lingkungan. Umas Dharma yang berbahagia, inilah tentang sekaligus kesempatan bagi generasi Hindu di era digital. Kita hidup di zaman ketika satu pesan dapat menjangkau ratusan bahkan ribuan orang dalam waktu yang sangat singkat.
Maka semakin besar jangkauan kita, semakin besar pula tanggung jawab kita. Satu unggahan dapat memberikan inspirasi, satu komentar dapat memberikan semangat, satu informasi yang benar dapat membantu orang lain, tetapi sebaliknya satu informasi yang salah dapat menimbulkan kesalahpahaman. Salah komentar yang kasar dapat melukai hati seseorang, dan satu unggahan yang tidak bijaksana dapat memicu persoalan yang lebih besar. Karena itu, sebelum kita menekan tombol kirim, bagikan, atau unggahan, mari kita belajar berhenti sejenak berpikir, menyaring, dan mempertimbangkan dampaknya. Mari kita jadikan prinsip sederhana, saring sebelum sharing, pikir sebelum bicara, bijak sebelum bagikan, dan sadar sebelum komentar. Nah, demikianlah Trihita Karna tidak hanya menjadi sebuah konsep yang dapat kita pahami, tetapi menjadi nilai yang kita praktikkan dalam kehidupan nyata, termasuk dalam kehidupan digital. Para pendengar RI Bandar Lampung yang saya sayangi, menjadi generasi Hindu di era digital bukan berarti harus menjauhi teknologi. Bukan pula berarti kita harus takut terhadap perkembangan zaman. Justru kita harus mampu hadir di tengah perkembangan zaman dengan membawa identitas, nilai, etika, dan dharma. Jadilah generasi yang melek teknologi tetapi tetap beretika. Jadilah generasi yang aktif bermedia tetapi tetap bijaksana. Jadilah generasi yang berani menyampaikan kebenaran tetapi tetap santun. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa bijak bermedia sosial bukan hanya tentang bagaimana kita menggunakan teknologi, tetapi tentang bagaimana kita menjaga nilai-nilai dharma dan kehidupan. Dengan penerapan Trihita Karna, mari kita wujudkan kehidupan yang harmonis dengan Tuhan, harmonis dengan sesama, dan harmonis dengan alam. Saya Wayan Kemenuh, mohon pamit dari hadapan para pendengar RRI Bandar Lampung dalam mimbar agama Hindu. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian para pendengar selama satu jam ini. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Mohon maaf apabila ada penyampaian terdapat kekurangan. Jukut kangkung sambal sere, kirang langkung nunas ampure. Saya akhiri dengan Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro, Soto RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, tadi kita sudah mengikuti mimbar agama Hindu dan sekarang kita kembali lagi yuk di Lampung pagi ini. Kami akan siapkan rangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu asik yang akan menemani hari Anda sampai nanti jam 10 pagi.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
3: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
2: Wah, banyak duit dong.
3: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
2: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
3: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
2: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Lampung ini lagi jadi sorotan banget nih pendengar ya, apalagi memang menjadi tuan rumah untuk berbagai acara, salah satunya adalah PON di tahun ini pun ya. Dan memang ajang olahraga nasional ini mulai melihat juga potensi Lampung dan mematangkan persiapan untuk ambil bagian di PON Pantai 2026. PON Pantai ini jadwalnya sih 22-27 November 2026, tapi waktunya beririsan dengan Porprov ke-10 Lampung yang digelar 8-28 November. Kondisi ini memungkinkan Lampung ya tidak mengirim kontingen secara penuh. KONI Lampung akan memilih cabang olahraga yang paling siap, diantaranya ada voli pantai, bola tangan, dan basket. Kemudian juga cabang seperti modern pentathlon dan triathlon masih dalam tahapan peninjauan, termasuk kesiapan atlet dan kebutuhan masing-masing cabor. KONI Lampung memastikan seleksi dilakukan berdasarkan kesiapan agar atlet yang berangkat bisa tampil maksimal. Jadi memang meski harus berbagi fokus dengan Porprov, semangat tetap satu, beda arena, beda ajang, tapi targetnya sama, bahwa nama Lampung tetap berkibar.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia kali ini di Lampung pagi ini ya. Wah, kalau kita bicara terkait dengan Lampung ini kan memang juga kental dengan budaya dan juga sejarah. Salah satunya ini pastinya tentang rumah Daswati yang punya sejarah sebagai saksi terciptanya, terbentuknya Provinsi Lampung. Memang sejarah hanya bisa disimpan dalam buku, tapi juga bisa direkam dengan teknologi. Iya dong ya, karena memang teknologi itu hadirkan untuk pastinya memudahkan dari kebutuhan manusia. Salah satunya juga ini gitu. Salah satunya bisa untuk kita menyimpan sejarah yang kita miliki. Hal itu yang dilakukan untuk menjaga jejak sejarah rumah Daswati di Bandar Lampung. Rumah yang ada di Jalan Tulang Bawang nomor 11 ini jadi salah satu saksi perjuangan terbentuknya

dan perencanaan restorasi rumah Daswati. Teknologi juga diharapkan bisa diterapkan pada bangunan bersejarah lainnya di Lampung, gak hanya rumah Daswati aja. Jadi pendengar, kalau dulu sejarah rumah Daswati diwariskan lewat cerita, sekarang jejaknya bisa dipindai agar sejarah tak cuma dikenang tapi juga tersimpan dengan presisi.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
6: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
7: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, listrik di daerah.
10: Pengen jerit rasanya loh.
11: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
12: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
13: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Junior, terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 5 pagi hingga jam 10 waktu Indonesia Barat kali ini. Dion Octavia pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini jangan kemana-mana karena masih akan ditemani di Lampung Sian ini. Dion pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22/2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar ya. Obriana menemani Anda di kesempatan siang hari ini dalam Lampung Siang untuk edisi hari Minggu 20 September 2026. Edisi spesial karena siang hari ini pendengar ya, luar biasa sekali nih. Di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung sudah hadir anak-anak atau adik-adik hebat yang punya keberanian untuk tampil, berbicara, berkreasi, dan tentunya berani bersuara melalui radio. Nih, luar biasa ya. Jadi mereka ini adalah bagian dari Duta Penyiar Cilik RRI Bandar Lampung 2026. Jadi buat yang belum tahu, ini adalah sebuah program yang menjadi ruang bagi anak-anak untuk belajar public speaking, mengenal dunia penyiaran, meningkatkan kepercayaan diri, sekaligus mengembangkan kreativitas mereka. Dan pagi hari ini atau siang hari ini pendengar, kita akan berkenalan lebih dekat dengan mereka. Ya, langsung aja kita sapa adik-adik yang ada di studio kita siang hari ini. Loh, kan sudah terdengar ada Ladia Hafsa Prima. Halo, selamat siang Ladia.
1: Halo semuanya, namaku Ladia.
0: Namaku Ladia, dari sekolah mana sayang?
1: Dari sekolah Pelita Bangsa.
0: Dari Pelita Bangsa, panggilannya apa biasanya Ladia?
1: Aku biasanya dipanggilnya Lady.
0: Lady, oke. Ada Lady dari Pelita Bangsa. Terus sebelahnya ada siapa itu?
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arsinerika Indonesia.
0: Dari?
2: Dari sekolah SD Tenggul Gemilang.
0: Oke, panggilannya apa?
2: Nadine.
0: Nadine, ada Lady, ada Nadine juga. Terus satunya siapa itu?
3: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afia.
0: Afia dari?
3: SMP 45 Bandar Lampung.
0: SMP 45, panggilannya?
3: Afia.
0: Afia, siap. Ini yang paling luar biasa nih, paling gede nih. Coba dong, mana nih suaranya. Namanya siapa sayang? Namanya siapa sayang? Kamu?
4: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mawa Tamar Aruni. Kalian bisa memanggil saya Mawa. Saya kelas 1 SD dari SDIT Pelita Khairul Ummah Bandar Lampung.
0: Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Oke, ya ada Mawa, terus juga ada Via siang hari ini, ada Nadine dan juga ada Lady ya. Oke, nah nih kakak mau nanya dulu nih ya. Sekarang kalian ini kelas berapa aja nih dari Lady? Lady.
1: Aku sekarang kelas 5.
0: Kelas 5 SD. Iya. Oke, Nadine kelas berapa?
5: Aku sekarang kelas 6 SD.
0: Kelas 6 SD, udah mau SMP ya. Kalau Via?
6: Kalau aku kelas 8 SMP.
0: Kelas 8. Ini yang paling besar?
7: Kelas 1 SD.
0: Kelas 1 SD. Oke. Kalau boleh tahu, Kobi mau nanya dong, hobinya apa sih ini? Adik-adik hobinya apa?
8: Aku hobinya public speaking, mewarnai, menggambar, sama membaca.
0: Oke, si ini apa namanya yang paling besar ya, si Mawa nih, public speaking ya hobinya ya. Keren. Afia apa Afia?
6: Kalau aku hobinya berenang, menyanyi, dan menggambar.
0: Oke, kalau Nadine hobinya apa?
5: Kalau aku hobinya menggambar dan mewarnai.
0: Mewarnai. Kalau Lady apa?
9: Kalau aku hobinya main basket, taekwondo, dance, sama nyanyi.
0: Oh, tapi Kawi mau nanya lagi nih. Kalau iya sayang.
8: Hobinya nyanyi juga ya.
0: Oh, nyanyi juga. Oh, enggak apa-apa. Mawa juga seneng nyanyi ya. Oke.
8: Dari 2 tahun kalau enggak salah aku sering nyanyi. Nah, terus tuh didaftarin.
0: Oh, gitu, didaftarin les nyanyi. Di mic sayang biar kedengeran suaranya. Nah, jadi tadi gimana ceritanya sayang? Dari udah didaftarin nyanyi.
8: Kalau gak salah aku dari 2 tahun aku sering banget nyanyi kayak balonku.
0: Oh gitu.
8: Terus tuh pelangi-pelangi. Aku sering nyanyi kayak gitu. Nah terus tuh pas udah 5 tahun itu aku didaftarin nyanyi.
0: Oh gitu. Berarti
8: sekarang aku udah 7 tahun.
0: Sekarang udah 7 tahun. Oh berarti pinter nyanyinya ya. Oke. Kobi mau nanya nih, kalau misalnya adik-adik disuruh memilih gitu ya, kalian lebih seneng ngobrol di depan banyak orang atau tampil di depan kamera? Kenapa? Coba Lady dulu.
1: Aku sih lebih suka tampil di depan kamera.
0: Kenapa itu?
1: Karena kayak aku malu dikit gitu sih kalau di kayak sama banyak orang gitu.
0: Oh malu, kalau depan banyak orang malu.
8: Jadi kalau di kamera itu kan bisa ganti-ganti di
0: satu. Oh gitu, gitu. Jadi malu ya kalau depan banyak orang ya. Kalau Nadine gimana?
5: Aku juga sama sukanya apa tuh
2: berbicara depan kamera. Soalnya ngeliatin cuman kameranya doang.
0: Kalau di depan banyak orang kenapa sih kok malu? Memang kayak kenapa?
9: Gak apa-apa sih, kayak
10: grogi gitu.
9: Iya, grogi aja gitu. Takut kalau misalnya ada salah ngomong gitu jadi kedengeran semua.
0: Oh gitu, jadi lebih malunya karena takut salah ngomong gitu. Lady ya.
8: Salah ngomong gak apa-apa, lanjutin aja.
0: Iya. Oke. Kalau Avia gimana, Avia?
10: Kalau aku lebih suka tampil di depan kamera.
0: Oh gitu, kenapa?
10: Karena kalau berbicara di depan banyak orang tuh takut salah, grogi gitu.
0: Takut typo ya. Takut salah ngomong juga kalau Avia ya. Oke, kalau Mawa gimana? Senengnya ngobrol di depan banyak orang atau tampil di depan kamera? Coba dong
8: aku
0: kasih tau kakak.
8: Aku sih dua-duanya, tapi kalau misalnya di depan kamera itu, aku ngerekam-ngerekam aja, gak jadi status, gak jadi masuk ke Instagram, ngomong-ngomong aja di depan kamera.
0: Hmm gitu, tapi kamu juga seneng ngomong ya? Senengnya
8: ke galeri.
0: Oh iya, bener, nyimpannya di galeri.
8: Aku juga suka orang. Kalau aku nggak peduli mau salah ngomong mau benar ngomong, yang penting aku udah tampil.
0: Hebat, bener, yang penting tampil dulu ya.
8: Yang penting tampil dulu, nggak peduli salah ngomong, nggak peduli nggak peduli benar, itu nggak peduli, yang penting aku udah tampil yang terbaik.
0: Oke. Nah, Kobi mau nanya lagi nih, adik-adik pertama kali tahu ada duta penyiar cilik dari mana? Coba dong, siapa?
10: Instagram.
0: Maaf ya, Lady. Instagram. Kalau kamu?
8: Aku sih sama di Instagram.
0: Dikasih tahu bunda abis itu ya.
9: Aku lihat sendiri di Instagram aku, terus aku bilang ke mama aku.
0: Apa kata mamahnya?
9: Katanya iya ikut aja, terus aku baru didaftarin.
0: Oh gitu, kalau Nadine dari Instagram siapa? Mama, papa atau Instagram
2: dari
0: kamu?
2: Dari Instagram bunda, ditawarin akunya mau.
0: Oh gitu, emang bundanya bilangnya kayak gimana sih pertama kali pas Nadine, ini ada duta penyiar cilik gitu, gimana bunda ngomongnya?
2: Nadine, ini ada duta penyiar cilik, mau ikutan gak?
0: Terus apa kata kamu?
2: Ya udahlah, coba dulu.
0: Kalau Avia gimana? Taunya dari Instagram juga?
10: Ya.
0: Instagram kamu?
10: Iya.
0: Oke, abis itu baru ngomong sama bunda sama ayahnya. Respon ayah bundanya gimana waktu itu, Avia?
10: Oh ya udah, ikut aja kalau kamu mau, biar nambah prestasi juga.
0: Hebat. Kalau Mawa dari Instagram siapa?
8: Di tablet aku
0: gak
8: punya Instagram.
0: Oke, di mic sayang. Apa kata bunda?
8: Nah, ini ada duta banyak cilik. Kira-kira kamu bisa gak? Kira-kira juga kok. Kira-kira kamu mau ikut gak? Bisa gak? Aku bilang, ya udah deh, coba dulu.
0: Oke, jadi taunya dari Instagram ya.
10: Iya.
0: Oke. Terus waktu pertama kali dengar kata penyiar, apa sih yang ada di dalam pikiran adik-adik semuanya kalau boleh tahu, Kak Obi?
10: Berbicara di radio.
0: Berbicara di radio, betul. Terus apa Lady?
9: Terus kayak berbicara di mic, terus kayak didengerin semua orang gitu di mobil-mobil.
0: Oh, di mobil-mobil didengerin sama semua orang. Oke, Nadine gimana Nadine?
2: Aku kiranya tampil depan orang. Enggak kepikiran tiba-tiba ke radio.
0: Oh gitu, pikiran Nadine di depan banyak orang gitu ya?
2: Iya.
0: Tapi dalam studio ya? Oke, tapi suara kamu didengerin sama semua orang gimana itu?
2: Ya udahlah.
0: Oke. Kalau Mawa gimana sayang? Kalau dengar kata penyiar itu, yang di dalam pikiran Mawa itu yang kayak gimana sih?
8: Penyiar itu kan ngomong di radio. Dia juga memberi informasi sama menghibur banyak orang kalau misalnya gabut deh.
0: Kalau kalian lagi gak ada kerjaan gitu maksudnya ya?
8: Gabut gitu, lihat aja radio. Aku gabut nih, aku melihat radio lah, ada penyiar.
0: Oh gitu, jadi penyiar itu yang ngasih tahu informasi-informasi juga.
8: Sama menghibur.
0: Dia
8: yang dulunya gabut.
0: Oh gitu, yang tadinya bingung mau ngapain gitu ya, gak tahu mau ngapain, dengerin radio gitu kali ya.
8: Terus dia jadi.
0: Oh jadi seneng lagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ubi mau nanya lagi nih, kenapa sih akhirnya adik-adik tertarik gitu untuk ikutan duta penyiar cilik selain dikasih tahu sama bunda-bundanya tadi, sama mamahnya?
1: apa ya? Ya gak apa-apa sih, kayak pengen aja gitu. Soalnya belum pernah jadi penyiar. Oh, jadi pengen coba dulu gitu.
0: Oh sama. Gitu. Oke, oke. Kalau Afi apa? Afi.
10: Aku sama kayak si
0: Lady.
10: Karena kan belum pernah jadi penyiar, jadi pengen nyobain gitu.
0: Oh gitu, oke. Setelah akhirnya ikutan sama Duta Penyiar Cilik, gimana menurut Afia?
10: Ya kayak senang gitu, bisa bicara di depan radio.
0: Oke, kalau Nadine gimana Nadine?
2: Rasanya gak nyangka tiba-tiba bisa suaranya di radio.
0: Oke, oke. Kalau Mawa kenapa sih akhirnya pengen ikutan deh Duta Penyiar Cilik selain diminta sama mamahnya?
8: Aku pengen melatih public speaking aku di depan banyak orang, sama kalau misalnya aku ngomong ya.
0: Iya.
8: Di depan banyak orang itu aku lebih percaya diri.
0: Oke, memang selama ini kurang percaya diri atau gimana?
1: Kurang.
8: Aku biasanya kalau misalnya ekspresi sedih senyum, ekspresi senang biasa aja kayak gini, jadi sekarang aku bisa.
0: Tadinya ekspresinya agak susah.
8: Pas sedih senyum, pas bahagia biasa aja.
0: Oke. Tapi sebelum ikutan kegiatan Duta Penyiar Cilik ini, adik-adik pernah punya pengalaman siaran atau ngomong di depan umum nggak?
1: Belum.
2: Aku pernah.
0: Oh Nadine di mana sayang?
2: Di tempat ngaji lomba dai.
0: Pernah ya, jadi lomba dai. Oh iya, kamu juga pernah.
8: Aku lomba dai tentang adab makan.
0: Oh gitu, kalau Nadine dai apa?
2: Adab kepada orang tua.
0: Oke, jadi sebelumnya Nadine sama Mawa ini udah pernah ya untuk ikutan lomba ngomong depan publik ya.
1: Aku pernah sih.
0: Oh, Lady gimana?
1: Aku pernah tapi puisi.
0: Oh, pernah puisi juga. Oke, tapi enggak apa-apa.
8: Aku juara harapan satu.
0: Oh, juara harapan satu.
8: Baru satu kali.
0: Iya, keren itu. Luar biasa ya. Jadi sebelum ikutan kegiatan Duta Penyiar Cilik, ada yang lomba puisi, ada juga lomba dai gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, akhirnya ikutan ke Duta Penyiar Cilik gitu biar menambah ini ya, biar makin hebat ya ngomong depan publiknya ya. Oke. Kita break lagu dulu boleh enggak adik-adik?
1: Boleh
0: ya, biar enggak capek ya ngomong terus ya.
1: Iya,
0: sayang. Apa?
8: RRI.
0: Benar, RRI. Benar, itu enggak salah. Yaudah kalau gitu pendengar ya, jangan kemana-mana, nanti kita ngobrol lagi sama adik-adik Duta Penyiar Cilik, luar biasa banget ini ya. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi di Lampung Siang untuk edisi hari ini Minggu 20 September 2026 dan masih barengan sama adik-adik dari Duta Penyiar Cilik. Nah sekarang aku mau tanya nih ya sama adik-adik, kalau misalnya harus memilih nih ya, aku mau kasih pilihan, ada dua. Yang pertama itu jadi penyiar radio seharian, atau teman-teman atau adik-adik jadi presenter televisi seharian. Pilih yang mana? Jadi penyiar atau jadi presenter televisi?
1: Jadi penyiar.
0: Jadi penyiar.
1: Penyiar.
0: Penyiar. Oh, kamu mau dua-duanya. Emang kenapa kalau, maaf ya, kenapa kalau mau penyiar? Kenapa?
1: Karena kita nggak ada tampil di depan banyak orang.
0: Oh gitu, jadi nggak malu ya. Iya. Oke, kalau lady apa tadi sayang, lady?
2: Karena kayak nggak terlalu capek gitu kan, cuma ngomong doang. Jadi kalau presenter itu kan kayak dia tuh harus banyak gerak gitu kan. Tapi kalau penyiar itu kan tinggal duduk terus ngomong aja.
0: Iya, kayak kita berlima ini ya, duduk ngomong aja ya. Oke, kalau Nadine gimana?
3: Soalnya kalau jadi presenter tuh harus apa tuh, kelihatan banyak orang, tampil di TV kan, kalau radio cuman suaranya doang.
0: Oh gitu. Baik. Iya. Kalau Mawar gimana? Mawa maksudnya?
4: Kalau penyiar radio doang itu gak apa-apa, walaupun gak kelihatan mukanya ya juga gak bikin malu gitu. Tapi kalau misalnya presenter kan itu di TV gitu kan, kelihatan mukanya gitu kan. Itu

0: ya?
1: Kayak public speakingnya tuh harus bagus, suaranya tuh jelas, biar gak
0: biar gak apa?
1: Biar gak typo.
0: Biar gak typo ya. Kalau Nadine gimana? Menurut Nadine gimana?
2: Intonasi suaranya harus jelas. Kalau gak jelas nanti kayak gini.
0: Iya harus bener itu. Harus intonasinya harus jelas. Kalau enggak nanti informasi yang disampaikan ke pendengar gak nyampe ya adik-adik ya. Oke. Eh, kalau misalnya kalian lagi ngomong nih di depan banyak orang gitu ya. Eh, tiba-tiba lupa mau ngomong apa. Nah, itu kira-kira kita harus kayak gimana? Coba ada yang bisa ngasih enggak? Aku gimana? Kalau Mawa gimana, San?
2: Kalau misalnya salah, misalnya kita mau ngomong aku ini suka makan ayam tapi malah ikan. Aku ini suka makan ikan. Nah itu salah, tetap aja lanjutin.
0: Oh gitu, oh. Lanjutin aja ya.
2: Kan ikan sama ayam sama makanan. Daging ada, kulit ada, tulang ada.
0: Semuanya ada ya, mirip berarti ayam sama ikan ya. Oke. Kalau Lady gimana Lady?
3: Iya sih, tetap lanjutin aja kayak nggak ada yang salah gitu. Daripada harus motong kayak eh gitu kan, yeah. Lebih kayak nanti malah lebih jelek gitu kan. Jadi mending lanjutin aja atau diam sebentar terus lanjutin lagi gitu.
0: Oke, jadi lanjutin aja ya.
2: Iya sayang. Iya kalau misalnya aktivitas nih, aku suka beraktifin.
0: Aktivitas.
2: Jadinya itu lanjutin aja beraktivitas lalu lanjutin aja.
0: Terusin aja ya. Oke, kalau Nadine gimana kalau misalnya kita lupa gitu?
4: Nah, kalau kata aku lanjutin aja soalnya orang enggak tahu apa yang mau kita omongin.
0: Iya. Benar.
3: Orang enggak tahu kita tuh pengen merencanain ngomongin apa gitu.
0: Iya. Kalau Via gimana?
5: Sama, tetap dilanjutin aja biar enggak biar orang tuh nggak bingung kita tuh mau ngomong apa.
0: Jadi diterusin aja ya, kalau mau ngomong itu misalnya lupa atau apa, yaudah lanjut aja lah terusin gitu ya. Oke. Tapi serunya jadi penyiar apa sih kalau boleh tahu? Kalau Bi mau nanya, serunya jadi penyiar tuh menurut adik-adik apa?
3: Serunya tuh kayak kita tuh kayak bisa ngobrol bareng gitu loh.
0: Gitu, bisa ngobrol sama teman-temannya gitu. Oke. Kalau Nadine apa menurut Nadine seru jadi seorang penyiar?
2: Bisa nambah pengalaman dan nambah teman juga.
0: Oh gitu. Baik. Kalau Avia?
5: Bisa ngobrol sama teman dan suara kita bakal kemana-mana gitu.
0: Oke. Kalau Kemawa gimana?
2: Bisa ngobrol sama teman-teman sama suara kita itu bisa se-Indonesia gitu. Se-Lampung, se-Indonesia, se-Sumatera itu.
0: Bener.
2: Bisa sama kita itu bisa menghibur banyak orang yang gabut kayak tadi gitu.
0: Iya betul, suara kita bisa didengerin sama satu Indonesia, bener. Kalian bisa ngasih tahu ke saudara-saudara kalian, ya kan? Di luar provinsi Lampung untuk dengerin suara kalian.
2: Misalnya nenek,
0: iya boleh. Boleh
2: ini,
0: kasih tahu
2: nenek. Nenek nanti misalnya video call nenek nanti video bakalan lihat.
0: Iya, makanya boleh dikasih tahu ke neneknya juga tuh ya. Eh, tapi kalau misalnya aku mau nanya tentang pengalaman adik-adik selama ngikutin rangkaian kegiatan Duta Penyiar Cilik. Nah, ini kira-kira ada enggak sih pengalaman paling seru selama mengikuti kegiatan Duta Penyiar Cilik? Apa kegiatan yang paling seru sejauh ini?
3: Menurut aku sih audisi kemarin sih
0: seru. Audisi kemarin seru ya. Kenapa Lady?
3: Karena kayak jurinya tuh asik gitu. Jadi kita tuh bisa kayak enjoy aja gitu.
5: Iya.
0: Enak, gitu.
2: Enak banget.
0: Kemarin ketemu sama juri-jurinya. Oke. Iya. Masih ingat gak sih nama-nama juri-juri?
2: Yang aku tahu. Coba lanjutin.
0: Nama-nama juri kemarin adik-adik masih inget gak?
3: Enggak.
0: Tapi
2: kan jurinya gak perkenalkan diri.
0: Oh ya. Benar. Nadine
2: kita
0: pintar.
2: Yang aku inget cuma Kak Irma sama Kak Fira.
0: Oh gitu, kemarin yang mau inget Kak Irma sama Kak Fira. Oke. Kalau misalnya Nadine, apa yang selama ini yang paling seru kegiatannya?
4: Saat yang minggu-minggu lalu datang ke sini yang pertama soalnya ada gamesnya.
0: Ada gamesnya. Kamu ingat nggak sama siapa di kelas waktu itu?
4: Enggak.
0: Kalau Avia gimana Avia?
5: Kalau aku audisi kemarin.
0: Gimana audisi kemarin gimana?
5: Ya seru aja ketemu juri-juri.
0: Oke. Kalau Mawa juga audisi kemarin ya? Apa yang mana? Kamu yang mana?
2: Aku seru itu audisi kemarin.
0: Oke.
2: Kemarin.

0: Kemarin-kemarinnya
1: yang,
0: lagi.
1: Yang pertama itu.
0: Yang pertama itu.
1: Yang pertama itu. Aku sih masih ingat siapa yang ada di sana itu. Ada Kak Irma, Kak Fira, sama Kak Ardis, Kak Indra.
0: Oh, sama Kak Indra juga.
1: Kak Indra juga ada.
0: Oke, baik.
2: Kok bisa inget ya?
1: Iya kan, lengkap banget.
0: Iya, makanya nih. Terus aku mau, ada gak sih pengalaman yang bikin kalian tuh deg-degan selama mengikuti kegiatan Duta Penyiar Cilik kemarin?
2: Hari ini sih.
0: Hari ini? Oh hari ini?
2: Iya.
0: Kenapa hari ini deg-degannya?
1: Karena suaranya langsung ke radio.
2: Iya.
0: Gitu. Kalau Afia sama Lady kenapa deg-degannya hari ini?
3: Sama, karena
2: kayak gimana ya?
3: Deg-degan aja gitu suaranya didengar orang-orang.
2: Terus kan ini first time gitu, jadi kayak agak...
0: nervous ya. Kalau Mawa gimana?
1: Biasa aja.
0: Hebat. Tapi kalau misalnya boleh milih satu momen yang paling adik-adik.
1: Aku nggak peduli suaraku jelek, suaranya bagus, yang penting kedengeran.
0: Iya sayang, bener. Penting jelas, betul. Kalau boleh milih satu momen yang paling adik-adik ingat sampai sekarang, momen yang mana itu?
3: Hari ini.
0: Iya
2: sih. Iya, hari ini.
1: Hari ini.
2: Aku bakal paling ingat hari ini.
0: Soalnya
2: kayak
1: hari ini.
2: Cuk kayak jadi penyiar tuh first time banget hari ini.
0: Hari ini jadi penyiar ya. Oke. Nah, sekarang kita mau games ya. Nama game. Okay. Nama games-nya itu pilih yang mana? Oke.
2: Oke.
0: Oke, siap ya.
2: Siap
0: ya. Oke, aku mau mengeluarkan pertanyaannya itu radio atau YouTube?
2: YouTube. Aku udah jarang banget sih sebenarnya denger radio.
0: Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya boleh milih antara radio atau YouTube?
2: YouTube.
0: Oke, siap. YouTube. Jadi penyiar atau jadi penyanyi?
2: Penyanyi.
1: Penyiar sih. Penyiar sama penyanyi.
0: Dua-duanya. Afia penyanyi.
2: Iya.
0: Oke, baik. Kalau misalnya siaran pagi atau siaran malam?
2: Siaran pagi.
1: Eh,
2: pagi sih,
0: aku
2: malam
0: sih.
2: Kan.
0: Apa sih?
1: Ngantuk.
0: Oh, kalau malam
2: ngantuk.
0: Kalau
2: malam kayak istirahat.
1: Pagi itu seger, abis mandi kalau malam tuh ngantuk.
2: Iya.
0: Kalau Lady kenapa malam
1: tadi?
0: Pas
1: ngomong itu langsung keluar belek-beleknya.
0: Kalau Lady kenapa malam tadi?
2: Karena kayak vibes-nya tuh dapat aja gitu kalau misalnya malam. Jadi kayak itu tuh nanti buat orang-orang yang belum tidur gitu. Jadi kayak enggak terlalu banyak orang dengerin juga. Terus kayak vibes-nya dapat aja gitu.
0: Oke, baik. Nah, kalau misalnya boleh milih lagu atau ngobrol?
2: Lagu.
0: Boleh sayang apa?
1: Jadi kan aku ngomong kalau misalnya kita malam-malam itu kayak gini, nanti misalnya ditanya, kenapa kamu pengen jadi duta penyiar cilik? Karena aku langsung keluar beleknya langsung.
0: Kalau malam kayak gitu takutnya ngantuk ya.
1: Langsung pas ya ini aku langsung keluar belek-beleknya.
0: Langsung ngantuk ya. Oke, enggak apa-apa. Kalau milih lagu atau ngobrol enaknya?
2: Lagu.
0: Dua-duanya. Interview orang terkenal atau jadi orang yang diinterview?
2: Jadi orang yang diinterview.
0: Oke. Dua-duanya juga.
1: Dua-duanya. Pokoknya kalau ada pilihan pasti semuanya.
0: Oh iya.
1: Kalau dua-duanya.
2: Iya.
0: Baik. Nah, ini aku mau tanya lagi ya selanjutnya karena waktu kita tinggal sedikit ya adik-adik ya. Menurut adik-adik sebenarnya apa sih arti dari jadi duta penyiar cilik menurut adik-adik apa?
1: Penyiar itu adalah orang yang memberi informasi, berita, dan menghibur orang kalau misalnya gabut kayak tadi.
0: Oke. Kalau yang lain ada gak jawabannya? Coba.
3: Kalau duta penyiar cilik itu kayak penyiar tapi masih kecil.
0: Oh betul. Kalau Afia gimana? Ada lagi?
2: Sama kayak Mawa.
0: Kenapa? Sama kayak Mawa?
2: Iya.
0: Oke. Kalau Lady kamu ada jawaban lain?
2: Kalau aku sih mungkin kayak arti dari duta penyiar cilik itu kayak kita tuh biar anak-anak di Indonesia tuh biar lebih percaya diri. Terus public speakingnya juga terlatih gitu.
0: Oke, baik. Kalau misalnya nanti jadi duta penyiar cilik RRI Bandar Lampung, apa yang mau adik-adik lakukan? Apa
3: ya?
1: Kalau misalnya ada tugas
0: kita
1: penyiar cilik RRI Bandar Lampung 2026 aku akan melaksanakannya gini.
0: Jadi gitu ya. Oke, kalau Via gimana Via?
3: Apa tadi?
0: Kalau misalnya kalau misalnya jadi duta penyiar cilik RRI Bandar Lampung, apa yang mau Via lakukan?
3: Berbicara di depan banyak orang biar
0: nggak ya dong kan
3: biar biar nggak malu nggak grogi gitu karena udah terlatih.
0: Oke. Nadine gimana Nadine?
2: Kalau jadi duta penyiar cilik bakalan apa ya?
0: Apa mau ngapain? Kamu mau ngapain?
2: Mau jadi di radio kayak gini.
0: Oh mau ngomong di radio?
2: Iya.
0: Oke, kalau Lady gimana Lady?
4: Aku sama kayak Nadine sih.
0: Sama kayak Nadine iya, juga. Iya,
4: karena kayak seru aja gitu kalau misalnya dari penyiar.
0: Oke. Itu
4: penyiar cilik.
0: Iya. Eh tapi kalau misalnya nanti suatu hari nanti kalau udah gede adik-adik jadi beneran jadi penyiar profesional, acara apa sih yang pengen kalian bawakan?
1: Puisi.
0: Puisi, bagus itu bagus.
1: Puisi MC yang ngasih berita-berita.
0: Oh, yang ngasih berita-berita itu ya. Oke, kalau yang lain, kakak-kakak yang lain?
3: Kalau aku sih kayak berita-berita gitu.
0: Kenapa?
1: Karena aku ngelihat Dayinta itu penyiar, Dayinta itu kayak berita-berita gitu bagus gitu.
0: Oh, bagus. Oke, kalau Lady?
4: Aku sih kayak berita-berita gitu ya, berita mungkin tentang kayak bercanda-bercanda gitu.
3: Iya.
4: Terus permasalahan-permasalahan gitu di dunia ini gitu kan kayak kayak seru aja gitu.
0: Siap. Kalau Nadine gimana Nadine? Acara yang kayak gimana?
2: Acara yang buat anak-anak jadi kayak main gitu.
0: Main game kayak gitu-gitu ya. Siap. Kalau Via?
3: Kayak acara nyampein berita bencana alam gitu.
0: Siap.
2: Ketawa sih.
0: Gak apa-apa ya. Oke. Eh satu lagi deh, kalau misalnya kalian ada gak mau yang kalian sampaikan ke teman-teman di luaran sana yang mungkin masih malu-malu gitu ya untuk tampil ngomong di depan orang atau berbicara gitu di depan umum, ada gak yang mau disampaikan? Silakan.
1: Mungkin lah.
0: Kenapa?
1: Masih mungkin ya.
0: Iya. Kalau Afia gimana tuh?
3: Aduh gimana?
0: Misalnya ada teman-teman kalian di luar sana lagi dengerin tapi masih malu-malu gitu, ada gak yang mau disampaikan? Harus berani kah? Harus tetap semangat untuk belajar.
3: Harus semangat ya. Apa diperbaiki lagi public speakingnya biar kamu nggak malu sama teman-teman.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya Mawa.
1: Gugup.
0: Iya Mawa.
1: Takut typo gitu, gugup gitu. Gugup gitu. Jadi cara mengendalikannya itu bukan cuma berdoa tahu.
0: Dengan apa?
1: Mengendalikannya itu bisa tarik nafas,
0: iya.
1: Tarik nafas, buang, istighfar tiga kali, terus berdoa.
0: Iya. Oke gitu cara kamu. Oke. Kalau Nadine apa Nadine?
3: Untuk teman-teman yang di sana masih malu-malu, nggak usah malu, nggak ada yang gigit.
0: Oke, kalau
1: malu itu nggak usah malu, nggak usah takut kan,
0: nggak
1: ada monster juga.
0: Iya, nggak ada
3: malu
0: monster.
3: Malu itu kalau berbuat kejahatan.
0: Nah, benar.
1: Malu itu. Jangan cuma malu gitu doang, malu karena penampilan kita itu gak usah malu. Atau malu gara-gara, aduh helm aku nih kegedean, aduh jaket aku nih ketebelan, aduh jaket aku nih hitam nih, jelek nih. Gak usah kayak gitu malu itu. Kalau misalnya kita tuh mencuri barang orang,
0: terus
1: kita
0: betul
1: mengejek gitu.
0: Jadi tolong mengejek sih ya. Kalau Lady apa Lady?
1: Walaupun kayak
0: apa?
1: Kita merasa muka kita nih gak cantik, gak ganteng itu gak usah.
0: Gak usah malu ya.
1: Gak usah malu, yang penting muka lah.
0: Iya makanya.
1: Yang penting kita ada muka.
0: Yang penting ada mukanya ya. Oke, Lady apa Lady sayang?
4: Kayak kalian tuh harus lebih percaya diri lagi. Coba aja walaupun kalian tuh kayak mikir, ah kayaknya aku gak bisa deh ngelakuin ini. Tapi kalian tuh coba aja gitu kan, siapa tahu aja kalian ada bakat di situ.
0: Siap.
1: Bilang nggak bisa.
0: Jangan bilang nggak bisa.
1: Kalau bilang nggak bisa nanti nggak bisa beneran.
0: Nanti kalau misalnya ngomong yang nggak bisa, beneran nggak bisa nanti ya?
1: Iya. Nanti dikabulkan nggak bisa. Ya Allah, kayak mana ini aku nggak bisa, nanti tiba-tiba dikabulkan kita nggak bisa beneran.
0: Ih makanya ya. Oke deh kalau gitu ya. Karena waktunya sudah selesai, terima kasih ya adik-adik ya sudah mau bisa ngobrol. Tepuk tangan dulu dong buat kita berempat. Luar biasa banget ya bisa ngobrol sama Mawa, Afia, ada Nadine, ada Lady juga ya. Terima kasih, ini ruangan studio jadinya rame banget, yeah, seru yeah banget ya jadinya. Wah, ini mungkin buat ya. Oke deh kalau gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi buat para pendengar di luar sana ya, nanti bisa ini apa namanya dengerin mereka juga nanti di duta, dari duta penyiar cilik RRI Bandar Lampung 2026 gitu ya. Tetap semangat, terus belajar ya adik-adik ya. Yeah. Terus berani mencoba, dan yang paling penting jangan takut untuk
4: bersuara.
0: Oke, baiklah kalau gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Lady, Nadine, Avia dan juga yeah Mawa sudah bisa ngobrol sama Kobi siang hari ini. Oke. Okay. Bye-bye dulu dong. Bye-bye. Bye-bye. Oke, kalau gitu pendengar, itu dia tadi ya ngobrol sama teman-teman dari Duta Penyiar Cilik RRI Radio Bandar Lampung 2026. Kalau gitu sebentar lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026. Saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: To the far side, and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas, dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: We are delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Terus kalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kwong Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus. Jadi konsen ingin memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Brunzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives. We are happy with the result.
7: Of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi off. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan keempat. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hair Rani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, informasi akan hobi hadirkan ke ruang dengar Anda, diantaranya Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat dan percepatan hilirisasi komunitas unggulan daerah. Penguatan sinergi itu dilakukan saat anggota Komisi KPPU M. Fansurullah Asa melakukan pertemuan dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal di Mahan Agung Bandar Lampung. Pertemuan tersebut membahas hasil Indeks Persaingan Usaha atau IPU per Provinsi Lampung 2025 sekaligus dukungan KPPU terhadap program hilirisasi sektor perkebunan dan pertanian sebagai salah satu strategi meningkatkan investasi dan nilai tambah komoditas unggulan Lampung. Kemudian mendengar, dengan capaian tersebut, Provinsi Lampung berada di atas rata-rata nasional dengan kategori persaingan usaha sedikit tinggi, yaitu menunjukkan adanya perbaikan kondisi persaingan usaha secara agregat selama 2 tahun terakhir. Anggota Komisi KPPU M. Fansurullah Asa juga mengatakan IPU merupakan indikator nasional yang mengukur kondisi persaingan usaha di berbagai sektor ekonomi melalui survei tahunan di 34 provinsi. Pengukuran dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Apindo, serta akademisi. Menurut beliau, peningkatan IPU Lampung didorong oleh membaiknya sejumlah dimensi utama. Dan selain itu, beliau juga menjelaskan dimensi permintaan ini meningkat dari 4,13 menjadi 4,34 seiring membaiknya kondisi permintaan pasar. Dimensi kelembagaan juga mengalami peningkatan menjadi 5,43 yang menunjukkan semakin kuatnya peran kelembagaan dalam mendukung terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat di Provinsi Lampung. Dalam kesempatan yang sama, KPPU menyampaikan dukungan terhadap program hilirisasi komoditas unggulan Provinsi Lampung, khususnya di sektor perkebunan dan juga pertanian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih, Pit, tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya, Dek. Kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kegiatan kami memfokuskan di ujung musim kemarau, kami melaksanakan sholat istiqomah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala permohonan hujan, dan itu sudah kami laksanakan.
2: Saya senang, kami senang dengan hasilnya, dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi.
0: Selamat siang pendengar berita dari Lampung Siang edisi Minggu 20 September 2026 dengan topik berita. Ribuan pramuka di Banjit gelar sholat istiqosah di tengah perjasami. Doa bersama meminta hujan di puncak kemarau. Topik berita tersebut akan merangkai berita dari Lampung Siang hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita dari Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Obi Riano. Ribuan pramuka di Banjit gelar sholat istiqosah di tengah perjusami. Doa bersama minta hujan di puncak kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Teddy Herianto.
3: Lapangan Merdeka Argo Mulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan biasanya menjadi arena perkemahan. Pada akhir pekan ini berubah menjadi lautan sajadah. Ribuan anggota pramuka dari berbagai jenjang pendidikan menggelar sholat istiqosah berjamaah memohon turunnya hujan di tengah kemarau panjang. Kegiatan spiritual tersebut menjadi bagian dari perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu atau Perjusami dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65 tingkat Kuartir Ranting atau Kuaran Kecamatan Banjit. Pantauan di lapangan, peserta yang terdiri dari pelajar SD atau MI hingga SMA atau SMK, Dewan Kerja hingga pembina tampak husu mengikuti rangkaian sholat dan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Ketua Kuaran Pramuka Kecamatan Banjit Nurdin mengatakan kegiatan sholat istisqo ini sengaja difokuskan pada momentum ujung musim kemarau sebagai bentuk untuk ikhtiar spiritual. Ia mengatakan perjusami kali ini diikuti oleh ribuan peserta, rinciannya 37 sekolah tingkat SD dan MI, 2 sekolah tingkat SMP dan MTS, serta gabungan SMA, SMK dan MA. Selain itu turut serta 40 anggota Dewan Kerja Ranting atau DKR dan 120 guru serta pembina pramuka sekecamatan Banjit. Menurut Nurdin, perjusami tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, para peserta tetap mengikuti aktivitas kepramukaan pada umumnya, termasuk perlombaan ketangkasan dan keterampilan kepramukaan serta perlombaan kepangkatan pramuka. Salat istisqo dan doa bersama ini diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat dalam menghadapi kondisi kemarau yang melanda Kabupaten Waikanan.
1: Ini merupakan rutinitas tahunan yang mana untuk kali ini kita pusatkan di Ibu Kota Kecamatan Banjit di lapangan Merdeka Argo Mulyo dengan berbagai macam kegiatan. Di dalam kegiatan kami memfokuskan di ujung musim kemarau kami melaksanakan sholat istiqomah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala permohonan hujan, dan itu sudah kami laksanakan. Puncaknya peringatan ini akan dilaksanakan upacara pada tanggal 20 yang mana akan dihadir oleh Kakwarcap Waikanan.
3: Lebih lanjut Nurdin mengatakan momen tersebut sekaligus menjadi sarana edukatif bagi anggota pramuka untuk menanamkan nilai keimanan, kepedulian terhadap lingkungan dan kebersamaan sejak dini. Puncak peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Kecamatan Banjit sendiri akan ditutup dengan upacara besar yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 20 September 2026. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemprov Lampung mendorong organisasi perangkat daerah mengoptimalkan skema pembiayaan yang tersedia melalui Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan. Pemanfaatan skema ini diharapkan dapat memperluas pilihan pendanaan untuk mendukung pembangunan daerah. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong seluruh organisasi perangkat daerah memanfaatkan berbagai skema pembiayaan melalui Special Mission Vehicle atau SMV dari Kementerian Keuangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas sumber pendanaan pembangunan di luar APBD dan APBN. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan SMV menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan. Menurutnya, skema tersebut membuka peluang pendanaan bagi berbagai program prioritas. Ia menjelaskan Kementerian Keuangan memiliki 8 instrumen SMV yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah. Beberapa di antaranya melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, hingga program hibah bagi pelaku UMKM. Menurutnya, setiap OPD perlu lebih aktif memanfaatkan peluang pembiayaan yang tersedia sesuai bidang tugas masing-masing. Dengan begitu, pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal tanpa bergantung pada satu sumber anggaran.
5: Nah, Pak Gub mencari inovasi bagaimana kreatif financing ini pembiayaan infrastruktur tidak hanya dari APBD dan APBN. Banyak cara, investasi, terus dari pasar saham, terus dari Pacific Mission Vehicle Kementerian Keuangan. Ada 8, ada yang memang ya saya pikir sudah hampir 50% sebenarnya secara langsung dan dimanfaati. Ya, contohnya SMI, BPDLH, ya, dana sawit itu, terus bantuan hibah untuk UMKM, nah, hanya memang belum progresif lah didorong oleh masing-masing OPD untuk memanfaatkan special mission vehicle.
4: Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur maupun program prioritas lainnya. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pemanfaatan SMV semakin meningkat di seluruh OPD. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mempercepat realisasi pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melalui seni dan kriya, Dewan Kesenian Waikanan dorong generasi muda turut berperan aktif dalam melestarikan tapis Lampung. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
6: Kembali kalau dari bidang kebudayaan, karena kita sendiri punya motif.
7: Dewan Kesenian Waikanan menegaskan komitmennya untuk melestarikan kesenian dan budaya Lampung, termasuk kain tapis yang kini kian jarang digunakan masyarakat, khususnya generasi muda. Sekretaris Dewan Kesenian Waikanan Yudison mengungkapkan minat generasi muda terhadap tapis semakin menurun. Menurutnya saat ini kain tapis hanya dipakai dalam acara adat sehingga popularitasnya berangsur memudar seiring semakin jarangnya kegiatan adat digelar. Untuk mengenalkan tapis kepada generasi muda, ia menjelaskan Dewan Kesenian Waikanan mengandalkan bidang kesenian kriya. Pada bidang ini, para anggota yang sebagian besar anak muda dapat memanfaatkan motif tapis dalam karya mereka, meskipun belum dalam bentuk kain tapis yang sebenarnya. Menurutnya untuk memproduksi tapis dibutuhkan biaya yang relatif besar. Dengan cara memasukkan unsur motif tapis pada produk kriya, diharapkan mampu melestarikan tapis Lampung.
6: Tapis kan milik Lampung. Kalau pelestariannya itu sudah pasti berjalan keterkaitan dengan adat istiadat, ya. Artinya kegiatan-kegiatan adat istiadat itu sudah jelas banyak yang menggunakan tapis. Kembali kalau dari bidang kebudayaan, karena kita sendiri punya motif yang harus kita angkat juga, jadi memang perlu masukan sebenarnya bagaimana tapis yang ada di Provinsi Lampung ini bisa menjadi terlestari di seluruh kabupaten.
7: Ia menambahkan pihaknya terus membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait cara melestarikan tapis. Dukungan dari berbagai kalangan dinilai penting agar tapis tetap bertahan dan mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Menurutnya, masukan dari masyarakat sangat diharapkan agar tapis tidak hanya bertahan di acara adat, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan generasi muda. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Arus kunjungan ke Pantai Minangrua menjadi dorongan bagi masyarakat setempat untuk terus berbenah. Berbagai langkah dilakukan Pok Darwis bersama warga guna menjaga kenyamanan kawasan, sekaligus memperkenalkan potensi wisata yang dimiliki daerah tersebut. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
8: Kelompok sadar wisata atau Pok Darwis di Pantai Minangrua, Lampung Selatan, terus mengambil peran dalam mengembangkan potensi wisata desa. Pok Darwis tidak hanya bergerak di bidang promosi, tetapi juga membangun fasilitas pendukung agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung. Pok Darwis Pantai Minangrua berada di desa wisata Kelawi. Mereka berupaya mengenalkan destinasi ini lebih luas, mulai dari wilayah Lampung hingga ke tingkat nasional, dengan memaksimalkan promosi melalui media sosial. Selain promosi, Pok Darwis juga melakukan pembenahan akses dan fasilitas. Sejumlah sarana seperti gazebo hingga spot-spot wisata di sekitar pantai dibangun dan dirawat untuk menarik minat pengunjung. Ketua Pok Darwis Pantai Minangrua, Saiman Alex, mengatakan peran Pok Darwis adalah menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pariwisata desa sekaligus mendorong lahirnya destinasi unggulan di wilayah setempat.
9: Jadi Pok Darwis ini kan sebetulnya kelompok sadar wisata yang memang dibentuk oleh kementerian, seperti yang sudah saya sampaikan, Kementerian Pariwisata melalui Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, yang memang tugasnya artinya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pariwisata, terutama potensi wisata yang ada di desa, di desa-desa di seluruh Indonesia. Nah, jadi tugasnya Pokdarwis ini menjadikan salah satu ataupun beberapa destinasi wisata yang memang ada di desa tersebut. Nah, Pokdarwis Minal Wabahari ini memang bertugas untuk mengembangkan pariwisata yang ada di desa wisata Kelawi, yang dalam hal ini adalah Pantai Minarua. Kami bagaimana caranya berusaha memajukan pantai yang ada di desa Kelawi ini, terutama ya Pantai Minarua, dengan salah satunya yaitu mempromosikan di media sosial supaya dikenal luas oleh masyarakat.
8: Saiman Alex mengatakan, Pokdarwis Minangrua bertugas mengembangkan wisata desa Kelawi, khususnya Pantai Minangrua. Ia menyebut promosi dilakukan lewat media sosial agar pantai ini semakin dikenal tidak hanya di Lampung, tetapi juga sampai nasional dan mancanegara. Pokdarwis juga menegaskan, komitmen menjaga kebersihan dan fasilitas juga sudah dibangun. Menurut Saiman, sebagian besar fasilitas dibuat secara swadaya sehingga harus dirawat bersama melalui gotong royong, terutama saat akhir pekan ketika jumlah pengunjung meningkat. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Inilah dia.
11: Lintas Lampung Olahraga.
0: Bhayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Isen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung Sabtu malam. Berikut laporan Embriam Budi selengkapnya.
12: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alan Onima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bhayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alan Onima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Oscar Brunson saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
13: So we got both objectives. We are happy with the result. Of course,
14: dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya, dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan permainan lebih banyak di tengah.
12: Dan saat itu kami... Sementara itu, pemain Bhayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
15: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
12: Dia berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bhayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita dari Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Penasaran, eh, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Julin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Oh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
3: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangan.

0: depannya aja.
1: Ah, udah lagi nanti biar saya yang videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Barang udah lagi leh.
2: Ya lagi kamu tuh mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak, kalau kamu enggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan ngerepet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, masih bersama kami di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ada di segmen 100% Indonesia, di mana Anda bisa request lagu Indonesia favorit Anda di kesempatan siang hari ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Boleh telepon di 269720 atau via WhatsApp juga silakan di 0811-720-7909 ya, menemani aktivitas siang hari Anda di hari Minggu. Luar biasa sekali ini, pasti lagi pada istirahat di rumah ya, pada tidur. Aduh, enak banget nih jam segini ya. Tapi jangan lama-lama, gak boleh. Tidur siang itu boleh, bagus, tapi tidak boleh lama-lama ya. Oke, kalau gitu ini ada sudah yang masuk dari WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum Bang Obi, waalaikumsalam. Dari 0823-7128, mau denger lagunya Tulus dong, yang Teh Hijau katanya. Terima kasih, sama-sama. Dari 0878-9995, mau denger lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali kata dia. Oke, boleh. Terus, selamat siang Kobi, selamat siang. Dari 0823-1275, mau denger lagunya Enau dong katanya, yang sesi potret. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 di siang hari ini. Terima kasih, sama-sama. Kak, request lagu dong. Boleh, mau denger lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu katanya. Siap. Dari 0899-2169, mau denger lagunya NPD, judulnya Sempurnanya Aku. Salamnya buat Bang Obi aja, semangat siarannya. Terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari 0853-8033, mau denger lagunya Sal Priadi yang judulnya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Terima kasih, sama-sama ya. Sudah, kalau gitu pendengar ya, itu dia tadi sudah ada beberapa yang via WhatsApp. Jadi kalau misalnya Anda masih mau bergabung di kesempatan siang hari ini, boleh telepon ya. Sudah saya buka telepon di 269720 atau juga boleh WhatsApp ya di 0811-7207-909. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana pendengar, Obi akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa. Charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Iya. Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: dentikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: banget deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi inget, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu,
0: Bentar-bentar belanja.

0: sosial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita akan mengikuti Gema Pramuka untuk edisi Minggu 20 September 2026 bersama Kak Sugandi dengan tema Peraturan Gugus Depan Gerakan

0: Selamat sore adik-adikku, kakak pembina Otak Pramuka di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Gema Pramuka dari Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di program 1 di FM 90,9 MHz. Adik-adikku, kakak pembina Otak Pramuka, di hari-hari yang berbahagia, walaupun juga cuaca di belakangan ini agak sedikit terganggu adanya debu vulkanik yang juga melimpahi bertitik-titik di kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan namun adik-adikku, tentunya kesehatan tetap kita jaga, dan juga tentunya kita akan selalu waspada akan segala sesuatu yang akan mengganggu kesehatan kita. Nah, adik-adikku, kakak pembina Otak Pramuka, tema siaran Gema Pramuka di sore hari ini sengaja kakak ambilkan, yaitu peraturan gugus depan, mengacu nanti kepada peraturan atau dari Jukran Gerakan Pramuka, ya, dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang telah menerbitkan undang-undang atau Jukran nomor 505 tahun 2026. Bagaimana tentang gugus depan yang akan dilaksanakan ke depan dari sejak terbitnya surat keputusan Jukran dari Kuarnas nomor 05 tahun 2026 dari pusat Jakarta. Nah, adik-adikku, kakak pembina Otak Pramuka, di sore hari ini kakak ditemani dengan Kak Sidarta dan juga Kak Yuli Budiasih, dan juga sore hari ini ada juga teman kita yaitu selaku Kagudep UBL, yaitu Kak Dina Wahyunings, Ika Wahyuningsih Eskom, yang juga sore hari ini akan bersama Kak Gandhi, Kak Sidarta, Kak Yuli, dan juga nanti ada juga dari Racana atau Ketua Dewan Racana Putri dari Universitas Bandar Lampung yaitu Kak Via Olivia akan membahas tentang bagaimana gugus depan atau peraturan gugus depan ini. Dan juga yang selalu aktif mengikuti kegiatan dan mengiringi di studio yaitu Kak Kelvin juga dari UBL Bandar Lampung. Adik-adikku, kakak pembina Otak Pramuka, juga kakak ingatkan bahwa nanti pada pukul 15:07 RRI Bandar Lampung akan mengumandangkan waktu sholat asar, ya. Dalam sholat asar untuk kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Untuk itu nanti kita akan jeda sejenak. Adik-adikku dan kakak pembina yang pada sore hari ini ada di depan pesawat masing-masing juga insya Allah akan mendengarkan Gema Pramuka dengan baik. Nah, adik-adikku, kita nantikan saatnya dikumandangkannya waktu sholat asar untuk kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Oke, adik-adikku, kakak pembina Kota Pramuka, baru saja kita dengarkan tanda dikembalikan waktu sholat asar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Kakak ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, adik-adikku, kakak pembina Kota Pramuka, kita kembali ke Gema Pramuka berkaitan dengan tema kita di sore hari ini tentang peraturan gugus depan. Nah, adik-adikku, bagaimana tentang peraturan gugus depan? Sebagaimana tadi di awal Kak Gandhi sampaikan bahwa Kuartir Nasional Gerakan Pramuka telah menerbitkan petunjuk penyelenggaraan atau Jukran nomor 5 tahun 2026 tentang peraturan gugus depan atau GUDEP Gerakan Pramuka. Aturan baru ini menggantikan ketentuan lama, yaitu keputusan Kuartir Nasional nomor 231 tahun 2007. Nah, bagaimana isi ataupun poin-poin pembaharuan penting dalam Jukran Gugus Depan 2026 ini akan segera dibincangkan Kak Gandhi, Kak Sidarta, kemudian juga Kak Dina Ika Wahyuningsih, kemudian Kak Dewan Ketua Dewan Racana Putri atau Kak Via Olivia, dan juga Kak Saripah, dan juga di sore hari ini Kak Gandhi tetap ditemani oleh Kak Yuli Budiasih dan Kak Sidarta. Baiklah adik-adikku, kakak pembina Kota Pramuka, mengawali bagaimana tentang peraturan gugus depan ini, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Kak Sidarta terlebih dahulu. Silakan Kak Sidarta.
2: Makasih Kak Gandhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Salam Pramuka.
3: Salam.
2: Kakak serta didik mana saja berada yang dapat menangkap siaran kita pada sore ini. Selamat sore, salam bahagia untuk kita semua. Semoga aktivitas kita pada hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kakak sekalian, tadi sudah dicuplikan oleh Kak Gandhi bahwa gugus depan sekarang ini ada pembaharuan, atau ialah pembaharuan mengenai tata cara atau pembentukan gugus depan di pangkalan masing-masing. Pada poin ini kakak sekalian, sebenarnya tidak banyak perubahan, tetapi ada sedikit. Terutama pembentukan gugus depan masih seperti yang lama, artinya tetap melalui musyawarah gugus depan. Jadi di musyawarah gugus depan itu tetap siapa yang akan dicalonkan atau calon menjadi ketua gugus depan, di mana gugus depan itu masa baktinya setiap pengurus itu ada 2 tahun ya Kak Gandhi ya. Dan khusus kepada ketua gugus depan itu maksimal 3 periode. Jadi 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Kakak sekalian, ada lagi diantaranya itu bahwa gugusan sekarang ini nomor untuk putra dan putri tetap cuma satu, nggak dua lagi. Jadi ketuanya gugusan itu putra, wakilnya putri. Kalau ketuanya putri, wakilnya putra. Tapi tetap pada pelaksanaan latihan di lapangan, saat latihan di lapangan tetap satuan terpisah. Jadi golongan putra ya putra, golongan putri yang putri. Namun pengorganisasian di pangkalan cuma satu. Sekarang timbul pertanyaannya, Kak. Setiap kita mau latihan pada sore ini misalnya, gimana, Kak? Apakah putra-putrinya terpisah mengadakan upacara pembukaan latihan? Tidak, jadi upacara pembukaan latihan tetap satu. Pelaksanaannya itu yang terpisah. Misalnya saat melaksanakan kegiatan kegotong royongan. Kegotong royongannya berbentuk misalnya menyulam. Atau berbentuk pembersihan sampah misalnya. Tetap terpisah, Kak. Sebab ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk dijadikan satu antara putra dan putri, karena alam, karena dan lain-lain. Lain daripada itu, kakak-kakak sekalian, mungkin ada pertanyaan lagi, Kak, gimana kok seandainya pada pemilihan ketuanya, apakah ketuanya tetap dia mengajukan diri dengan berbicara pada musyawarah itu siap dicalonkan programnya ini 2 tahun yang akan datang. Ya itu masih tetap, hanya perubahannya di pengorganisasiannya. Mungkin segitu dulu Kak Gandhi, mungkin nanti kalau ada waktu kita tambah lagi. Makasih.
1: Oke, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, mungkin untuk supaya lebih semangat lagi di sore hari ini, kakak coba Kak Yuli mungkin akan sampaikan dulu beberapa hal berkaitan dengan peraturan gugus depan ini. Silakan Kak Yuli.
4: Terima kasih Kak Gandhi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Salam pramuka.
3: Salam.
4: Tabibun.
1: Ya, Bu.
4: Ya, saya ucapkan selamat datang untuk Kak Dina.
2: Oh iya ya.
4: Dan
2: lupa.
4: Kakak dan Kak Sarifa juga serta Kak Kevin. Udah 2 minggu kita tidak jumpa. Dan yes, kangen juga kalau Kak Sidarta sih minggu kemarin ya Kak ya. Kasih data tidak datang karena berhalangan. Dan kebetulan minggu kemarin ada adik-adik kita dari pangkalan SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Ada 16 orang.
2: Yeah. Wow, banyak ya.
4: Rame.
2: Iya. Ginya datang.
4: Iya, bahagia. Kan kalau sekarang mereka lagi persiapan untuk PTS yang akan dilaksanakan di hari Senin. Jadi ya agak fokus dulu sama studinya. Dan tak lupa untuk para pendengar di rumah maupun di jalan yang lagi berkendaraan, tetap siaga dan tetap utamakan keselamatan. Pada sore hari ini kita izin Kak Dina ya Kak. Jadi pada kesempatan hari ini tema yang kita usung yaitu peraturan gugus depan gerakan pramuka nomor Jukra nomor 5 tahun 2026 seperti yang tadi dipaparkan oleh Kak Sidarta. Namun sebelum itu saya ada pantun. Cie. Dibantu cakep. Dibantu cakepnya ya. Ya, tunas kelapa tumbuh berjajar.
2: Cakep.
4: Diterpa angin tetap berdiri.
2: Cakep.
4: Gugus gugus depan tertata, pembinaan makin benar. Putra dan putri tetap satu wadah, satu visi. Karena kita membahas tentang gugus depan, jadi pantunnya agak merambah-rambah ke sana lah ya Kak ya. Izin, walaupun enggak nyambung-nyambung dikit disambung-sambungin lah ya Kak ya. Kemudian satu lagi Kak, satu lagi nih pantun kita ya Kak Gandhi kasih data. Pergi berkemah membawa kompas.
2: Cakep.
4: Singgah sebentar di tepi taman.
2: Cakep.
4: Jukran lima hadir membahas tata gugus depan menuju pembaruan. Tepuk tangan dong. Terima kasih kakak-kakak. Mungkin transformasi ya kak ya, terjadi perubahan sedikit tentang jukran nomor lima itu yang tadi dipaparkan Kak Siddhartha terkait penomoran ya Kak Siddhartha. Jadi di situ penomorannya satu nomor ya Kak, yang bukan ganjil genap lagi ya untuk putra dan putri, namun satu nomor. Kemudian tapi di dalam pelaksanaannya kegiatannya itu tetap satuan terpisah. Jadi pembinaannya pun harus sapi juga ya Kak ya.
2: Yeah.
4: Kalau siaga baru boleh ya Kak ya.
2: Yeah.
4: Yang putra dibimbing sama pembina putri ya Kak ya, kalau siaga gitu ya Kak ya, karena masih ayah dan bunda. Jadi mungkin perlu di pendengar di rumah atau kakak-kakak pembina ataupun kakak ketua gugus depan di pangkalan masing-masing, ini perlu digarisbawahi. Selama ini kan memang mungkin ada keterbatasan ya Kak ya, keterbatasan sumber daya manusia, di mana kadangan satuan putra dibimbing putri, kadangan satuan putri dibimbing putra gitu. Karena keterbatasan itu semua, namun itu semua kita harus siasati supaya, karena kan anak penggalang, kalau saya penggalang ya Kak ya. Jadi mereka itu masih mencari jati diri. Kalau yang putri dibina putra agak riskan memang. Karena ada sesuatu hal yang memang tidak diketahui oleh pembina putra, tapi memang harus didampingin kan gitu. Cuman kembali lagi ke pangkalan masing-masing. Kalau masih terdapat keterbatasan, nah mungkin di sini mungkin bisa dikasih solusi ya Kak ya, kasih solusi untuk kami terutama yang di gugus depan penggalang.
5: Siaga itu masih seperti bisa membedakan. Nah untuk penggalang yang siaga ya, kalau penggalang yang sudah SD mungkin penggalang SD sudah besar ya, sudah bisa baligh, jadi itu mungkin bedanya ya Kak ya. Lanjut Kak Yuli, kita kan ngasih saran.
4: Jadi semua itu memang ada aturannya, di mana memang satuan terpisah. Tapi kalau upacaranya satu ya Kak ya?
2: Iya satu.
4: Satu aja upacara pembukaan.
2: Upacara pembukaan ya.
4: Upacara pembukaan latihan satu dan upacara penutupan satu. Ya. Namun ketika melakukan kegiatan ada baiknya dipisah supaya memang sapi tadi terbiasa untuk dilaksanakan. Dan mungkin awal saya baca itu Kak, saya bingung. Tadi ada diskusi juga, saya bingung kok satu gugus depan, apa itu kita campur? Ternyata tadi Kak Siddhartha paparkan, jadi kita di sini dan di rumah, mungkin kakak-kakak yang di rumah bisa semakin jelas untuk penelaah tentang Cukra nomor 5 tahun 2026. Dan itu dulu kali Kak Gandhi dari saya.
1: Oke, adik-adikku, kakak pembina Sapra Pramuka masih berlanjut sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Gemah Pramuka dilanjut di sore hari ini. Juga kalau saya anggap ini selaku narasumber ya Kak Dina, silakan Kak Dina, kita lanjutkan tentang bagaimana peraturan gugus depan ini yang juga telah diterbitkan oleh Koordinator Nasional ini. Silakan Kak.
6: Terima kasih Kak Gandhi. Salam bertemu kakak-kakak sekalian. Ini kali pertama saya mengikuti acara ini.
4: Mudah-mudahan kali-kali berkali-kali gitu ya Kak ya. Semoga betah di sini gitu. Amin. Kan bisa balik. Amin. Lagi.
6: Amin, semoga bisa sharing-sharing ya Kak kita.
4: Sangat diharapkan sekali Kak.
6: Oh begitu. Baiklah. Jadi kalau kita membaca di Cukran yang baru, mungkin kalau saya menyorotinya itu dari lokasi keberadaan si gugus depan. Yeah. Kalau di Cukran yang lama kan lebih banyak itu ada di satuan pendidikan ya, gitu. Mungkin di kewilayahan itu sebetulnya sudah ada contohnya seperti di Desa Lebak Harjo yang di Malang itu kan kewilayahan. Jadi satu desa itu merupakan satu gugus depan tersendiri dengan satuan lengkap tentu saja. Gugus depan lengkap karena mulai dari anak-anak yang siaga sampai pemuda yang usianya sudah mendekati 25 ya. Kalau 25 kan udah orang dewasa nih. Nah, jadi umur 21, 20 sampai 24
4: yang sudah lulus SMA mungkin ya.
6: Betul. Nah, itu menjadi seorang pandegar. Nah, kalau di sini ternyata setelah saya baca tuh lokasinya lebih luas karena ada apa letak gugus depan itu atau lokasi gugus depan itu bisa berada di apa namanya
4: bukan
6: keagamaan. Jadi di keagamaan. Jadi di rumah ibadah itu bisa misalkan nih nanti mungkin ada gugus depan pangkalan Masjid Al-Bakri gitu. Gitu. Jadi atau gugus depan pangkalan gereja katedral Tanjung Karang seperti itu. Tapi juga bisa di sebuah pesantren gitu. Kan tidak semua pesantren memiliki satuan pendidikan. Ada pesantren yang tidak ada satuan pendidikannya. Jadi di pesantren itu juga bisa ada gugus depan, bisa didirikan. Selain itu juga tadi saya pantau ada yang homeschooling. Jadi anak-anak yang homeschooling itu juga boleh bergabung untuk membuat sebuah gugus depan gitu.
4: Khusus untuk homeschooling.
6: Gitu. Jadi terus ada lagi tadi ada banyak tuh Kak saya baca terus ada yang kalau dulu di instansi pemerintah mungkin nah itu kan bentuknya saka ya. Nah saka. Sekarang boleh ada gugus depan juga.
2: Boleh.
6: Gitu.
4: Bukan saka ya.
6: Bukan hanya saka, bukan hanya saka. Tadi sempat ngobrol sebelum acara ini sama Kak Gandhi tukar pikiran bahwa sama Kak Sidarta maaf, apa namanya tukar pikiran ternyata tuh di instansi pemerintah tuh boleh ada gugus depan juga, tidak hanya saka saja. Kemudian termasuk di BUMN atau BUMD gitu. Kalau perwakilan luar negeri kan memang sudah ada sudah di aturan yang lama memang juga sudah ada gitu.
4: Itu.
6: Gitu. Apalagi ya yang belum ya tadi ya yang disebutkan. Kayaknya agak banyak soalnya Kak. Saya lihat itu sebentar. Coba
7: berat
6: saya
7: sekali kayaknya pembahasan kita ini. Iya, karena mengupas Jukran.
6: Iya, mengupas Jukran. Tapi itu jadi apa maksudnya jadi lebih luas gitu dan mungkin harapan di kalau enggak salah di pasal berapa ya yang diharapkan gugus depan itu menjadi gugus depan lengkap. Artinya kalau di sebuah gugus depan yang ada di satuan pendidikan enggak salah loh kalau merekrut pemuda di sekitarnya.
2: Betul.
6: Untuk
4: dan selama ini kayak menutup gitu ya.
6: Iya
4: kan,
6: betul.
4: Khusus
6: untuk lingkungan
4: pendidikan.
6: Betul.
4: Sekolah aja.
6: Betul. Mungkin kalau di SMA, pengenega aja gitu. Padahal mungkin aja ada pemuda-pemuda yang tidak berkesempatan untuk mengikuti di Racana karena kan Racana umumnya ada di satuan pendidikan di perguruan tinggi. Tapi kan ada pemuda-pemuda yang gak sempet atau tidak berkesempatan untuk kuliah tetap bisa aktif mengikuti di gugus depan yang ada di rumahnya, sekitar rumahnya gitu atau sekitar tempat tinggalnya atau di wilayahnya gitu. Mungkin itu jadi lebih terbuka ya kesempatannya. Betul, apalagi kan targetnya pramuka itu membentuk kualitas ini ya anak muda gitu. Kalau saya baca tuh agar punya kemampuan hidup dengan lebih berkualitas. Kalau enggak salah itu.
4: Kemampuan berkualitasnya itu loh yang agak berat itu ya.
6: Iya, agak berat ya.
4: Iya.
5: Beragam-ragam ya.
4: Karena biasanya kan titibarannya ke karakter. Nah, ini karakternya yang berkualitas ini.
6: Betul. Jadi kalau kebetulan saya sehari-hari itu sebagai kepala perpustakaan di Universitas Bandar Lampung. Jadi kalau di perpustakaan itu ada istilah terutama di perpustakaan daerah ada istilah inklusi sosial. Mungkin itu yang dimaksud kali Kak ya. Jadi untuk peningkatan daya hidup seseorang, dari seseorang di lingkungan di suatu lingkungan tertentu gitu. Jadi mungkin pramuka merambah ke sana juga nih kayaknya ya. Mungkin mau melaksanakan SDGs ini kayaknya. Gitu kali ya. Mungkin itu sih Kak yang saya lihat jadi lebih luas apa namanya? Satuan-satuan atau kelompok masyarakat yang boleh menyelenggarakan gugus depan. Begitu.
4: gitu. Yang awalnya kita kenal cuma di
6: satuan pendidikan
4: sekolah-sekolah TK.
6: Iya, gitu. Betul.
4: Iya. Mudah-mudahan dengan sosial edukasi ini dan pendengar mendengarkan bisa tergugah untuk membentuk gugus depan di wilayahnya masing-masing.
6: Betul.
4: Semangat.
6: Cayo.
4: Lanjut, Kak.
1: Oke, adik-adikku, itu tadi baru sekilas saja baru pemanasan dari Kak Dina ya. Nanti Kak Dina masih banyak bahan tadi yang dibaca juga sudah banyak, apalagi pegang perpustakaan juga dia. Banyak dia membaca literasi-literasi yang ada pada bagaimana tentang pembinaan generasi muda. Oke, juga di sore hari ini adik-adikku, Kakak Pembina atau Pramuka juga tidak ketinggalan Kak Saripah juga selaku Ketua Kuartir Ranting Tanjung Karang Pusat dan Gerakan Pramuka ini. Bagaimana tentang pendapat Kakak tentang peraturan gugus depan atau juga apa yang ingin disampaikan? Silakan Kak Saripah.
8: Terima kasih Kak Gandhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
8: Salam Pramuka.
1: Salam.
8: Selamat sore Kak Gandhi.
1: Selamat sore.
8: Kak Sidarta, Kak Dina.
6: Selamat sore Kak.
8: Kak Kevin yang setia siap saat. Sama Kak Yuli Budianti. Ini Adinda siapa namanya? Kak Uli. Terima kasih. Jujur saya kangen sekali dengan keadaan suasana di sini. Karena biasanya kami berempat sekarang nambah, kayaknya bangga sekali tambah ramai di RRI sini. Terima kasih, tambah lagi ilmunya hari ini saya kaget sekali nih. Ternyata kita ada kurikulum baru ya.
2: Iya Kak.
8: Poin-poin utama peraturan gugus depan Jukran nomor 05 tahun 2026 itu sangat ini ya. Perlu kita mengenal seluruhnya. Jadi kalau mengenal dari tadi, dari bahasanya Kak Dina, terus itu Kak Sidarta, Kak Gandhi, Kak Yuni. Saya bukan menyimpulkan ya Kak ya. Dalam bicara-bicara seperti itu ternyata selama ini kita hanya taunya siaga, terus penggalang ya, penega. Terus apalagi kalau udah
1: pandega.
8: Sekarang ternyata orang di luar pun yang ingin ber komunikasi dengan kita tentang pramuka bisa gitu ya. Jadi ada rasa bersyukur, bahagianya kita bersama. Karena apa ya, untuk pramuka ini kayaknya bangga banget pakai baju pramuka nih gitu ya. Jadi orang-orang yang selama ini mengenal pramuka itu kayaknya gimana, ternyata bisa menyatu ya sekarang ya. Contohnya saya selama ini kebetulan saya punya gugus depan di sekolahan 2 Palapa ya. Selamat sore untuk seluruhnya Kama Bigus di Tanjung Karang Pusat juga yang mendengarkan. Juga jujur aja saya ini baru keluar dari UT nih. Nanti banjir di sekolah di kampus. Jadi ya agak buru-buru Kak, maaf ya. Jadi saya ini pendapat saya dan bukan menyimpulkan ya Kak ya. Ternyata GUDEP itu sebagai persatuan pendidikan juga yang selama kita banggakan bisa menegaskan posisi legal gugus depan sebagai satuan pendidik yang berkarakter gitu ya Kak ya. Sekaligus berorganisasi terdepan gerakan pramuka. Ternyata luar biasa bangganya pramuka sekarang. Kebetulan kemarin Kak, kita kayaknya ketemu sama Kak Dina juga ya.
6: Iya, kemarin jalan-jalan.
8: Kita di Kalikota tuh ada lomba-lomba itu dari... Ini lagi cerita nih, mungkin Kakak belum sempet ya ngomong itu ya. Sambil cerita, kita kemarin tuh ada lomba untuk pendega, penggalang, dan pembina Kak. Gerak Jalan 1000 Langkah itu. Sejuta Langkah ya.
6: Sejuta Langkah.
8: Itu juga dibuka oleh Kak Eka, Kak Subarjito dan Kak Ijal, rombongan lah kayak gitu segalanya ya. Kita ada juga di sana, kebetulan kita juga juri Kak ya kayaknya kemarin ya.
6: Iya, kebetulan saya enggak kerja Kak.
8: Nah, keren nih. Jadi ini yang kita ketemu ya kemarin. Jadi dengan sangat bangganya kami bisa bersama istilahnya bernaung di pramuka ini, apalagi sudah merasakan kita pramuka itu seperti apa gitu ya. Apalagi ada peraturan baru sekarang ini menambah wawasan kita, ternyata di lingkungan kita juga perlu kita sadari, mereka perlu dirangkul juga gitu dalam pramuka gitu. Apalagi anak-anak inklusi yang selama ini kita, ya mungkin orang kalau tidak mengenal hanya sebelah mata gitu ya, ternyata mereka juga manusia biasa gitu, pengen seperti kita gitu ya Kak ya. Jadi untuk beragam pelaksanaan selain di sekolah juga, terus perguruan tinggi Kudep ini juga dibentuk di lingkungan pesantren juga, saya dengar dari Kak Dina tadi ya.
4: Iya betul.
8: Organisasi masyarakat, komunitas wilayahnya juga, terus instansi pemerintah juga bisa ya Kak ya?
2: Iya. Boleh, boleh.
8: Artinya selama ini kan hanya guru ya Kak ya yang bisa seperti ini, ternyata di kantor-kantor seperti kecamatan, kelurahan sudah mulai ya Kak pakai baju pramuka, saya lihat.
4: Oh gitu ya.
8: Kayaknya wajib loh sekarang ini gitu ya Kak Gandhi? Iya. Yeah.
9: Ya kalau bisa ini nanti RRI juga begitu juga ya.
8: Kayaknya ada hari-hari yang pakai baju pramuka ya.
9: Iya.
8: Bukan kita yang datang ya. Dengan bangganya kita mendahului kayak ya. Sudah mendahului. Woi keren dong kita.
4: Iya. Instansi pemerintah kan.
8: Betul. Iya seperti kata Kak Dina tadi. Setelah itu udah masyarakat, komunitas wilayah, instansi pemerintah, hingga perwakilan di luar negeri loh Kak.
4: Iya.
8: Keren banget. Izin, Masya Allah.
4: Termasuk lembaga pemasyarakatan juga Kak.
8: Subhanallah. Bapak. Jadi alhamdulillah. Karena jujur ya Kak, mungkin selama ini kan cuma hanya ranah pendidikan yang punya pendidikan karakter ini. Iya. Mungkin mereka yang mengenal rasa saudara, sopan santun dan karakter tadi loh Kak. Akhlak tadi kan ada semua di situ ya Kak, bernaung di pramuka ini. Alhamdulillah artinya negara kita sudah pelan-pelan sudah merasakan pramuka itu indah ternyata ya. Apalagi kemarin nih diam-diam Kak Kevin udah ke Jakarta loh Kak. Diam-diam pramuka Garuda ya? Keren dia mah. Kak Yuli gak diajak ya?
10: Iya ajak.
8: Tapi sakit. Insya Allah. Lanjut dikit lagi ya saya. Target Gudep lengkap ya. Mendorong pangkalan untuk mempalisasi seluruh tingkat peserta didik. Dari siaga, penggalang, penenggak hingga pendega. Terima kasih. Terus untuk administrasinya juga begitu ya, pengelolaan datanya, terus penguatan metode pembinaannya. Jadi sangat-sangat bagus sekali untuk kedepannya pramuka ini yang kita simpulkan ya, tetap berlandaskan sistem among. Apa yeah. sih bahasa Jawanya? Ingarso,
4: Sungtulodo,
8: Ingmadyo, Manguntarso, Tuturiandayani, dan latihan praktis yang menarik dan mempertahankan akhlaknya pramuka luar biasa. Terima kasih, hanya ini saja yang saya sampaikan Kakak.
9: Oke, adik-adikku, terima kasih Kak Sharifah. Masih juga kita membahas bagaimana tentang peraturan dan bagaimana kita menyikapinya dan juga bagaimana nanti penerapannya di lapangan. Oke, di sore hari ini Kakak Pembina ada juga hadir yaitu Kak Fia Olivia sebagai Ketua Dewan Rencana Putri dari Universitas Bandar Lampung. Mungkin ada beberapa pendapat atau ada beberapa hal yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Silahkan.
11: Oke Kakak, sebelumnya selamat sore Kakak.
12: Selamat sore Olive.
11: Sebelumnya terima kasih sudah mengundang Olive di siaran. Ini juga pengalaman pertama Olive perdana banget nih. Jadi kerasa deg-degan.
12: Tas dulu.
11: Iya.
13: Suka dan rela kayaknya.
7: Harus suka dulu Kak.
11: Iya, iya. Jadi Olive sama Kak Dina itu baru pertama kali ya Kak kesini. Oke, jadi menanggapi beberapa peraturan yang baru dibentuk ya, tadi salah satunya gugus depan itu ternyata bisa dibentuk di mana saja itu Kak. Nah, kalau kita masyarakat umum biasanya identik itu kan dengan sekolah-sekolah, perguruan tinggi gitu ya Kak ya.
2: Iya.
11: Banyak banget yang masih belum tahu nih kalau ternyata gugus depan tuh bisa dibentuk di mana-mana gitu kan kak. Nah kira-kira nih kak, apa aja kak syarat yang apa ya yang bisa membentuk gugus depan tersebut? Iya betul. Iya benar kak. Gitu boleh kayaknya mungkin sharing gitu ya.
10: Kasih Darta kali dulu. Ya,
9: silakan ya, kasih
11: Darta. Darta boleh silakan kak.
9: Bagaimana syarat-syarat untuk adanya apa namanya anggota yang dari luar sekolah atau dari luar perguruan untuk bergabung di dalam ini, apa syarat-syaratnya bergabung dalam kepramukaan?
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan ini yang menjawabnya agak sulit nih. Begini kak, setiap gugus depan, baik di pangkalannya di pesantren, di sekolah formal, di satuan komunitas yang lainnya, apabila ada calon anggota peserta didik mau bergabung, itu gugus depan gak boleh menolak kak.
11: Oke.
2: Jadi syaratnya umur terutama. Umurnya berapa tahun untuk menentukan dia golongan apa? Apakah siaga, penegak, apakah penggalang atau pandega? Itu yang pertama. Yang kedua, izin orang tua. Jadi izin orang tua sangat diperlukan supaya orang tuanya enggak cari-carian saat dia latihan kemana anak saya. Jadi dengan adanya dia sudah ada izin orang tua, oh hari ini dia gak ada di rumah berarti dia ikut latihan. Syarat yang lain apalagi sebenarnya yang gak ada syaratnya kak. Ada kemauan aja. Jadi mau
10: mendaftar
2: ya, izin orang tua. Putra putri sama kak. Jadi gak ada batas. Dan sekali lagi boleh mendaftar di mana saja. Jadi misalnya ada anak putus sekolah, tapi dia kepengen jadi anggota pramuka. Dia mendaftar di UBL umpamanya, boleh. Dia temui pembinanya, pembina satuannya, pembina apa ketua gugus depannya. Kak, saya mau ikut bergabung untuk menjadi anggota pramuka di gugus depan ini. Jadi ya begitu saja. Yang kalau mau pakai surat tertulis ya malah bagus. Lisan aja sudah cukup. Ya enggak ada saran-sarannya.

0: dan sarana-prasarana yang dibutuhkan. Kemudian langkah berikutnya, musyawarah pembentukan dituangkan dalam bentuk berita acara yang sekurang-kurangnya memuat keputusan pembentukan gugus depan, usulan susunan mabigus, usulan pengurus gugus depan, kesiapan pembina, serta kesiapan sarana dan prasarana. Selanjutnya, langkah keempat yaitu berita acara menjadi dasar pengajuan pembentukan gugus depan, persiapan kepada kuartir yang berwenang, terutama kuartir ranting dulu ya kak ya. Kemudian langkah yang kelima yaitu dalam musyawarah tersebut tentu saja mengundang wakil dari kuaran dan atau kuarcap untuk pemberian penjelasan dan pengarahan tentang tata cara pembentukan gugus depan. Jadi semua itu tertata dengan sistematis dan ada aturannya. Kemudian langkah yang keenam yaitu pembentukan gugus depan di perwakilan Republik Indonesia di luar negara negeri diperkarasai oleh perwakilan Republik Indonesia setempat melalui musyawarah dengan masyarakat Indonesia, orang tua peserta didik serta unsur terkait lainnya. Jadi itu yang merupakan prosedur pembentukan gugus depan sehingga semua itu tercatat di dalam berita acara. Kalau syarat dan tahap pembentukan gugus depan, syaratnya itu ada di pasal 11. Ya, ada unsur-unsur pokoknya di situ dalam pembentukan gugus depan seperti biasa yang kita lakukan di gugus depan di sekolah-sekolah, instansi sekolah, itu semua bisa mengadopsi dari situ juga. Cuman mungkin wilayahnya saja atau tempat berdirinya gugus depan tersebut. Kalau prosedurnya sih masih sama ya, Kak ya?
1: Iya, masih sama.
0: Masih sama. Jadi bisa dibaca di Cukra nomor 5 tahun 2026 gitu, Kak Olive.
1: Mungkin ada penjelasan sedikit. Penomorannya yang menentukan cabang, pengukuhan, pelantikan, berdirinya gugus depan itu dan pengurusnya itu dari kuartir ranting.
0: Ya. Bertahap dan berkesinambungan tentunya Kak Dina ya.
2: Khusus untuk perguruan tinggi mungkin di oleh kuartir daerah kalau tidak salah.
0: Langsung ya, ya, dari kuartir daerah. Karena memang dia di bawah daerah ya Kak ya, kalau perguruan tinggi ya Kak ya.
2: Betul. Nah ini jadi menimbulkan pertanyaan baru nih. Pertanyaan Olive tuh membuat saya jadi ingin bertanya-tanya nih.
1: Iya.
2: Misalkan nih kayak di BL deh contohnya di kampus kami. Kami kan punya Ambalan dan Racana. Jadi satu-satunya perguruan tinggi yang punya Ambalan dan Racana itu cuma UBL aja. Yang lain belum.
0: Keren.
3: Kok bisa seperti itu, gimana ya?
0: Sharing dong Kak.
1: Lanjut Kak.
2: Lanjut. Nah, kemudian ternyata kan tadi ada misalnya anak-anak yang putus sekolah, yang ada di sekitar kampus, yang ingin bergabung. Dan ternyata mungkin usianya belum sampai penegak. Misalnya usianya penggalang. Ya kan ada yang putus sekolah kan tidak selalu SMA, mungkin aja ada juga atau anak-anaknya ibu kantin yang sedang menemani orang tuanya berjualan di kantin gitu. Biar gak nganggur dan gak main jauh-jauh gitu. Hari Sabtu ikutan kita latihan pramuka gitu kan. Tapi usianya kan belum sampai penegak gitu. Nah apa, bagaimana caranya menambahkan golongan ketika kita sudah berdiri gugus depannya tapi mau menambahkan golongannya? Apakah mesti lewat musyawarah dulu, kemudian dibuatkan berita acara hasil musyawarah, baru kemudian kita mengangkat seorang pembina golongan tersebut? Karena kan harus disediain pembinanya dong, enggak bisa enggak kan Kak?
1: Jadi begini Kak, apabila di pangkalan itu gugus depannya belum lengkap, kebetulan ada calon peserta didik yang usianya belum pandega tapi dia ingin bergabung. Sedangkan di UBL misalnya dia golongan penggalangnya belum ada. Itu dibentuk lagi Kak.
2: Dibentuk lagi
1: golongan penggalangnya. Jadi musyawarah luar biasa
2: untuk pembentukan golongan
1: baru. Jadi golongan penggalang, jadi anak itu bisa tertampung. Tapi kalau dia di pangkalan itu belum ada belum ada golongan untuk usia itu, ya nggak bisa Kak.
2: Iya.
1: Jadi dibentuk dulu melalui musyawarah luar biasa.
2: Artinya ada syarat minimum ya, berapa anak yang boleh berapa anak yang mendaftar baru kita bisa membentuk golongan yang baru.
1: Nah itu perkembangannya begini pertimbangannya. Kalau sudah mencapai satu regu, satu regu itu empat atau sampai enam, sampai delapan orang, sudah boleh membentuk

0: golongan penggalang misalnya.
1: Oke.
0: Okay. Syukur kalau lebih.
1: Iya.
0: Cuma kalau satu orang atau dua orang
1: dititipkan dulu ke gudep lain.
0: Iya. Tapi tidak menghalangi pangkalan itu untuk membentuk golongan yang itu, walaupun belum ada pelamarnya, walaupun jadi tidak menghalangi untuk membentuk golongan penggalang misalnya, tidak menghalangi walaupun belum ada calon pesertanya. Terima kasih.
1: Berarti nanti di sekolahnya Kak Sharifah bisa juga tuh.
2: Siap.
0: Ya, atas salur karirnya.
2: Bisa ini kayaknya.
1: Kalau misalnya Kak Sharifah di SMP ya Kak ya, kalau enggak salah.
2: SD Siaga dan
1: Penggalang kan. Nah, tiba-tiba ada penegak yang di sekitar sekolahannya Kak Sharifah, jadinya
2: bisa insyaallah.
1: Bisa ikut latihan pramuka. Nah, itu.
2: Dapat ilmu juga nih sore ini.
1: Gara-gara alumni
0: nanya. Iya bagus Kak, jadi dengan adanya begini jelas berarti gerakan kepramukaan itu selama ini kan apa sih pramuka itu? Apa pakainya aja yang coklat muda coklat tua?
1: Tepuk-tepuk
0: nah,
1: aja.
0: Dengan gitu. Adanya begini tepuk kan tangan. Kita tahu oh begini ada calon peserta tapi belum ada golongan itu, ya terpaksa kita bentuk dan jalan keluar yang lainnya. Terima kasih.
2: Terima kasih Kak Dina. Kayaknya boleh dititipin dia jadi dua palapa nih kalau ada pertanyaannya.
3: Lumayan kata-kata.
2: Iya nambah kayaknya.
3: Karena memang dibutuhkan ya.
2: Iya. Jadi memang betul Kak, secara umum ya untuk selama ini ya untuk golongan kita di sekolah-sekolah masing-masing pun sepertinya selama ini agak berkurang ya. Tapi untuk tahun-tahun ini kesininya kayaknya semangatnya keluar lagi nih, ini
3: naik lagi
2: istilahnya semangat 45-nya keluar aslinya. Jadi pramukanya agak terharu. Alhamdulillah keluar biasa. Jadi keren banget. Dan apalagi ditambah lagi ini dari apa tadi Kak yang 05 2025, nah Jukran baru ini ya
0: terbaru.
2: Jadi keren banget untuk Gus depan ini. Jadi untuk menambah yang selama ini cuman bahasanya kasarnya mati suri lah ya Kak ya. Jadi sekarang gerakan itu tidak ada lagi kata-kata itu lagi ya Kak. Jadi kita tekadkan dari kelas 3 sampai kelas 6 saya ini kan jadi siaga. Alhamdulillah kemarin tuh untuk Tanjung Karang Pusat tuh kita punya bazar siaga. Dan alhamdulillah nih kakak-kakak ini udah diundang nih kemarin ya.
3: Iya.
2: Insya Allah kayaknya hadir deh kita nih RR ini. Kita belum dengar Kakak Dina. Iya sama Kak Kevin nih belum nih, nanti kita undang ya Kak.
1: Siap.
2: Insya Allah. Tapi keinginan kami nih untuk Tanjung Karang Pusat sudah punya rencana untuk membuat ini apa, untuk bazar penggalang ya. Ya jadi biar ada pemerataan lah yang selama ini siaga. Jadi anak tuh lucu-lucu Kak, yang sibuk tuh bukan anak aja, ibunya Kak yang buat ini buat itu. Jadi melihat anak-anaknya positif daripada dia istilahnya sekarang kan bermain HP terus itu bahasanya udah bahasa HP, ngomongnya bukan enggak tidak gitu ya. Jadi saking udah ngikutin apa kata HP kan, jadi mereka tuh punya saudara cuman HP, temannya HP. Jadi semenjak mereka ini punya siaga, jadi alhamdulillah luar biasa sampai ke orang tuanya mendukung. Sampai pakaiannya pun ya yang ya persis kayak anak-anak TK itu dibuatin pramuka. Alhamdulillah waktu pas apa ya Kak ya, yang jalan-jalan itu Kak, karnavalnya aku terharu banget panjang sampai emaknya yang ngikutin, bukan kita yang pramuka nih. Emaknya juga ikut pramuka Kak. Jadi setelah
3: kira-kira
2: kami bicara
3: itu dimasukin
1: iya gugus dharma Kak.
3: Iya.
1: Kan orang
2: bisa
1: dewasa,
2: ya
1: gugus dharma.
2: Masya Allah
4: komunitas Kak ya.
2: Bisa
1: komunitas.
2: Karena begini ya, ini bukan cerita, bukan gosip, daripada mama itu menunggu ibunya ya, apa anaknya yang sekolah kadang-kadang bahasa mereka itu kan daripada ngobrol nih TikTok kan saya perhatikan itu HP itu udah kayaknya teman padahal iya sebelah sini sebelah ini punya TikTok masing-masing. Oh kayaknya kalau punya ide kayak itu bagus juga ya Kak ya,
3: dikumpulkan
2: bisa diarang dengan bangganya pakai baju pramuka loh gitu. Kalau memang bisa diizinkan kayaknya Mau deh, boleh nggak Kak Dina, Kak Gandhi?
3: Ada pendampingnya yang apa namanya mendampingi ya kayak.
2: Betul. Oke, nanti ya, seperti apa Kak Dina? Andaikan ini berandai-andai ya Kak ya.
1: Berandai-andai.
2: Andaikan kalau memang bisa diizinkan seperti itu. Kayaknya mama mau deh kayaknya gitu. Iya.
1: Itu kayaknya berarti harus membentuk gugus dharma kali ya.
2: Bisa juga.
1: Karena kan satuannya untuk orang dewasa yang bukan pembina, yang tidak memiliki
2: daripada mereka punya komunitas yang enggak positif ya.
1: Iya, itu namanya gugus dharma. Kalau sakat juga enggak kan, karena sakat peserta didik. Nah, ini kan orang dewasa karena sudah menikah. Ya udah gugus dharma sebutannya.
3: Gugus dharma, Kak.
2: Gugus Dharma ya namanya.
1: Iya,
2: boleh.
1: Tapi umumnya
3: kamu satu kayaknya ngawalin.
2: Boleh juga nih.
1: Iya, mungkin dari kuartirnya kali ya bikin Gugus Dharma.
2: Kakuarannya betul. Kami juga kebetulan merangkul ibu-ibu, bapak-bapak yang nungguin anak-anak. Tanggung Bu katanya daripada pulang nih, tar lagi datang lagi katanya bensinnya. Jadi saya perhatikan, saya keluar sebentar kalau mau rapat itu sibuk di depannya di TikTok, sebelah HP, sebelah sana. Apaan Bu? Nih lagi bahas ini Bu, saya lihat. Oh, ternyata mereka bukan ngerumpi, ini punya TikTok masing-masing gitu.
1: Iya.
2: Jadi ada kelebihannya sekarang daripada mereka ngerumpi, akhirnya ribut, akhirnya TikTokan. Jadi cari duit juga sebenarnya. Tapi kalau andaikan memang ada komunitas ini, kayaknya suatu kebanggaan ya, kayak pakai baju pramuka gitu loh. Luar biasa. Ya, moga-moga bahasa kita ini Kak menambah, jujur untuk saya menambah ilmu dan apa yang kita harapkan untuk anak-anak ke depan, sampai ke orang tuanya ngerti masa depan anak tuh seperti apa. Karena selama ini jujur aja di lingkungan saya itu bukan lingkungan, mereka pendatang semua Kakak. Kalau memang mereka itu ada yang kalau cerita ini orang tuanya terpisah, dia ikut neneknya. Terus itu kadang-kadang mbaknya yang rajin ngurusin, bapaknya enggak. Kadang-kadang yang komunikasi bapaknya, ibunya sibuk dengan sendirinya. Jadi manusia itu memang beragam kebiasaannya. Jadi kalau kita guru memang tinggalin semua yang di dapur, yang di depan. Pokoknya kita jadi guru nih hari ini, kita detik ini. Nah, mungkin ya, moga-moga bahasa kita ini bisa diukir dengan kenyataan ya Kak.
1: Amin.
2: Terima kasih. Masya Allah. Ada Kak Dina lagi ya. Nanti kita bisa komunikasi nih Kak Dina. Bisa nomor HP-nya Kak Dina sekalian. Masya Allah. Terima kasih Kak Dina. Silahkan Kak Kevin yang lainnya punya usul.
5: Silahkan Kak Kevin.
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Salam pramuka. Ya, ternyata luar biasa pembahasan hari ini Kak Gandhi. Saya sedikit segan Kak Saripah karena pada hari ini ada orang tua saya di sini, Kak Dina.
1: Iya. Kak Gandhi ini peserta didik saya, Kak.
6: Iya, betul.
1: Dan sekarang udah purna.
3: Dengan bangganya dong, Kak.
1: Iya, banget, Kak. Ganti
3: bareng sama Peci, Kak.
6: Ini first time banget saya datang hari ini dan pertama kali pakai kopi ya Peci di RR ini Gema Pramuka. Kak bersama Kak Gudep saya lagi. Izin Kak, kayaknya tadi pembahasan kita sangat berat, jadi sepertinya kita perlu refresh dulu Kak. Nyanyi dulu kayaknya. Ya kita nyanyi di sini senang, di sana senang saja gitu. 1, 2, 3.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Kelvin.
2: Pramuka.
3: Oke, adik-adikku, kakak pembina Kota Pramuka di mana saja berada. Rupanya sudah di penghujung acara Gema Pramuka di kesempatan sore hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi nanti di bulan depan, di bulan Oktober ya, di awal-awal Oktober. Dan untuk itu kakak ucapkan selamat sore, selamat berpisah, sampai jumpa lagi. Salam Pramuka, salam karakter bangsa.
4: Salam.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari Minggu nih? Pastinya seneng banget ya setiap kali ketemu hari Minggu, karena bisa menikmati waktu libur dan juga bisa menikmati momen-momen santai bersama dengan keluarga tercinta pendengar. Dan kembali bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini Andina akan kembali hadir menemani Anda pendengar dalam Lampung sore ini hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana ya untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Rangkaian lagu-lagu, rangkaian informasi tentunya akan terus menemani segala aktivitas Anda di hari ini, edisi Minggu 20 September 2026.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar yang tentunya saat ini sedang dalam perjalanan, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang menikmati waktu liburnya di rumah aja ya, karena memang di rumah juga banyak banget hal-hal yang bisa dilakukan nih pendengar. Dan pastinya juga kalau sudah kumpul sama keluarga, ini mau kemana aja gitu kan ya, mau ngapain aja, pastinya suasananya akan menyenangkan ya. Pendengar, Lampung ini punya potensi yang besar nih sebagai salah satu lumbung pangan Indonesia. Mulai dari padi, jagung, singkong, kopi, hingga lada. Semuanya ini menjadi komoditas unggulan yang selama ini menopang perekonomian daerah. Namun, menurut Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, potensi ini belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat karena masih banyak sekali hasil pertanian yang dijual dalam bentuk bahan mentah, pendengar. Karena itu, pemerintah Provinsi Lampung mendorong ya untuk percepatan hilirisasi, yaitu mengolah komoditas menjadi produk bernilai tambah sebelum dipasarkan. Dan tentunya langkah ini dinilai akan bisa membuka lebih banyak lapangan kerja, bisa juga meningkatkan pendapatan petani sekaligus membuat keuntungan ekonomi tetap berputar di daerah. Nah, dalam ajang Lampung Begawi Exiger Fest 2026, Gubernur Lampung mengatakan bahwa saat ini baru sekitar 30% komoditas di Lampung yang telah diolah ke dalam daerah. Dan ke depan hilirisasi ini akan diperkuat melalui dua pendekatan, diantaranya adalah pengembangan industri pengolahan di tingkat desa seperti pengering, hasil panen, dan pabrik pakan ternak, serta juga pengembangan kawasan industri manufaktur untuk pengolahan skala yang lebih besar. Gubernur juga menegaskan ya bahwa pertumbuhan ekonomi ini tidak bisa selamanya bergantung pada naik turunnya harga komoditas, pendengar. Untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi, dibutuhkan kolaborasi, inovasi, investasi, dan juga penerapan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Dan sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga turut menyatakan ya bahwa dukungannya ini melalui penguatan UMKM, perluasan akses pembiayaan, serta juga percepatan digitalisasi pembayaran menggunakan QRIS. Dan harapannya produk-produk unggulan Lampung ini seperti kopi, olahan pisang, dan wastra nantinya akan semakin mampu nih bersaing hingga ke pasar global. Dan dengan kekuatan sumber daya alam, jumlah penduduk usia produktif yang besar, dan juga sinergi berbagai pihak, hilirisasi tentunya diharapkan nantinya akan menjadi langkah penting untuk pertumbuhan ekonomi Lampung semakin kuat, sekaligus juga akan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat. Ya, dan tentunya untuk Anda pendengar yang mungkin akan melintas di seputaran stasiun Tanjung Karang ataupun juga melalui yang untuk Anda yang akan melintas di Simpang Itera, kami hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda yang kami pantau langsung dari CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar. Untuk Anda yang akan melintas di stasiun Tanjung Karang, informasi nih untuk Anda saat ini kendaraan yang melintas di depan stasiun Tanjung Karang terlihat cukup ramai, namun arus lalu lintas sangat lancar ya pendengar, gak ada kemacetan untuk saat ini pendengar. Nah, agak sedikit berbeda dengan Simpang Itera, ini kayaknya ada pasar minggu ya di Simpang Itera pendengar. Ini kita lihat di sisi kanan jalan, ini sangat ramai sekali para pelaku UMKM yang berjualan ya. Ada yang jual cemilan, ada yang jual makanan gitu, sayur. Bahkan juga ini ada yang menjual seperti daging, ikan, segala ya. Pokoknya kayaknya lengkap nih jualannya di sini ya. Dan hal ini juga membuat masyarakat banyak sekali yang berbelanja ya, sehingga terlihat kendaraan yang melintas juga agak padat pendengar, dan agak sedikit merayap untuk kendaraan yang melintas di bagian sebelah kanan di tempat yang ada tempat berjualannya ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, mendengar di mana pun Anda berada, pukul 16 lebihnya 37 menit waktu Indonesia Barat, masih menemani Anda tentunya sore hari ini dalam Lampung Sore ini. Pendengar, Andina akan kembali hadirkan nih informasi untuk Anda pendengar, yang mana warga Lampung nih harus dan perlu ya bersiap menghadapi musim kemarau yang diperkirakan ini masih akan berlangsung hingga akhir tahun pendengar. Kondisi ini menjadi pengingat ya supaya masyarakat nih mulai lebih bijak dalam menggunakan air, sekaligus juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran lahan. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebagian besar wilayah Lampung saat ini telah memasuki musim kemarau. Curah hujan diperkirakan cenderung rendah dalam beberapa bulan ke depan, meskipun hujan ringan masih bisa terjadi di sejumlah daerah pada waktu-waktu tertentu. BMKG juga menjelaskan musim kemarau tahun ini dipengaruhi oleh pola cuaca yang membuat pembentukan awan hujan tidak seintens biasanya. Karena itu pendengar, masyarakat dihimbau nih untuk tidak lengah ya, terutama di wilayah yang rentan mengalami kekeringan dan juga memiliki lahan pertanian yang bergantung pada ketersediaan air. Dan untuk para petani, kondisi ini juga menjadi waktu yang tepat untuk mengatur pola tanam serta memanfaatkan sumber air secara lebih efisien. Sementara untuk masyarakat umum, langkah sederhana seperti menghemat penggunaan air bersih dan tidak membakar sampah sembarangan ini bisa membantu ya mengurangi resiko yang muncul selama musim kemarau. Dan pemerintah daerah juga bersama dengan instansi terkait juga terus memantau perkembangan cuaca agar langkah antisipasi ini bisa dilakukan lebih cepat jika kondisi berubah. Yang harapannya dengan kesiapsiagaan sejak dini, dampak dari musim kemarau terhadap aktivitas masyarakat dan sektor pertanian di Lampung ini akan bisa diminimalkan. Jadi meski langit cerah mungkin lebih sering menghiasi hari-hari kita pendengar, tentunya kewaspadaan tetap menjadi kunci ya agar musim kemarau ini bisa dilalui dengan aman dan juga nyaman. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Lampung Sore ini.

Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

tips nih tentang pementasan tunggal teater Barabah, pendengar. Pementasan tunggal teater dengan judul Barabah ini adalah sebuah pementasan pertunjukan teater yang menghadirkan kisah, konflik, emosi, dan kekuatan karakter pendengar dalam sebuah pengalaman panggung yang tidak terlupakan. Pementasan tunggal karya Motingo Bushe dan juga dipersembahkan oleh Komunitas Kata Kita akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2026 di Taman Budaya Lampung. Untuk waktunya pada sesi 1 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan sesi 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk harga tiket untuk Anda pelajar cukup membayar Rp25.000, lalu untuk mahasiswa atau umum Rp35.000 dan VIP Rp60.000. Dan untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi di nomor 0831-7008-8848. Sekali lagi, Anda bisa menghubungi di 0831-7008-8848 atas nama Banjeskara. Atau juga Anda bisa kunjungi Instagram di @komunitaskatakita. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kami akan masih terus menemani Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah menelusuri sumber berita tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia @menkeurri. Dan foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Suara Suhasil menyampaikan program dana bantuan terdeteksi dihasilkan AI Hive Moderation dengan probabilitas 99,4% dan truth scan probabilitasnya mencapai 99%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conté pada tahun 1795.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI.

Selamat sore untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1 di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, bagi sebagian orang mengisi bahan bakar di SPBU ini mungkin hanya butuh waktu beberapa menit aja ya. Tapi bagi warga di pelosok Lampung Barat, menempatkan BBM dulu bisa berarti harus menempuh perjalanan puluhan kilometer atau membeli di pengecer dengan harga yang jauh lebih mahal. Kini kondisi itu perlahan berubah pendengar. Hingga saat ini 6 SPBU BBM satu harga ini sudah beroperasi di berbagai kecamatan yang ada di Lampung Barat, dan program ini memastikan masyarakat di daerah terpencil akan bisa membeli BBM dengan harga yang sama seperti di wilayah perkotaan, sehingga akses energi menjadi lebih adil dan terjangkau. Salah satu contohnya ini ada di Kecamatan Lumbok Seminung pendengar. SPBU di wilayah ini melayani sekitar 8.000 warga dan menjadi titik ke-6 program BBM satu harga di Lampung Barat. Meski pasokannya harus menempuh perjalanan sekitar 247 km dari Integrated Terminal Panjang pendengar, Pertamina berkomitmen untuk menjaga distribusi agar tetap lancar, tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dampaknya akan terasa langsung bagi kehidupan sehari-hari. Petani kini lebih mudah untuk mendapatkan bahan bakar untuk mesin pertanian, dan pengusaha kecil juga tidak lagi terbebani oleh biaya transportasi tambahan, dan warga tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengisi tangki kendaraan. Bahkan kehadiran SPBU ini pendengar juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga menyebutkan bahwa 6 SPBU yang tersebar di berbagai kecamatan ini menjadi bukti ya bahwa pembangunan tidak hanya menghadirkan infrastruktur tetapi juga menghadirkan kemudahan untuk masyarakat. Harapannya akses BBM yang semakin dekat ini nanti akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor pertanian, UMKM hingga pariwisata di daerah tersebut. Dan lewat program BBM satu harga, energi bukan lagi sekedar soal bahan bakar di Lampung Barat, energi menjadi penggerak aktivitas, membuka peluang usaha dan juga menghadirkan harapan baru bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota. Kami ucapkan selamat sore nih untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati pastinya dalam membawa kendaraan Anda pendengar, jangan ngebut-ngebut ya, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Selamat juga menikmati waktu liburan untuk Anda yang mungkin bisa dibilang nih besok harus kembali beraktivitas ya. Tapi mudah-mudahan setelah melewati liburan hari ini gitu kan ya, besok Anda bisa semangat kembali untuk menjalankan aktivitas Anda. Dan kami juga hadirkan nih informasi lalu lintas untuk Anda melalui CCTV Polresta Bandar Lampung. Wah, ini di depan Mall Bumi Kedaton, tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton, luar biasa macet ya pendengar ya, untuk kendaraan yang akan putar balik menuju arah Raja Basa nih. Jadi untuk Anda yang mungkin akan melintas ke arah Raja Basa ataupun juga akan melalui depan Mall Bumi Kedaton di bawah flyover Mall Bumi Kedaton, mungkin Anda bisa coba cari alternatif jalan lain agar Anda tidak terjebak macet juga ya. Oke, kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam Lampung sore ini pendengar.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya, ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

yang indah ya, sudah bawa kita pada pukul 17 lebihnya 34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan ya. Udah lelah mungkin setelah menikmati waktu libur di hari Minggu gitu kan. Kepengen cepat-cepat sampai di rumah, tapi walaupun udah gak sabar pengen cepat-cepat istirahat nyampe di rumah ya pendengar. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda pendengar. Dan tentunya menemani Anda kembali, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda kali ini rangkaian lagu-lagu islami. Jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu Islami. Pendengar, dan selanjutnya kami akan hadirkan pengajian Al-Quran yang nanti akan dilanjutkan pula dengan kumandang beduk tanda azan maghrib, khususnya untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-An'am ayat 160 hingga 165 bersama Sofyan Hadi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Angkasawan-angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib pendengar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Kami akan masih terus menemani Anda. Kembali rangkaian lagu-lagu Islami akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat sore untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih tetap setia bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan masih terus menemani Anda dalam Lampung sore ini pendengar hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Mendengar di manapun Anda berada, musim kemarau bukan hanya membuat udara lebih panas dan juga kering. Nah, di sejumlah wilayah, kondisi ini juga disertai dengan kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Tentunya dampaknya pula ini mulai dirasakan oleh masyarakat ya, terutama pada kesehatan saluran pernapasan. Paparan asap dan partikel halus di udara ini bisa mengganggu sistem pernapasan, pendengar. Salah satu keluhan yang cukup banyak muncul adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, pendengar. Risiko ini semakin besar ketika masyarakat terus-menerus menghirup udara yang kualitasnya menurun akibat dari asap. Untuk itu, Kementerian Kesehatan mencatat nih lebih dari 3 juta masyarakat di 37 kabupaten dan kota telah terpapar langsung kabut asap akibat karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia. Di beberapa daerah, kasus ISPA juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, pendengar. Salah satu contohnya terjadi di Kalimantan Tengah, dan dalam waktu hanya 1 minggu, kasus ISPA meningkat 402 kasus menjadi 716 kasus atau naik 78%. Dan keluhan kesehatan lainnya seperti asma dan iritasi juga dilaporkan terjadi di wilayah yang terdampak asap, pendengar. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama untuk kelompok yang rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Karena itu, ketika kualitas udara memburuk, masyarakat disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar, dan menjaga kondisi tubuh tetap fit. Dan yang tidak kalah penting, masyarakat juga perlu ikut mencegah terjadinya kebakaran. Sebab ketika kemarau berlangsung panjang dan kondisi lingkungan semakin kering, api dapat lebih mudah menyebar dan menghasilkan kabut asap yang berdampak luas. Jadi pendengar, menghadapi musim kemarau bukan hanya soal menjaga ketersediaan air saja ya. Menjaga kualitas udara dan kesehatan pernapasan juga menjadi bagian penting yang tidak boleh kita abaikan. Apalagi jika udara sudah mulai dipenuhi asap ya. Kewaspadaan perlu ditingkatkan agar gangguan kesehatan tidak semakin meluas. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam Lampung sore ini.

0: alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Ya, mendengar, kami hadirkan kembali nih informasi lalu lintas untuk saat ini pukul 18 lebihnya 52 menit waktu Indonesia Barat. Melalui CCTV Polresta Bandar Lampung bisa kita lihat nih dari simpang Tugu Bambu, mendengar, kendaraan yang melintas nih sangat lancar sekali arus lalu lintasnya ya. Dan juga tidak ada kemacetan kita lihat di sini, meskipun lumayan ramai kendaraan yang berlalu lalang saat ini, mendengar. Dan selanjutnya kita menuju ke simpang Lungsir ya. Dari simpang Lungsir juga kendaraan yang berlalu lalang cukup ramai ya, tapi arus lalu lintas sangat lancar, mendengar, tidak ada kemacetan sama sekali saat ini ya. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda pendengar, dan informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita dalam acara Lampung sore ini. Andina pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Tapi jangan pindahkan gelombang radio Anda pendengar, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan warta berita dari Programa 3 RRI Jakarta. Jadi tetap di 90,9 FM. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbol Putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional, dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
1: Kita beberapa yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongannya pusat.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
9: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
11: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
10: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap. Jadi kita tidak ada jualan di CFD.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
12: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus dari daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
11: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
13: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebenarnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
14: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
13: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
15: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
16: Kalau ada.
15: Kalau enggak ada, ya enggak bisa.
13: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
18: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
19: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
18: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang
18: karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustafa Bintadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia. Sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari, lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chihin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah di bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi, kamu tuh ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Tera di Bandar Lampung. Terus juga kita akan share banyak banget informasi yang sudah disiapkan pula. Terus juga nanti Anda bisa request lagu favorit Anda di Ruang Rindu mulai jam 9 malam nanti. Dan sekarang Ara mau kasih info dulu nih dari 6 SPBU BBM yang satu harga layani masyarakat di pelosok Lampung Barat. Nah, jadi teman-teman yang mungkin juga waktu itu sempat susah ya untuk bisa mendapatkan bahan bakar minyak karena memang wilayahnya juga sudah lumayan jauh gitu kan ya, atau juga masuk ke dalam wilayah 3T. Nah, ini PT Pertamina Putra Niaga Sumaksel mencatat ada 6 stasiun pengisian bahan bakar umum penyalur BBM satu harga yang beroperasi di Kabupaten Lampung Barat. Keberadaan SPBU ini pastinya juga ditujukan untuk mendekatkan akses bahan bakar bersubsidi bagi masyarakat yang ada di wilayah pelosok. Kemudian Sales Brand Manager 3 Fuel PT Pertamina Patra Niaga Sumbaksel, Muhammad Alwan, mengatakan program BBM satu harga ini merupakan program pemerintah untuk menyeragamkan harga BBM bersubsidi, khususnya biosolar dan juga Pertalite, termasuk bagi masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Nah, 6 SPBU ini berada di Kecamatan Kebun Tebu, Air Hitam, Pagar Dewa, Lombok Seminung, Suwoh, dan juga Gedung Surian. Menurut Awan, keberadaan SPBU ini juga penting karena masyarakat di sejumlah wilayah Lampung Barat sebelumnya harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk mendapatkan BBM dari SPBU reguler. Nah, kemudian sejumlah SPBU ini bahkan memiliki akses jalan yang masih berupa jalan tanah. Meskipun menghadapi kondisi tersebut, Pertamina tetap berupaya menjaga kelancaran penyaluran BBM ke wilayah pelosok di Lampung Barat. Terkait kemungkinan penambahan SPBU satu harga di Lampung Barat, Alwam mengatakan hingga saat ini belum terdapat rencana penambahan dan Pertamina juga masih memaksimalkan penyaluran BBM melalui 6 SPBU yang telah beroperasi di wilayah Lampung Barat.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak Ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Jangan tanggung-tanggung. Mumpung ini ada kesempatan loh.
1: Kesempatan ya kesempatan, tapi ya perlu dipertimbangkan supaya nanti gak salah langkah.
0: Pertimbangan apa lagi? Pertimbangan bobot, bibit, bebet. Wes toh, gak usah pilih-pilih.
1: Ya bukannya pilih-pilih, Ton.
0: Nah terus apa? Ingat loh, Ndu, kamu itu sudah jomblo 8 tahun loh. Umurmu sekarang 36 tahun. Lah wong teman-teman seangkatanmu SD wae sudah berkeluarga semua loh, termasuk sedulur-sedulurmu. Terus aku, apa kamu mau memperpanjang masa jomblomu? Lah kok kaya perpanjangan sing wae.
1: Ya terus ndak gitu toh, Ton. Mbok ya ikut bantu cari solusi toh, bukannya malah nambahi ruwet.
0: Lah itu solusinya kan sudah ada, Ton. Ibumu itu kurang perhatian apa coba? Itu semua demi masa depanmu.
1: Lah ya itu.
0: Lah ya piye?
1: Ya termasuk perkara itu.
0: Hubungannya sama orang tua kok malah dijadikan perkara, Ton.
1: Duh, maksudnya gini loh. Itu yang menjadikan dilema.
0: Elah, sekarang gini wae. Pilih nuruti kemauanmu pribadi atau nuruti orang tua yang sudah single parent, membesarkan, mendidik, bimbing kamu dari kecil hingga sekarang.
1: Wah, wes, pilihan sulit nih.
0: Sulit atau enggak, itu tergantung kamu tuh. Sebagai temanmu, aku bisanya cuma kasih saran. Diterima monggo, enggak ya silahkan.

0: Salam kenal ya, Mbak Novi.
1: Loh, kok manggil Mbak toh, Mas?
0: Lah harusnya.
1: Ya cukup panggil Novi wae toh. Kok pakai Mbak? Kesannya kok lebih tua aku.
0: Oh, nggih. Maaf kalau salah ya, Vi.
1: Nah, itu kan lebih enak.
2: Duh, seneng nih lihat mereka di luar pada ngobrol buat ayam.
3: Sekarang sudah enggak perlu khawatir kan, Bu Titik?
2: Iya, Pak. Wong ya semua demi anak. Mugo-mugo niat baik Pak Ratno sama saya tidak disalahartikan.
3: Wah, kalau saya sudah yakin sama mereka kok, Bu. Oh ya sudah dewasa, pasti ini ngerti sama pilihan orang tua. Oh iya, Bu. Rencana mau diresmikan kapan, Ki?
2: Oh, kalau itu nanti bisa diatur, Pak. Yang penting Sindu sama Novi biar saling pendekatan dulu, saling memahami. Wong ya baru pertama ini mereka ketemu loh. Nanti kalau sudah sama-sama cocok, baru kita carikan hari sing tepat, Pak.
3: Tapi jangan lama-lama nggih, Bu. Kalau perlu ya sebulan dari sekarang.
2: Loh, kok cepet men?
3: Lah, lebih cepat lebih baik, oh, Bu.

0: soft for you guys in the pair.
1: Halo, Vi.
0: Halo, Mas.
1: Lagi ngopo?
0: Lagi nyuci piring.
1: Oh, sorry ya, Vi, kalau aku ganggu.
0: Gak apa-apa. Ada perlu apa, Mas? Pagi-pagi sudah ngebel.
1: Perlu nih kalau enggak sama kamu, terus sama siapa, Tovi?
0: Mungkin kalau perlu sama bapakku, sopo ngerti?
1: Yo, wis kalau gitu. Bapak ada?
0: Lagi enggak di rumah.
1: Nah, terus kemana, Vi?
0: Ada acara.
1: Apa?
0: Rapat di kelurahan.
1: Rapat apa?
0: Ayo Bu Mas, ndak tahu nanya wae lo.
2: Wah, rumah jadi ini sepi no iki.
3: Macam-macam lo Mas, kita baru kenal kemarin lo.
2: Ya ampun Vi, mbok jangan berprasangka buruk ngono toh. Yang mau macam-macam ki sopo? Wong rencanane aku mau ke rumahmu, pengen ngobrol supaya nih komunikasi ya baik. Kalau sekiranya kamu gak berkenan, ya wes, gak jadi, wai.
3: Yalah, mas, gitu, wai, kok ngambek, ngan.
2: Siapa yang gak ngambek, coba? Lawang ditelepon tanggapanmu kayak gitu, loh.
3: Aja kaget ya, mas. Karakterku ki yang ini, ki. Ini juga termasuk bagian dari perkenalan, loh, mas.
2: Perkenalan, ya perkenalan. Tapi mbok jangan galak-galak, Tovi.
1: Ya wes, jadinya aku boleh main ke situ, gak, nih?
0: Ya terserah jenengan, Thomas. Mampir monggo, ndak yo silahkan.
1: Oke, tunggu ya.
0: Ya mas.

0: Duh, apa meneh, Tay?
1: Nuwun.
0: Nggih, sebentar.
2: Kula nuwun, Mbak. Apa bener di sini alamat rumahnya Jalan Gelatik nomor 30, nggih?
0: Iya, Mas, bener. Mau cari siapa, nggih?
2: Mau ketemu dengan Novia Diah Pratiwi, Mbak.
0: Oh, itu saya, Mas.
2: Oh, ternyata jenengan toh, Mbak. Wah, kalau gitu ya kebetulan.
0: Maksudnya, Mas?
2: Gini, Mbak. Maksud kedatangan saya ke sini mau nagih hutang sama jenengan, Mbak.
0: Maaf sebelumnya, nggih, Mas. Memangnya sampean itu siapa?
2: Saya dari agen penagihan, Mbak.
0: Oh, ngerti aku. Nggak usah ngaku-ngaku, Mas. Mau nipu saya? Bisa tak laporke lho sampean.
2: Loh, kok mbaknya kesane malah nuduh saya toh?
0: Lah wong saya ndak kenal sampean lho. Datang ke rumah saya, tahu-tahu kok nagih hutang. Saya mau dijadikan korban. Iya, Mas.
2: Iya toh iki. Ojo playing victim lho, Mbak. Kok seolah-olah jadi korban.
0: Di mana-mana kalau yang namanya penipu mesti menghalalkan segala cara.
2: Oh, jangan ngawur sampean, Mbak. Bisa tak lapor ke balik sampean.
3: Ada apa ini? Ada apa? Kok pada gontok-gontokan?
2: Jenengan siapa, Mas?
3: Saya Sindu, Mas. Temenin Novi.
2: Oh, sampean mau ikut campur, Mas?
3: Iya. Sabar, Mas, sabar. Kalau ada masalah, mbok monggo dirembuk sing adem.
0: Nggak perlu ada rembukan lagi, Mas. Yang jelas, orang ini mau cari mangsa.
2: Wow, mbok yo dijaga toh, Mbak, omonganmu itu.
0: Lah ngopo? Nggak terima?
3: Sudah toh, sudah. Mbok sabar ngono ngopo toh.
0: Jengkel teman aku, Mas.
3: Sik, Tofi, sik. Mas, maaf ya, bukannya saya mau ikut campur. Sebenarnya ini ada masalah apa toh?
2: Gini, Mas, Mbak Novi ini sudah berani utang, tapi nggak mau bayar cicilan. Nunggak sampai 3 kali ini. Makanya saya kesini mau minta pertanggungjawaban nih Mbak Novi, Mas. Malah dituduh penipu. Wong saya memang dari agen penagihan loh.
3: Bener itu, Vi.
0: Alah, bohong itu, Mas. Mau cari gara-gara itu.
2: Yang cari gara-gara itu malah kamu, Mbak. Wong kok mengelak wae loh.
3: Bentar, Mas. Kalau jenengan memang dari agen penagihan, ada surat tugasnya?
2: Kalau ndak percaya, monggo dicek, Mas. Sekalian, ini bukti kalau Mbak Novi utang terus nggak cicilan.
3: Lawang yang ngunuh tenan, kok. Dari awal sebenarnya aku wis rada curiga. Saben-saben dijak ngobrol, kesane iki judes banget, cuek. Kaya ndak ada tanggapan sing positif. Wong aku kesana iki maksudnya ya pendekatan nih. Ndak taune malah bayar utange.
4: Ya namane wae menjemput impian. Semua butuh pengorbanan, Du.
3: Ya mudeng. Paham aku, Ton. Tapi ya carane ndak kayak gitu. Bukan perkara aku bisa nutup cicilan 3 juta. Tapi ini permasalahan sikap. Kejujuran sih harus dibangun sejak awal. Awang belum jadi wes sudah kayak gitu, apalagi nanti kalau sudah jadi. Iso remuk. Malah nambahi pikiran ibuku.
4: Wah, gak nyangka Yontu. Terus sing dijodohkan sama kamu itu siapa toh?
3: Namanya Novi. Lengkapnya Novia Diah Pratiwi.
4: Kok kaya gak asing ya? Rumahnya?
3: Kampung Margo Suman, Jalan Gelatik nomor 30, Kelurahan Peloso Jenar.
4: Oh, ya, ingat aku, Du.
3: Kenapa itu?
4: Novi itu kan teman kerjanya bojoku.
3: Weh, apa iya, Ton?
4: Wah, kalau kayak gini ya, wes, bahaya iki.
3: Bahaya piye, to?
4: Ini loh, Du, istriku pernah cerita kalau Novi itu orang bermasalah. Track record-nya buruk, rekan kerjanya banyak yang jadi korban, termasuk istriku. Ya, masalah utang itu tadi. Belum bapak yang namanya Pak Ratno itu pernah juga terlibat kasus penipuan rental mobil. Nggak cuma itu plok, Du. Banyak kasus lainnya. Hutangnya ya di mana-mana.
3: Wah, kenapa dari awal kok kamu nggak bilang, Ton?
4: Lah, wong kamu ya nggak pernah cerita kalau dijodohkan sama yang namanya Novi, ya, Du.
3: Wes, tambah kuat.
5: Memadu Asa, persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.
3: Maaf ya, Bu, sudah buat kecewa.
6: Ndak apa-apa ya, Le. Justru pilihan ibu salah. Terlalu maksa jodohke kamu. Ibu juga ndak tahu kalau latar belakangnya kaya ngono.
3: Saya ngerti ya, Bu, harapanin jenengan. Tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anak. Sabar nggih, sing tenang. Dunia tidak selebar daun kelor.
6: Alah gayamu, tapi jangan kelamaan lo yo. Segera.
3: Inggih, Bu. Nanti juga ketemu. Mohon doa restune nggih.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Itu kebakaran. Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

0: Sebentar. Maaf, sebentar ya.
1: Pak, masih di kantor?
0: Iya, masih di kantor ini.
1: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
0: Iya.
1: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
0: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
0: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar, mungkin ada semua, ada sebagian yang masih nongkrong di warung kopi gitu kan ya. Karena memang kalau misalnya di Lampung, terutama di Bandar Lampung sendiri tuh banyak banget ya kedai kopi, terus juga tempat kopi yang bisa dibilang bisa sekalian nongkrong sama teman-teman, nyantai gitu ya, menikmati makanannya juga. Nah, untuk banyaknya peminat dari kopi ini gitu kan ya, akhirnya Lampung ini mulai mengembangkan potensi kopi Arabica di provinsi kita nih. Nah, pemerintah Provinsi Lampung ini mulai mengembangkan kopi Arabica sebagai bagian dari upaya memperluas potensi komoditas kopi daerah. Nah, pengembangan ini dilakukan melalui demplot di Hanakau dengan memanfaatkan tanaman Arabica yang ditanam dari benih. Kepala Dinas Perkebunan Lampung, Desti Arisande, mengatakan kopi Arabica ini memiliki peluang dikembangkan di wilayah Lampung dengan ketinggian tertentu. Nah, salah satu lokasi pengembangan berada di Hanakau yang memiliki ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Dan menurut Desti, kopi Arabica umumnya disesuai dikembangkan pada wilayah dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut, seperti sejumlah kawasan di Tanggamus dan juga Ulu Belu. Tapi hasil pengembangan di Hanakau ini menjadi bahan evaluasi untuk melihat potensi pertumbuhan Arabica di Provinsi Lampung. Dijelaskan pula, percepatan pertumbuhan tanaman dalam demplot ini juga berkaitan dengan perlakuan yang diberikan selama pengembangan. Tanaman Arabica juga mendapat aplikasi pupuk hayati cair atau PHC dalam proses pemeliharaannya. Pengembangan Arabica di Lampung juga diarahkan untuk melihat potensi tanaman sebagai sumber benih. Dan sumber benih ini juga berasal dari kebun pengembangan atau kebun produksi setelah melalui pengujian dan juga evaluasi oleh pemulia tanaman. Desti juga berharap pengembangan kopi Arabica ini bisa terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi wilayah dan hasil evaluasi di lapangan. Pengembangan ini juga diharapkan menambah pilihan komoditas kopi Lampung dengan tetap mempertahankan kopi Robusta sebagai komoditas utama dari daerah Provinsi Lampung.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Dulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
4: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
4: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
4: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
4: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
4: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa. Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
5: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
6: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah mobil, lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Pokoknya jangan main HP sambil nyetir ya pendengarnya, karena benar-benar bahaya banget ya. Apalagi kalau misalnya penggunaan handphone itu sebenarnya memang harus kita batasin gitu kan ya. Dan memang ada beberapa fitur di handphone kita masing-masing juga itu yang bisa kita set untuk memberitahu kita kalau misalnya udah terlalu lama kita kayak screen time atau juga mainan handphone gitu ya. Karena juga ini pendengar, kalau misalnya kita terlalu lama pegang handphone itu bisa memicu yang namanya smartphone pinky. Apa sih sebenarnya smartphone pinky ini gitu ya? Nah, kondisi ini di mana jari-jari kita itu digunakan sebagai penopang utama bobot ponsel kita, terutama di jari kelingking yang memberikan tekanan lebih gitu kan ya. Nah, itu nanti jari kelingkingnya bisa terkena yang namanya pinky syndrome. Dokter sekaligus edukator kesehatan Dr. Aditya Surya Pratama itu mengatakan bahwa tekanan berulang pada jari kelingking bisa memicu gangguan pada sendi dan juga jaringan di sekitarnya. Dan dari Instagram resmi Adam P. Brata dijelaskan juga bahwa beban ponsel yang terus bertumpu pada satu titik ini bisa menyebabkan repetitive strain injury atau cedera akibat tekanan berulang. Nah, kondisi ini juga bisa menimbulkan nyeri dan juga kekakuan pada sendi kelingking kita. Kemudian, tekanan yang berlebihan juga bisa mempengaruhi nih jalur saraf ulnaris. Dan di kondisi-kondisi tertentu, hal ini juga bisa menimbulkan sensasi kesemutan atau kebas pada jari kelingking dan juga jari manis kita. Pernah nggak ada yang ngerasa begitu ya? Nah, tapi gitu, istilah smartphone pinky syndrome ini juga bukan juga merupakan diagnosis medis resmi tersendiri, karena keluhan pada jari tetap perlu dilihat berdasarkan kondisi dan juga penyebab medis masing-masing. Nah, untuk mencegah yang namanya gangguan akibat penggunaan ponsel, Dr. Aditya juga menyarankan supaya kita nih para pengguna handphone bisa mengubah cara memegang perangkat kita, dan kalau bisa kita mengurangi yang namanya screen time atau juga mainan handphone nih ya dalam satu harinya itu. Nah, kemudian juga dianjurkan penggunaan handphone itu tidak lebih dari 20 sampai dengan 30 menit. Dan dengan mengatur cara memegang ponsel, membatasi penggunaan tanpa jeda, dan memberikan waktu istirahat untuk tangan-tangan kita, resiko nyeri maupun kekakuan akibat tekanan berulang itu bisa yang namanya diminimalisir. Jadi kayak benar-benar harus waspada banget gitu kan ya, belum lagi sama radiasinya gitu kan ya. Kadang tuh kalau misalnya udah main handphone kelamaan, kita tuh bisa jadi kayak pusing, terus juga mungkin matanya jadi berkunang-kunang gitu kan ya. Dan takutnya nanti malah dapat hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan ya. Jadi lebih baik untuk membatasi penggunaan ponsel kita, walaupun mungkin juga butuh banget ya kerja pakai ponsel atau hal lain sebagainya, tapi kita tetap harus yang namanya kasih jeda nih 20-30 menit sekali gitu kan ya, ketika kita benar-benar lagi pakai ponsel gitu ya, supaya nggak terlalu kelamaan dan menyebabkan yang namanya tadi smartphone pinky.

89560058 sekian. Malam kakak cantik, kakak Ara cantik, apa kabarnya? Aku baik-baik aja. Dari Siti di Sukabumi, kalau malam hari ini kayaknya enak dengar yang lagu slow-slow. Kalau boleh request lagunya Betran Peto atau lagunya... Oke. Lagunya kalau misalnya lagunya yang dangdut itu gak bisa ya. Kalau misalnya pengen request lagu dangdut boleh banget, tapi di Pro 4 gitu ya. Ada beberapa jam-jamnya Ibu Siti bisa request lagu dangdut di sana gitu ya. Kalau dulu memang kita di Pro 1 sempat puterin, tapi sekarang udah beralih ke Pro 4 semuanya. Karena di Pro 4 itu adalah siaran pendidikan dan budaya, jadi bisa dinikmatin di Pro 4. Oke. Yaudah kalau gitu nanti lagu Betran Petonya Ara coba cariin dulu. Kalau misalnya memang enggak ada di playlistan, nanti Ara kasih lagu pengganti yang cocok banget untuk Ibu Siti dengerin bareng sama warga-warga di Sukabumi ya. Terus juga untuk Anda semua pendengar yang masih mau telepon boleh banget ya. Barusan teleponnya berdering-dering tapi kelamaan gak ada angkat jadi mati. Silakan telepon lagi atau pengen telepon lewat WhatsApp juga boleh banget. Langsung aja telepon lewat WhatsApp di 0811-720-7909 ya. Dan juga nanti boleh untuk chat aja kalau misalnya gak pengen ngobrol lama-lama atau orang introvert gitu kan ya. Langsung chat aja ntar Ara bacain requestannya di Ruang Rindu malam ini, tepat di hari Minggu 20 September 2026. Sekarang kita ketemuan dulu ya sama satu lagu jadi miliki Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu, spesial untuk Anda semua yang masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI di Bandar Lampung, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Ma, bantuin Marvel yuk.
5: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
4: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
5: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
4: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
5: Emang sustainable living itu apa sih?
4: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
5: Oh, terus caranya gimana?
4: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
5: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
4: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Dek. Ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, ya asal mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet, loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
3: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Live in My Heart dari miliknya Britney Spears. Ya ini lagu yang udah lama banget gak kita dengerin. Ini di masukkan ke dalam playlistan untuk ruangan di malam ini ya. Dan untuk anda semua pendengar, terima kasih yang masih request, terus juga yang masih dengerin Ruang Rindu. Harap mau langsung aja baca requestannya yang sudah ikutan masuk di WhatsApp ya, di 0811 720 7909. Pendengar yang pertama dari 0812-7887-6-sekian-sekian-sekian. Dari Jalan Teratai Puncak 5 Gumawang BK 10 Belitang. Request lagunya Masih Ada Waktu Ebit GAD. Tapi Ebit GAD-nya yang dimasuk ke playlist malam hari ini tuh ada LG Esok Pagi. Semoga itu juga bisa didengerin ya sama Rokim Taylor namanya ya. Terus dari 0878 sekian-sekian-sekian, 993 sekian-sekian. Malam Kak, request lagu yang judulnya Selamat Datang di Fase Laki-Laki atau judulnya Up dari Olimers bareng sama Demi Lovato. Salamnya buat kakaknya aja yang lagi tugas dan para driver online yang lagi pada OTW. Semangat, makasih kakak dari Joy di Teluk. Untuk Joy di Teluk, lagunya kalau misalnya mau Demi Lovato itu kita punya yang Give Your Heart a Break atau yang Heart Attack ya. Kalau misalnya pengen ganti lagu juga boleh, tapi kalau misalnya oke, nanti ada puterin lagu dari Demi Lovato yang itu ya. Oke, malam hari ini supaya kita gak ketinggalan informasi terus nih pendengar ya. Kalau misalnya lagi leyeh-leyeh di kasur, scrollnya jangan lupa untuk scroll ke rri.co.id. Atau Anda bisa lagi nih untuk download RRI Digital, supaya juga di sana tuh Anda bisa dengerin radio, terus juga nontonin podcast, dan masih banyak lagi yang bisa Anda dapatkan lewat RRI Digital ya. Terus dengerin radionya gak perlu takut kehilangan frekuensinya karena di sini sebelah digital dan bisa dengerin radio mana aja gitu ya, selama dalam cakupan RRI dari Sabang sampai Merauke. Tinggal pilih aja nih kalau misalnya pengen dengerin gimana ya kira-kira siaran dari RRI yang ada di perbatasan gitu kan ya, boleh banget nanti langsung cek di RRI Digital. Nah sekarang kita ke razia gabungan. Ini petugas menemukan barang terlarang di Lapas Kota Bumi nih pendengar ya. Dan razia ini tuh dilakukan oleh petugas gabungan Polres Lampung Utara dan Lapas Kelas 2A Kota Bumi yang akhirnya menemukan juga sejumlah barang terlarang saat menggelar razia di blok hunian warga binaan. Razia ini menyasar ke blok A, blok B, dan blok C Lapas Kelas 2A Kota Bumi pada Kamis malam 17 September 2026. Dan razia dimulai setelah apel persiapan sekitar pukul 19.30. Dan sejumlah barang yang ditemukan itu ada korek api, kemudian juga sikat gigi yang sudah dimodifikasi, satu buku yang sudah dimodifikasi, satu botol parfum, serta satu botol berbahan kaca. Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiyati Anggraini melalui Kasihumas Ibtu Herwati mengatakan razia dilakukan sebagai langkah deteksi dini untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Dan kegiatan ini juga menjadi bagian dari sinergi kepolisian dengan pihak lapas dalam menjaga keamanan yang ada di sana. Selama pelaksanaan razia, situasi di Lapas Kelas 2A Kota Bumi berlangsung aman dan juga kondusif. Petugas gabungan juga terus melakukan upaya pencegahan dan pengawasan sebagai bagian dari menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Dengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
3: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
2: Jadi gimana dong?
3: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
2: Oh, begitu.
3: Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
2: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
4: Tapi kayaknya kamu deh yang

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
5: pengen jerit rasanya loh.
6: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
7: Biarinlah.
6: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
7: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
8: Kerja bagus.
6: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia.

0: atau besar nanti.
1: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Banter Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 21 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali menemani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Kita akan awali kebersamaan pada hari ini dengan mendengarkan Mutiara Pagi, sebuah dialog kajian islami yang pada hari ini akan mengangkat tema terkait dengan menjaga takwa bersama dengan narasumber Ustadz Mirza Pahlepi SAGMHI. Kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp 0811-7207-909. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada islami. Kali ini Quran Surat Al-An'am ayat 160-165 yang dibacakan oleh Sofyan Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini warna aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendengar, tahukah Anda sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini kami kembali menyapa Anda dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi. Dan pada hari ini kita akan membahas terkait dengan menjaga takwa bersama dengan Ustadz Mirza Pahlevi, SAG, MHI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabar hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktu bersama kami untuk sharing terkait dengan menjaga takwa. Sebelum kita buka untuk diskusi hari ini bersama para pendengar yang juga kita undang tentunya untuk nanti bergabung melalui line telepon di 0721269720 atau juga bisa mengirimkan untuk pertanyaan lewat WhatsApp 0811720709. Namun sebelum itu Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait tema hari ini, menjaga takwa. Silahkan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun kita berada, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita masih dapat meneruskan agenda kita. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi umat dan juga menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, kita semua mudah-mudahan atas izin Allah termasuk yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Para pendengar rahimakumullah, bahwa Allah menilai manusia bukan dari fasilitas hidup yang mereka punya, bukan dari harta yang mereka miliki, bukan dari jabatan yang mereka miliki, tapi Allah mengelompokkan manusia, menilai manusia itu dari derajat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya bahwa derajat manusia di sisi Allah itu ditentukan oleh kualitas ketakwaan mereka. Kalau konteksnya itu, ya orang kaya bisa bertakwa, miskin pun bisa bertakwa, dan seterusnya, pejabat bisa bertakwa, rakyat biasa pun juga bisa bertakwa. Nah, yang kaya juga bisa bertakwa dan seterusnya. Artinya bahwa bukan kemudian fasilitas hidup dunia ini yang menentukan derajat kita di sisi Allah, tapi bagaimana kita memanfaatkan fasilitas itu untuk ketakwaan kita. Karena pada akhirnya Allah menilai manusia itu dari ketakwaannya. Nah, para pendengar rahimakumullah, bahwa kesempatan ini ada beberapa hal yang coba ya kita lakukan upaya kita menjaga atau bahkan meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Menurut Khalifah Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu anhu, pertama al-khaufu minal jalil ya, artinya bagaimana kita memupuk rasa takut kepada Allah Zat yang Maha Agung. Ya, bahwa karena takwa itu terpusat pada perasaan takut ya. Takut kepada Allah, tapi perlu kita luruskan bahwa takut kepada Allah dan takut kepada selain Allah itu berbeda. Kalau takut kepada selain Allah, ya kita berusaha menjauh sejauh mungkin lah. Artinya kalau takut dengan binatang buas, ya hindari binatang buasnya, dan seterusnya. Takut api, takut terbakar, ya yang mendekati api, takut. Tapi takut kepada Allah, bukan itu. Kalau kita takut kepada Allah, itu justru kita yang kita takutkan bukan Allahnya. Tapi ancaman kemarahannya, ancaman azabnya, ancaman murkanya. Lah kalau itu yang kita takutkan, maka satu-satunya cara dekati Allah, dekati sedekat mungkin. Nah, takut seperti ini yang perlu kita awasi, kita jaga ya. Nah, persoalan berikutnya adalah bagaimana kita memupuk rasa takut itu. Yang pertama, kita harus menanamkan ke diri kita bahwa setiap yang kita lakukan ini dalam pengetahuan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perbuatan kita yang luput dari pengawasannya. Ya kalau kita beranalogi tentang CCTV ya, di kantor atau di manapun ada CCTV yang merekam aktivitas kita, kita begitu takut ya. Begitu berhati-hati, bersikap, berucap, bertindak ketika kita tahu ada CCTV yang merekam. Nah coba bagaimana kita pindahkan pikiran itu, bagaimana CCTV dari Allah. Allah memberi kita CCTV ya dua, per manusia, per jiwa. Apa itu rakib dan atib. Nah ini mesti kita Kalau orang berada di titik keyakinan seperti itu, saya yakin dia tidak akan melakukan dosa. Kenapa? Dia sedang merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, bahwa membangun rasa takut itu kita tanamkan bahwa tiap yang kita lakukan itu ada balasannya. Wama ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Bahwa perbuatan baik sekecil apapun ada imbalannya, dan perbuatan buruk sekecil apapun juga ada balasannya. Nah, mesti kita sadari bahwa apapun yang kita lakukan itu akan ada ganjarannya, ada balasannya, ada hukumannya. Nah, setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Nah, karena itu apapun yang kita lakukan, kita berhitung ini akan mendatangkan pahala, mendatangkan dosa. Kalau dosa pasti akan berazab, siksa. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan ada bentuk hukumannya. Itu yang mesti kita sadari. Itu yang pertama, menjaga takwa. Yang kedua, al-amalu bitanzil, ya kata Khalifah Ali, kita beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Kita mencoba sebisa mungkin bahwa ibadah apapun yang kita lakukan, mencoba ya mengikuti tuntunan yang sudah ada. Itu paling aman bagi kita, dan pada ini kita mengikuti tuntunan yang sudah ada. Dan yang ketiga adalah ridha bil qalil, ya artinya kita bersikap menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, walaupun kita itu jumlahnya sedikit. Ya, itu ridha bil qalil, ya artinya sikap menerima apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah putuskan. Ini menghadirkan ketenangan, karena kaya pada akhirnya bukan pada jumlah kekayaan yang kita punya, tapi kaya pada akhirnya terletak pada sikap hati kita terhadap harta itu. Artinya, kalau kita selalu merasa cukup dengan berapapun, apapun yang Allah berikan, sesungguhnya kita sudah kaya. Tapi kalau kita selalu merasa kurang dengan apapun yang Allah berikan, itu sesungguhnya kita miskin. Karena kaya miskin bukan hanya terletak pada jumlah kekayaan yang kita punya, tapi justru terletak pada sikap hati kita terhadap harta itu. Yang ketiga, yang keempat, menjaga takwa itu istidadul yaumi rohil, ya orang yang senantiasa mempersiapkan diri menuju tempat terakhirnya, istirahat terakhir. Pada pendengar rahimakumullah, bahwa tempat peristirahatan terakhir kita itu adalah surga atau neraka. Nah, ini yang perlu kita sadari. Kalau kita ingin istirahat di surga, ya siapkan diri untuk menjadi penghuni surga. Tapi kalau kita memang na'udzubillah banyak berbuat dosa kesalahan, ya neraka gitu kan. Nah, arti para pendengar rahimakumullah bahwa kita mencoba selama di dunia ini memanfaatkan fasilitas dunia ini bukan hanya untuk kehidupan dunia. Artinya kalau kita hanya menggunakan nikmat dunia untuk punya kerugian besar, tapi bagaimana kita mengolah nikmat dunia ini justru untuk kepentingan akhirat kita. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai menjaga takwa kita daripada Allah SWT. Saya itu sebagai pengantar. Terima kasih.
0: Baik Ustaz, terima kasih untuk pengantar pada hari ini. Tentunya ini adalah upaya kita dalam menjaga takwa ya Ustaz ya. Tadi ada beberapa di antaranya, takut kepada Allah, kemudian juga bagaimana kita beramal sesuai dengan apa yang diturunkan, kemudian juga bagaimana cara kita bersikap menerima yang Allah berikan, dan orang yang senantiasa bersiap menuju tempat terakhir. Kita buka untuk line diskusi pada hari ini. Ustaz, kita sudah ada penelpon. Kita akan terlebih dahulu. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir dari Wekanan Tabi pun, Mbak Dian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun Pak Munir di Wekanan. Kita sedang bersama dengan Ustadz Mirza Pahlevi, SAGMHI, dan terkait dengan tema hari ini adalah menjaga takwa. Silakan pertanyaannya Pak Munir.
2: Makasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Munir.
2: Ya, alhamdulillah Pak Ustaz, semoga sehat selalu. Jadi Pak Ustaz, yang tanyakan, kan di dalam Al-Qur'an itu diterangkan oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah, dan jangan mati sungguh kamu kecuali mati di dalam Islam. Tetapi Pak Ustaz, yang saya mau tanyakan, ada kalanya saya menjenguk orang sakit kan, Saya tanya, bagaimana ini bapak, ibu, atau siapa yang sakit masih mengerjakan sholat apa? Oh, bagaimana pak dia mengerjakan sholat, dia kan sakit. Nah, jadi cara lama yang seperti model ini Pak Ustaz, tolong supaya penjabarannya, kalau bisa kita walaupun sambil berbaring setelah mendekat ajal itu, janganlah ditinggalkan sholat kita, supaya kita termasuk orang yang bertakwa dan Islam di dalam kita meninggal. Itu aja Pak Ustaz, semoga Bapak Ustaz bisa memberikan penjabarannya. Terima kasih untuk badian, saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairu. Pak Ustaz, saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallah khairu. Pak Munir di Wekan Negeri Baru, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya terkait bagaimana cara kita tetap menunaikan sholat walaupun dalam kondisi sedang sakit begitu. Ustaz, silakan untuk jawabannya.
1: Iya. Ya, justru Pak Munir ya, dan jemaah semuanya, benar-benar rahimakumullah. Karena sakit itu kan, ya maaf ya, dua muaranya. Kalau nggak sembuh ya, ya meninggal gitu kan. Artinya justru kalau kita dalam kondisi sakit, mestinya ibadah kita, kalaupun tidak bisa ditingkatkan, stabil lah gitu kan. Nah, karena dalam Islam ada sholat ya. Karena Rasulullah SAW sepanjang penyakit itu tidak mengganggu kesadaran ya, tidak mengganggu kesadaran kita, tidak ya, itu tetap wajib ya, tetap wajib sholat sebabnya penyakit itu tidak mengganggu kesadaran. Nah, hanya mungkin caranya saja yang bisa berbeda dengan cara sholatnya orang sehat gitu kan. Mungkin itulah masyarakat kadang ya, bagaimana mau sholat mau ke masjid nggak bisa, berdiri nggak kuat dan segala macamnya, artinya kena air juga nggak bisa gitu. Nah, seterusnya hingga itulah mungkin akan buntu mau ngapain. Nah, ini ada rukhsah gitu kan. Yang pertama, kalau memang tidak bisa, susah dengan air atau penyakit kita tidak boleh terkena air, tidak boleh dengan tayamum ya, tidak usah repot-repot, di ranjang kita juga bisa ya, di dinding rumah kita bisa, dan di dinding dipan juga bisa untuk bertayamum dengan mengusapkan ke tangan kita, kemudian ke wajah kita, selesai itu tayamum. Itu artinya kalau soal pengganti wudunya bisa dengan tayamum. Yang kedua, sholatnya. Ya memang kata Rasulullah selalu kalau iman, sholat berdiri. Kalau memang kita tidak sanggup berdiri, ya duduk sambil duduk. Tidak juga sanggup dia berbaring, miring kanan kalau masih sanggup. Tidak bisa ya terlentang saja, cukup dengan isyarat ya kita, ya mata kita mungkin membayangkan gerakan sholat itu, dan hati kita membaca bacaan sholat itu. Artinya dalam sampai situasi seperti itu tetap kita dianjurkan untuk sholat ya. Jadi kalau karena sholat itu adalah sholat, tidak ada uzur yang bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan sholat ya. Tidak ada, dan tidak ada ibadah yang bisa menggantikan sholat. Dan di sini maka sholat itu menjadi kewajiban mutlak ya, dalam situasi apapun, sakit separah apapun, sepanjang tidak menghilangkan kesadaran, tetap wajib sholat. Dan mungkin kan di masyarakat terkadang mereka menganggap sholat itu tidak ada rusuhnya, sehingga mereka tidak bisa berdiri, nggak kuat, kemudian nggak boleh kena air. Nah, gimana saya mau sholat? Nah, mungkin disitulah mungkin yang perlu bagi kita untuk memberikan informasi atau pikiran ke masyarakat bahwa kalau memang nggak bisa wudhu ya bisa tayamum. Tayamum sederhana, tempelkan saja tangan kita ke dinding atau ke benda keras lainnya, usapkan ke wajah, ke telapak tangan, selesai tayamum. Sholat ya sambil duduk, sambil tidur, dan seterusnya. Yang terpenting tetap membaca. Waktunya pun bisa dijamak, misalnya kalau misalnya asar sama zuhur jadikan satu, maghrib sama isya jadikan satu, dan subuh berdiri sendiri. Nah, ini keringan-keringan seperti ini yang mesti kita sampaikan ke masyarakat, agar kalau kondisi mereka sakit, mereka tetap bisa sholat. Justru sakit itu, saya bukan menakut-nakuti ya, kalau kita sudah tua, sakit, mestinya kita lebih rajin lagi sholat, lebih rajin lagi tilawah Quran, karena khawatir sakit ini, bukan mendoakan, artinya sakit itu dua kemungkinan, kalau tidak sembuh ya, ya wafat. Nah, khawatir kalau misalnya ini sakit, silah kita mengakhiri hidup kita, ya sangat tentu celaka kalau kita dalam kondisi meninggalkan sholat. Saya kira itu.
0: Baik Ustaz, tentunya sudah ada keringanan-keringanan yang diberikan ya Ustaz ya, dalam kondisi memang kita sakit, tetapi memang dalam menunaikan sholat itu tetap harus dilakukan begitu ya Ustaz. Terima kasih banyak. Selanjutnya Ustaz, ini juga ada pertanyaan dari WhatsApp, ada hamba Allah di Panjang, tapi mohon maaf Ustaz, minta maaf kalau di luar tema. Ini mau tanya terkait dengan sholat tahajud kalau sudah dekat waktu azan, apakah masih sah atau seperti apa Ustaz? Mohon pencerahannya.
1: Iya, kalau memang sudah mendekat, ya berapa rakaat yang bisa kita lakukan saja, misalnya kan yang punya tahajud itu kan misalnya 11 rakaat. Nah, kalau sudah mendekati azan, ya berapa rakaat yang bisa kita laksanakan sebelum azan? Misalnya ketika 5 menit mungkin hanya 2 rakaat dan 1 witir mungkin. Itu bisa. Itu kalau masih 10 menit bisa misalnya ambil tahajudnya 2, witirnya 3, begitu seterusnya, sehingga kita bisa mengukur ya. Yang pertama menit lagi mau azan, itulah salat yang bisa kita lakukan misalnya kalau memang memungkinkan gitu. Jadi jangan ya memang kalau banyak waktu kan 11 rakaat. Terus waktu sudah mepet, kita bisa mengukur, oh tinggal 10 menit, oh bisa berapa rakaat di 10 menit. Nah, terserah hanya bisa 5 rakaat, misalnya 2 tahajudnya, 3 witirnya, atau 4 tahajudnya, 3 witirnya, itu tergantung kita yang mengukur waktunya. Kira itu.
0: Baik Ustadz, jadi kita bisa sesuaikan begitu ya Ustadz ya, karena mungkin dalam kondisi tertentu tadinya sudah niat pengen sholat tahajud tapi ternyata terbangunnya sudah mepet begitu, tapi tetap ingin dilakukan. Tapi akan lebih baik lagi jika kita memang benar-benar meluangkan waktu lebih panjang sehingga waktunya juga lebih tidak tergesa-gesa begitu ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali di line WhatsApp Rio di Pramuka. Ustadz, bagaimana ya caranya supaya takwa itu tidak hanya muncul saat kita sedang berada di majelis ilmu, jadi keluar dari majelis ilmu semangatnya itu dan konsistensinya juga masih terjaga Ustadz? Mohon pencerahannya.
1: Iya, jadi takwa itu bukan aksesoris ya. Aksesoris kan dipakai sesuai situasi, sesuai kondisi. Kayak kita berpakaian itu beda kostum ketika kita jalan-jalan, ketika kita di kantor, ketika kita pesta, apalagi ketika kita renang dan seterusnya. Karena apa itu? Seperti aksesoris ya. Tapi takwa itu jadi karakter yang menyatu di diri kita, bagian integral dalam diri kita. Sehingga di sini Rasulullah katakan fattaqullaha fi sirri wal alaniyah, ya bagaimana menjaga takwa itu baik kita sendiri maupun tersembunyi maupun terang-terangan gitu. Atau kita sendiri waktu tempat ramai dan seterusnya, di setiap situasi kondisi takwa menjadi penentu ya, menjadi bagian yang menyatu. Jadi jangan sampai ya ketika di masjid takwanya dibawa, ketika ke pasar takwanya ditinggal, ya kan enggak begitu. Ya ketika kita lagi ngaji takwanya dipakai, giliran kita lagi main takwanya ditinggal, enggak begitu. Artinya bagaimana takwa itu menjadi sesuatu yang menyatu dalam diri kita, sehingga apapun yang akan kita lakukan, yang kita perbuat, kita bersikap berlandas pada ketakwaan itu. Nah, ini yang disebut dengan Rasulullah itu fattaqullaha fi sirri wal alaniyah, ya bertakwa itu dijaga baik kita dalam kondisi sembunyi maupun terang-terangan dan seterusnya. Karena ini yang perlu. Nah, bagaimana menjaga itu semua, menumbuhkan itu semua, bahwa jadi saya sampaikan di awal, tanamkan di diri kita bahwa kita selalu diawasi oleh Allah ya. Bahkan Allah memasang 2 CCTV di setiap manusia, raqib dan atid, yang selalu merekam apapun yang kita lakukan. Di apapun yang kita perbuat, itu tidak akan luput dari rekaman 2 CCTV itu. Nah, sehingga secara periodik pula dilaporkan ya, apapun yang kita perbuat. Nah, kalau ke manusia dalam kesadaran seperti itu, pasti dia akan berusaha untuk menjaga takwanya. Yang kedua, bahwa setiap yang kita lakukan itu akan ada balasannya. Wama ya'mal miskola daratin khairu yara, wama ya'mal miskola daratin syarra yara. Itu perlu kita jaga di diri kita. Yang ketiga, kita harus menambah frekuensi ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Karena bagaimana Al-Quran itu menjadi sarana kita. Ya, sama dengan WhatsApp ya, atau WA ya. WA itu kan kita berkomunikasi ketika tidak bisa bertemu secara langsung. Karena seperti itu, maka WA lah yang penghubungnya. Sama dengan Allah pun, kita tidak bisa bertemu secara langsung, Al-Quran lah media kita berinteraksi dengan Allah. ketika kita baca Quran bukan hanya seperti kita baca buku biasa, tapi Quran itu media kita untuk nanti kita tersambung kepada Allah. Ya. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah sebalah kita mencari pergaulan yang benar, bergaul dengan orang-orang yang soleh dalam pengertian bergaul dengan orang yang membantu kita menjaga takwa kita. Ya, jangan sampai kita, karena bagaimanapun juga pergaulan teman pasti akan memberikan dampak, akan memberikan pengaruh pada diri kita. Karena itu untuk menjaga, mencari teman-teman yang bisa membantu kita meningkatkan ilmu kita, meningkatkan ibadah kita, dan seterusnya. Teman yang, intinya teman yang akan membantu kita menjaga amal ibadah, menjaga kesolehan lah. Teman yang baik, teman yang soleh. Saya kira itu.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz ya, beberapa cara menjaga takwa dengan kita menanamkan dalam diri bahwa Allah selalu mengawasi dengan dua CCTV-nya, Rakib dan Atid, begitu ya Ustadz ya. Dan juga bagaimana setiap apapun yang kita lakukan ini akan ada balasannya, dan kita juga bisa menambah frekuensi beribadah pada Allah serta mencari pergaulan yang benar. Baik Ustadz, selanjutnya kita juga masih mengundang serta untuk pendengar yang ingin ikut bertanya kali ini lewat line telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dian.
0: Ya, Mas Apin di Candipuro, betul?
3: Ini bukan Mas Apin.
0: Oh, ini siapa nih?
3: Dari pesanan hamba Allah.
0: Hamba Allah di mana?
3: Ya.
0: Baik, pertanyaannya terkait tema hari ini menjaga takwa bersama Ustadz Mirza Pahlevi. Silahkan untuk pertanyaannya.
3: Ya. Assalamualaikum, Mbak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Ini saya mau tanyakan tentang orang sakit tadi yang dapat rusuh ya. Ya kalau sholatnya kan bisa tayamum kalau berwudu ya. Tapi secara menyucikan diri ini gimana Pak Ustaz? Bisa saya kumur-kumur atau kita beristinja. Kan ini nggak bisa kena air kecelakaan kan. Ya kalau sholatnya kita sambil duduk bisa, sambil tiduran bisa. Tapi menyucikan diri ini yang berat rasanya ini. Karena kaki patah kan. Jadi kalau gimana itu solusinya Pak Ustaz, mohon jabarannya.
0: Baik, terima kasih.
3: Hanya itu aja Pak Ustaz yang saya tanyakan. Terima kasih atas jabarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk jawabannya.
1: Iya, jadi kalau kondisi memang tidak memungkinkan kena air ya, kalau untuk istinja boleh dengan benda-benda yang keras ya, misalnya kalau dulu kan misalnya batu, kayu, daun segala macam ya untuk membersihkan. Sekarang orang dengan maaf ya dengan tisu mungkin ya. Yang jelas benda itu bisa menyerap ya, menyerap kalau maaf kalau pipis menyerap airnya yang bisa bersih. Nah, kalau dulu orang-orang dengan daun, dengan batu, dengan kulit kayu dan segala macam. Nah, kalau sekarang bisa misalnya dengan tisu bisa aja. Jadi untuk istinjanya boleh bukan ya. Tapi pastikan bahwa ukuran istinja itu bersihnya ketika warna, bau dan rasanya sudah hilang. Jadi ukurannya itu. Jadi ketika kita beristinja, ukuran bersihnya ketika cek warnanya, baunya, rasanya sudah hilang, itu tanda kita sudah bersih ya. Itu terkait dengan istinjanya ya. Kalau misalnya betul-betul yang tidak memungkinkan dia terkena air ya. Kemudian yang kedua terkait dengan wudunya, tayamum itu Pak, cuma wajah, muka dan tangan saja yang diusap, tidak sampai ke yang lainnya gitu kan. Jadi tempelkan tangan kita ke dinding, kemudian usap ke telapak tangan kita, pergelangan, usapkan, kemudian tempelkan lagi ke dinding, ke wajah. Itu sudah selesai bertayamumnya. Jadi tidak ada istilah yang tadi kumur-kumur segala macam, tidak ada. Jadi sesederhana itu Bapak. Jadi tempelkan saja tangan kita ke dinding, kemudian ke wajah kita, tempelkan yang kedua ke telapak tangan kita. Itu sudah ada beda pendapat sampai ke siku atau keambilan sampai pergelangan saja sudah cukup ya. Jadi itu Pak. Dan sholatnya ya kalau bisa duduk tadi alhamdulillah bisa duduk ya. Kemudian nanti bedakan saja ketika posisi ruku dan sujud, ruku nunduk sedikit, kemudian sujud nunduk lagi tapi lebih rendah dari sujudnya, dari rukunya ya. Jadi itu aja yang dibedakan ya, gerakan-gerakan yang lain yang menyesuaikan, tapi Untuk rukuk mungkin kita nunduk, kalau pakai derajat berapa derajat ya. Nanti ketika sujud lebih rendah lagi.

0: dan kita di sisi Allah. Yang kedua, ini adalah bekal terbaik kita nanti menghadap Allah. Karena itu, kalau kita tahu ini bekal kita menghadap Allah, tentu kita ingin bekal yang terbaik ya. Sama ketika kita melakukan perjalanan, prepare, kita melakukan perjalanan, tentu kita akan membawa bekal yang kita ukur cukup selama perjalanan. Nah, sama itu juga. Jadi, aqua ini juga adalah sebaik-baik bekal kita nanti menghadap Allah. Karena itu, jadi kita punya kesempatan perbaiki takwa kita setiap saat, perbaiki berapa tingkatkan cara paling ininya tadi, bahwa secara rupiah kita merasa diawasi Allah, setiap perbuatan ada ganjarannya. Kemudian tingkatkan ibadah kita, zikir kepada Allah kita tingkatkan, tilawah Quran kita tingkatkan secara terusnya. Kemudian karena bagaimanapun juga bahwa di dunia kemuliaan kita ditentukan oleh takwa, di akhirat nanti pun fasilitas yang kita terima dari Allah pun bergantung takwa kita kepada Allah. Kalau takwa kita baik, insyaallah kita mendapatkan fasilitas yang baik. Tapi kalau takwa kita buruk, bahkan hilang ketakwaan kita, ya alamat kita akan terakhir di akhirat. Nah, mudah-mudahan karena takwa ini penuntun kita hidup di dunia dan bekal kita menghadap Allah nanti. Nah, mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa menjaga ketakwaan kita sampai kita menghadap Allah nanti. Demikian, lebih kurang mohon maaf kepada Allah semanapun. Hadanallahu wa iyyakum jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Mirza Pahlevi SAGMHI hari ini sudah sharing bersama kami, tentunya juga telah menjawab dari pertanyaan setiap pendengar yang bergabung untuk bertanya terkait dengan tema menjaga takwa. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz, dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Amin.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda tentunya dengan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Melalui Lentera Anak Waikanan, layanan terpadu dan respon anak memastikan anak terlindung di ruang digital. Korban mendapatkan layanan dan pemulihan, sedangkan anak yang terlibat.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 21 September 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC. Langkah tersebut perlu dilakukan segera karena masih banyak kasus TBC yang belum terdeteksi di masyarakat. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC. Langkah tersebut perlu dilakukan segera karena masih banyak kasus TBC yang belum terdeteksi di masyarakat. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC. Langkah tersebut perlu dilakukan segera karena masih banyak kasus TBC yang belum terdeteksi di masyarakat. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyebut estimasi kasus TBC di Lampung pada 2026 mencapai 30.745 kasus. Namun hingga akhir Agustus, capaian penemuan kasus baru sekitar 38%. Jihan mengatakan kondisi tersebut menunjukkan masih banyak penderita TBC yang belum ditemukan dan berpotensi menularkan penyakit kepada keluarga maupun orang di sekitarnya. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penemuan kasus secara aktif, pengobatan sampai tuntas dan pendampingan bagi pasien TBC. Penguatan pencatatan serta pelaporan berbasis data juga dilakukan untuk mendukung penanganan yang lebih terarah. Salah satu langkah yang tengah dilakukan adalah situs peduli tuberkulosis bersama Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sebagai sarana penyaringan awal. Layanan tersebut akan diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis atau CKG.
3: Di Lampung sendiri estimasi tuberkulosis tahun 2026 mencapai 30.745 kasus. Sementara sampai dengan akhir Agustus capaian notifikasi kita baru sampai dengan 38%. Untuk itu saya merasa ini butuh lompatan, butuh kolaborasi sinergi yang betul-betul. Ini bukan tugas insan kesehatan saja, tetapi seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat. Nilai penting dari inovasi ini adalah bagaimana kita membuat masyarakat bisa melakukan screening awal secara mudah dan mandiri. Kita perlu jejaring termasuk praktek mandiri, termasuk swasta, dan klinik-klinik swasta.
2: Pemerintah Provinsi Lampung juga memperkuat jejaring layanan dengan melibatkan rumah sakit swasta, klinik, dan praktik mandiri. Perluasan layanan tersebut diharapkan memudahkan masyarakat melakukan penyaringan dan mendapatkan penanganan TBC lebih cepat. Upaya tersebut menjadi bagian dari target Indonesia bebas TBC pada 2030. Pemerintah mengajak seluruh pihak bergerak bersama karena percepatan penanggulangan TBC membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah meningkatnya perhatian terhadap gangguan pernafasan, penggunaan masker kembali jadi salah satu langkah perlindungan yang dianjurkan. Namun, tidak semua jenis masker memiliki kemampuan perlindungan yang sama terhadap partikel halus di udara. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
4: Pemilihan masker yang tepat menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan masyarakat saat ingin melindungi saluran pernafasan dari paparan partikel di udara. Selain jenis masker, cara penggunaan yang benar juga menentukan tingkat perlindungan yang diperoleh. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani mengatakan, masker N95, KN95, atau masker setara menjadi pilihan yang lebih disarankan karena mampu menyaring partikel berukuran kecil dengan lebih baik dibandingkan masker biasa. Menurut Noviani, masker perlu digunakan dengan benar, yakni menutup hidung dan mulut secara rapat. Bagian penyangga di sekitar hidung juga perlu disesuaikan agar tidak menyisakan celah yang memungkinkan partikel masuk ke saluran pernafasan. Meski demikian, masyarakat yang belum memiliki masker jenis tersebut tetap dapat menggunakan masker kain atau masker lainnya sebagai perlindungan awal. Namun tingkat perlindungannya tidak seoptimal masker yang direkomendasikan.
5: Iya, jadi ISPA dari paparan apa abu vulkanik maupun yang lain itu kan jenis masker cukup banyak. Mm-hmm. Ada yang kain, ada yang masker medis pun bermacam-macam. Mm-hmm. Memang kalau kita mendapat rujukan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan itu menyarankan ya, karena kan kita tidak bisa menyediakan ini setiap orang dapat masker ya. Jadi menyarankan ketika masyarakat ingin membeli masker, boleh gunakanlah yang N95, KN95 yang atau yang setara gitu. Mm-hmm. Jadi karena itu kan abunya sangat kecil ya. Jadi mungkin kalau pakai kain masih masuk gitu. Makanya sebaiknya menggunakan masker N95, KN95 seperti itu. Dan masker ini juga harus menutup hidung dan mulut dengan rapat gitu. Jadi yang
4: Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani, mengatakan masyarakat disarankan menggunakan masker N95, KN95, atau setara untuk membantu mengurangi paparan partikel halus di udara. Selain menggunakan masker, masyarakat juga diingatkan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak memiliki perlindungan yang memadai. Menutup pintu dan jendela serta membiasakan cuci tangan setelah beraktivitas di luar rumah menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kegiatan Car Free Day di Kota Metro memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Momentum keramaian masyarakat yang memanfaatkan ruang terbuka untuk berolahraga dan beraktivitas jadi peluang bagi UMKM untuk meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan promosi, serta memperkuat eksistensi produk lokal di tengah masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Karena di UMKM Bazar Bang Lampung ini memang disediakan ya oleh Dinas BKN. Kita memang disediakan tenan.
7: Kehadiran area Car Free Day atau CFD di Kota Metro menjadi angin segar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pemanfaatan momentum keramaian di akhir pekan terbukti efektif meningkatkan omset penjualan di tengah fluktuasi harga bahan baku. Salah satu titik yang menjadi pusat perhatian adalah halaman Bank Lampung Cabang Metro, yang mana pada setiap Sabtu dan Minggu, lokasi berubah menjadi sentra kuliner yang dipadati pengunjung dan memberikan peluang bagi para pedagang lokal untuk menjemput bola. Salah seorang pelaku UMKM, Nur, mengatakan, berjualan di area CFD jauh lebih menguntungkan dibanding hari biasa. Menurutnya, konsentrasi massa yang berolahraga dan bersantai menjadi pasar potensial yang sulit didapatkan di lokasi lain. Nur menambahkan bahwa pemilihan lokasi di pusat kota bukan tanpa alasan. Akses yang mudah dan lingkungan yang bersih membuat pembeli lebih nyaman untuk mampir dan menikmati kudapan sepol hangat miliknya.
6: Karena di UMKM Bazar Bang Lampung ini memang sudah disediakan ya oleh Dinas BKN. Kita memang disediakan tenan di sini. Jadi kami lebih jualan di sini, apalagi waktu Car Free Day kan lebih ramai. Jadi alhamdulillah pengunjung banyak. Alhamdulillah kalau waktu Car Free Day tuh ya alhamdulillah melunjak banyak gitu ya dibandingkan hari-hari biasa. Satu 1.000 tuh. Cuman dengan berjalannya waktu ini ya, dengan keadaan naik-naik semua tuh, kayak plastik naik, apa bahan-bahan ayam dan lain-lain. Jadi dengan berat hati sekarang berubah. Jadi 5.000 dapat paginya 8. Tapi insya Allah pelanggan alhamdulillah.
7: Dirinya berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memberikan solusi atau melakukan stabilitas harga bahan pendukung UMKM agar geliat ekonomi di sektor mikro tetap terjaga. Berdasarkan data yang dihimpun, pemerintah Kota Metro terus mendorong optimalisasi ruang publik untuk pemberdayaan ekonomi kreatif. Kegiatan Car Free Day bukan sekedar sarana olahraga, melainkan ekosistem ekonomi yang menghidupkan ratusan pedagang kecil. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3APPKB Kabupaten Waikanan meluncurkan inovasi baru untuk perlindungan anak. Inovasi tersebut yaitu Layanan Terpadu Pelayanan dan Respon Anak atau disingkat Lentera Anak. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Dr. Teddy Herianto.
1: Hingga keterlibatan anak dalam tindakan yang berhadapan dengan hukum. Kondisi ini membutuhkan penanganan yang tidak hanya bersifat represif, tapi juga...
8: Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P3AP 2KB Kabupaten Waikanan meluncurkan inovasi baru untuk pelindungan anak. Inovasi tersebut yakni layanan terpadu pelayanan dan respon anak atau disingkat Lentera Anak. Kepala DP3AP 2KB Kabupaten Waikanan Andi Oktoviandi mengatakan inovasi ini dihadirkan sebagai jawaban atas tantangan jangkauan pelayanan bagi anak korban kekerasan terutama di wilayah kecamatan dan kampung yang jauh dari pusat layanan. Andi menjelaskan Lentera Anak bukan sekedar nama program tetapi merupakan sistem layanan terpadu yang mengintegrasikan pelaporan, pendampingan psikologis, bantuan hukum hingga pemulihan sosial bagi anak korban kekerasan. Melalui layanan tersebut, DP3AP 2KB Kabupaten Waikanan berupaya memangkas alur birokrasi yang selama ini menjadi kendala korban untuk melapor. Jika sebelumnya korban harus datang ke UPTD PPA di ibu kota kabupaten, kini layanan akan dijemput bola hingga ke tingkat kecamatan melalui kolaborasi dengan kader, puskesmas, sekolah, dan aparat kampung. Inovasi ini juga akan memperkuat peran pusat pembelajaran keluarga atau PUSPAGA, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di kampung, serta mengoptimalkan layanan pengaduan 24 jam. Program ini ditargetkan mulai diimplementasikan secara penuh pada triwulan keempat 2026 di 15 kecamatan se-Kabupaten Waikanan.
1: Melalui Lentera Anak Waikanan, layanan terpadu dan respon anak memastikan anak terlindung di ruang digital. Korban mendapatkan layanan dan pemulihan, sedangkan anak yang terlibat sebagai pelaku tetap ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bersama Lentera Anak Waikanan, pelindungan anak di era digital adalah tanggung jawab bersama.
8: Pemkab Waikanan berharap dengan adanya inovasi tersebut, angka kasus kekerasan terhadap anak dapat ditekan melalui pencegahan yang lebih masif. Sementara untuk kasus yang sudah terjadi, dapat tertangani secara komprehensif dan memulihkan hak-hak anak sebagai korban. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekitar 1.600 desa di Provinsi Lampung dipetakan untuk program budidaya tematik dengan sistem recirculating aquaculture system dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari sekitar 400 desa yang sudah terdaftar, baru 120 desa yang terverifikasi. Program ini akan disinergikan dengan program Desaku Maju Pemerintah Provinsi Lampung dan ditargetkan berjalan bertahap hingga tahun 2029. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
9: Program budidaya tematik sistem RAS menjadi salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dialokasikan di Provinsi Lampung. Sekitar 1.600 desa telah dipetakan sebagai lokasi yang memiliki potensi untuk pengembangan budidaya perikanan, khususnya ikan air tawar. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Bani Isprianto, mengatakan pemetaan dilakukan untuk menyesuaikan program dengan potensi dan kesiapan masing-masing desa. Program budidaya RAS ini juga disinergikan dengan program Desaku Maju yang dijalankan pemerintah Provinsi Lampung. Hingga saat ini sekitar 400 desa telah mendaftarkan diri untuk mengikuti program tersebut. Namun dari ratusan desa yang mendaftar, baru 120 yang telah terverifikasi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan desa yang menjadi lokasi program memenuhi sejumlah persyaratan.
10: Terkait dengan kriteria lokasi untuk budidaya tematik sistem RAS ini, ada beberapa hal, antara lain yaitu persyaratan-persyaratan yang menjadi syarat utamanya, antara lain yaitu luas lahan menyesuaikan dengan layout paket bantuan. Kemudian juga di sana harus tersedia sumber air tawar sepanjang tahun. Kemudian juga tersedia sumber listrik minimal 2.200 watt dan tidak terdapat konflik kepentingan karena lahannya harus clear and clean karena itu akan menjadi aset di desa tersebut.
9: Desa di luar program Desaku Maju tetap memiliki kesempatan masuk dalam pemetaan sepanjang memiliki potensi budidaya perikanan dan terdapat pembudidayaan di lokasi tersebut. Pemerintah berharap desa-desa yang memenuhi persyaratan dapat masuk dalam program sehingga budidaya ikan dengan sistem RAS dapat berkembang di tingkat desa. Robi Restika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Waituba lakukan pendekatan promotif dan preventif untuk optimalkan upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Salah satu program yang dilakukan adalah sanitasi total berbasis masyarakat dan survei kualitas air minum rumah tangga. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
11: Puskesmas Waituba terus memperkuat program sanitasi dan edukasi kesehatan masyarakat sebagai upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Langkah tersebut dilakukan melalui pendekatan promotif dan preventif yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pelaksana tugas Kepala Puskesmas Waituba, Sujat Moko, mengatakan akses air bersih dan sanitasi di wilayahnya saat ini tergolong layak. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya aman sehingga masih memerlukan perhatian bersama. Menurutnya, sanitasi yang kurang baik dapat memicu berbagai penyakit terutama yang menyerang saluran pencernaan. Sanitasi yang buruk juga berdampak terhadap tumbuh kembang anak yang dapat meningkatkan risiko stunting dan berpengaruh pada kualitas kesehatan generasi mendatang. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Puskesmas Waituba menjalankan program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Program ini bertujuan mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Selain itu, Puskesmas juga melakukan surveilan kualitas air minum rumah tangga yang dilakukan untuk memastikan air minum yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar kesehatan.
12: Kondisi akses air bersih dan sanitasi masyarakat Waituba dikategorikan sudah layak tetapi belum aman. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat kebebasan air bersih dan sanitasi akan memicu penyakit, terutama saluran pencernaan seperti diare, disentri, dan tipes. Juga bisa mengakibatkan stunting pada anak dan penurunan produktivitas akibat sakit. Peran dan upaya Puskesmas Waituba dalam mengatasi masalah air bersih dan sanitasi yaitu melalui pendekatan promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya yang dilakukan mencakup implementasi STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat serta pengawasan kualitas air dengan SKAM RT atau surveillance kualitas air minum rumah tangga.
11: Lebih lanjut, dia menjelaskan pihaknya juga aktif memberikan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Edukasi tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya sanitasi yang aman. Dirinya berharap dukungan seluruh masyarakat dan lintas sektor terus diperkuat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan demikian, akses air minum dan sanitasi aman dapat terwujud demi meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia
14: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pemain Bayangkara Presisi Lampung FC, Sani Rizky Fauzi, menilai perubahan permainan pada babak kedua menjadi salah satu kunci kemenangan tim atas Isan Mulang dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Berikut laporan Emri Yambudi selengkapnya.
15: Bayangkara Presisi Lampung FC meraih kemenangan 2-0 atas Insan Mulang di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung Sabtu malam. Dua gol tuan rumah dicetak Alano 5 dan TM Ihsan. Sani mengatakan timnya sempat mengalami kesulitan pada babak pertama akibat kondisi cuaca, terutama angin yang cukup kencang. Bayangkara juga harus mewaspadai serangan balik yang dilakukan Insan Mulang. Menurutnya situasi tersebut mulai berubah setelah memasuki babak kedua. Bayangkara mampu meningkatkan kontrol pemainan hingga akhir membuka keunggulan melalui Alano.
16: Cuaca ya, angin sangat besar untuk kita kendalikan, dan mungkin kita di babak pertama kita mengontrol game, tetapi kita agak kesulitan ketika Isan Mulang melakukan serangan balik. Dan alhamdulillah setelah babak kedua dan kami mengontrol pertandingan, dan alhamdulillah dan pertama Alano cetak gol dan kita tetap kuasai pertandingan, dan alhamdulillah juga dengan masuknya Temisan, ya alhamdulillah dia memberikan dampak yang sangat bagus ya buat tim, dan buktinya dia bisa mencetak gol. Dan untuk pertanyaan kedua, untuk motivasinya saya sangat termotivasi ya untuk setiap pertandingan ya, sangat ya. Yang pertama, saya selalu bekerja keras ya tentunya untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari pelatih.
15: Sani juga mengapresiasi kontribusi pemain yang masuk dari bangku cadangan. Menurutnya, kehadiran pemain pengganti memberikan dampak positif terhadap permainan Bayangkara hingga mampu menambah gol. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Wah, di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, kalau dari pantauan Pro 1 di Pahoman ya, ini nampak lumayan mendung. Apakah akan turun hujan pada pagi hari ini? Harapan kita sih sepertinya begitu ya. Kayaknya udah kangen banget sama hujan. Nah, pastinya Anda juga nih mulai bersiap dengan aktivitas yang mau berangkat kerja, lagi siap-siap nganterin anak. Tentunya jaga kesehatan selalu, jaga keamanan. Dan kalau bisa yang lagi bawa motor juga siapkan jas hujannya ya di bagasi Anda. Dan pastinya di sini Dian Oktavia siap menemani sampai nanti jam 10 pagi di Lampung pagi ini dengan serangkaian informasi menarik serta lagu-lagu penyemangat hari ini. Tapi kita dengerin dulu yuk, ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang sedang bersiap untuk melanjutkan kegiatannya pagi hari ini ya, setelah kemarin akhir pekan sudah dilalui dengan banyak kegiatan, mungkin salah satunya ada juga yang mengikuti juga ya dari kegiatan Sigar Fest, dan pastinya juga nih dalam penyelenggaraan Lampung Begawi juga seru banget, karena dari produk lokal, transaksi digital, sampai kopi dan wasra khas Lampung, geliat ekonomi kreatif kembali terlihat di Lampung Begawi dan Sigar Fest 2026. Acaranya 3 hari kemarin, 18 sampai 20 September di Lampung City Mall. Kegiatan Bank Indonesia Provinsi Lampung ini sendiri menarik sekitar 28.000 pengunjung. Wow, gak cuma ramai pengunjungnya aja sih pendengar, transaksi UMKM-nya juga menembus lebih dari 500 juta rupiah. Sementara transaksi wakaf tercatat lebih dari 1.200 transaksi. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Ebianto ini mengatakan, kegiatan ini jadi momentum memperkuat ekonomi kerakyatan, selanjutnya juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk unggulan daerah. Ada lebih dari 100 pelaku usaha yang ikut ambil bagian, mulai dari kuliner, olahan pangan dan minuman, kopi khas Lampung hingga produk wastra. Pengembangan UMKM-nya juga diarahkan agar tidak berhenti di pasar lokal saja, karena tahun ini program Bank Indonesia Lampung mencatat pembiayaan UMKM lebih dari 10 miliar rupiah dan ekspor senilai 1,92 miliar rupiah. Ada produk kopi Lampung nih yang bahkan sudah menjangkau Amerika Serikat, Kanada, Korea Selatan, dan Taiwan. Sementara juga ada produk makanan dan minuman yang menembus sejumlah pasar luar negeri, termasuk Malaysia, Mesir, Turki, dan Kanada. Keren banget ya. Rangkaian kegiatan ini juga ada edukasi digitalnya, kompetisi kopi, workshop wastra, fashion show, hingga pemilihan duta keris dan perlindungan konsumen. Dengan mengusung semangat hilirisasi dan digitalisasi, Lampung Begawi featuring dengan Sigar Fest 2026 ingin memastikan produk lokal bukan hanya dikenal di daerah sendiri. Karena UMKM naik kelas bukan sekedar soal laris hari ini, tapi bagaimana produk Lampung bisa terus tumbuh, masuk ke pasar yang lebih luas, dan membawa nama Lampung sampai ke dunia.
4: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
5: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI, alias Artificial Intelligence.
4: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,5